0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu, mayuh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent, kau ya? Kuih piabak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul, bakal nyau pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat. Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, ba hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang, kau ya?
2: Bas tanya, aku ngelampat ke jam ni, laban, nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot, dengan wah, nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot, nauli aku.
1: Aku jago ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing?
2: Nggak saya kumpul kurus tinduk deh. Nggak aku kasih orangnya nak menjelak mata. Kena tinduk lagi ya. Nah dah yang matang tinduk. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Cinta Asung Ku. Siti lagu Bidayuh ne je senang reti Cinta Asung Ku ne.
1: Cinta nemu ku sem Asung Ku dan naik ke nemu ke diri.
0: Ni kan nanya orang sepia tentang ada jiran tua.
1: Ni aku Malik Hazel tadi, Malik tu Eleni. Kan nanya, tak sempat ya?
0: Tak sempat.
1: Dulu lagu yang tadi apa ku sal ni.
0: Cinta Asung Ku. Siapa nemu lagi tahu ke komen ne je.
1: Harap kekaban kita Linda gagal misi WhatsApp mem ne.
0: Awak, engkau yang bising ingat tuan.
1: Sekarang jemput jenama orang ne.
0: Atau ke siapa-siapa kenemu meh reti Cinta Asung Ku. Tahu komen kami dua. Sikok ri penyanyi ke bisi ngau bawa program namanya Jess?
1: Program kedikumbai Nai Nemuai Birami NNB 2006. Jadi Nai Nemuai Birami itu ya jaku kenya Bidayuh ngau kita iban. Nai itu jaku kenya Birami Nemuai kita Birami itu jaku Bidayuh. Laban program itu program bersepadu antara YFM Bidayuh, YFM Iban, pemega kita bisa megang ngangau si dari stesen Miri FM Kayan, kenyah megang bisa sama nyawab mujur ke program tu Sam.
0: Ya, yang diatur nintiang tahun tu ne.
1: Betul. Jadi program tu lah. Sebenarnya topik ne. Program tu lah. Dan kita diatur kena 21 ngau 22 2008 2026. Ba Dewan Lamin Adat. Bangan Kimat Umar Baha Sungai Asap Belaga
0: Belaga Dian
1: Kalakin?
0: Nak kalak Jess.
1: Nak kalak mana rumah panjang saya Dian?
0: Okay ne.
1: Okay sebenarnya rumah panjangnya mana? Utai Dian mana menggagap tara?
0: Utai Dian mana-mana mana je.
1: Kadang-kadang boleh pulai ne.
0: Lah nyangkuan aku siku
1: awal. Nama kiri memilih Radian.
0: Nyangkuan ne. Celap lah aku menuara kene Jess. Menua kita nya Jess.
1: Okay. Okay
0: ne.
1: Menua kami tu ngak ke kakus tak tahu. Nak sama SM. Nyen menua sidak bangsa Kenyah. Belaga Sungai Asap tu bangsa Kayan Kenyah ne. Orang Ulu.
0: Orang Ulu ne. Celap lah pak aku pu. Aku mendak rampak menua belah media sosial kak aku. Sungai sidak ya.
1: Kati nak celap berarti mana? Celap hati.
0: Celap hati ne. Macam.
1: Nanti gaya pengangat gaya hari sama lambang cari si tanya ngasih hati celap
0: omong-omong di pagi tu je
1: nanti ajak Sam jadi nama topik tu apa gitu Sam
0: ok topik tu ke pagi tu jumpa dengan limpang ni
1: dia kena tu kena lagi deh pajak deh kau nyak kurang
0: ok topik tu ke pagi tu nyak berkawal dengan pengawal kita ke dia tu nyangka nak kita kini kita boleh pengawal kita ke dia tahu. Sebenarnya aku macam ngurang. Aku kan nanya Nuan dulu je. Okay. Nuan nyangka enggak kini Nuan dia tu subang meh. Dia tu jadi DJ.
1: Maya, jadi DJ.
0: Nak nemu diri jadi DJ. Sudah besar itu. Nyangka kini enggak?
1: Enggak.
0: Nak nyangka ne.
1: Okey dah masam laban bakininya. Maya lagi med subah dia kalau lagi kita di sekolah primary. Tentu suah kita ditanya balap mengajar tu deh. Besailah nak jadi nama, Jadi laban aku tu maya primary subah katiknya madah kurang pendedahan. Bawa mata aku sembilan cigo. Orang kagawa ba bakal kami
0: di vital kini
1: dah ke saya bakal bakal menua kami kali bertemu ngocigo orang kegawa bak kembateng utanya aja temu deh nada demo kita pengawa bukai bakal kediatunya jadi itu cigo nanya nada bukai kan jadi cigo kan jadi cigo jadi nak terfikir pengawa DJ
0: jauh wah
1: jauh nya ne nan mau nama
0: ke DJ
1: betul jadi aku nya nemu nama tadi kami DJ tu maya kami ke nyaba ujo-ujo yang kami ke sekolah Pum 6 keliah.
0: Pum 6
1: Pum 6 dalam tahun sebut eh
0: tahu kan
1: nggak kira orang umur tu lagi
0: aku ngira apa ibu
1: maya ba ujo-ujo nya sobat suah dengar radio kami Sam lambanya nyajak ke pemerintah dia ba budiang ne laban aku sobat nembiak asrama jadi nadai pemerintah bukai TV nadai ke pernah dengar radio jadi maya malam hari selalu dengar radio mainnya program Maram Berkelalau
0: DJ siapa mainnya ingat lagi ni
1: nak kini Sam jujur ke mana nak ingat laban sebenarnya ni nak agak nyamai tadi laban dia nak Ketika nadaika nemu tanya ada Sam. Sebenarnya ninya orang ke lagu karaoke malamnya. Baru ketemu bisi wujud pengawak DJ.
0: DJ radio tu. Tanya dia tahu nyu nyari DJ ne. Nak nyangka sekali ne, Jess.
1: Tak nyangka. Oh, nak nyangka.
0: Nak nyangka sekali. Selalu pas sekolah selalu jadi MC ke sobat, Jess?
1: Nanti pengawak MC nya sigit pengawak di kerja aku, Sam laban aku tu. Munyi kurang segi kata kena pengawal aku bersekolah segi pengawas hari sekolah primary nyentuh sekolah secondary jadi kita pengawas tentu ya kita jadi MC macam pengacara majlis maya kita perhimpunan ya segi pengawal ada kerja tangga agak terpikir tadi leban utai tu kira ke kira-kira bakal rapat deh. Banyak sama pengawal ngena nyawa, ngena jakau, ngena nyawa.
0: Ngena nyawa. Jakau ya tadi punya
1: dia. Nya kira ke cerita engkau. Kini kadanya Wan.
0: Kau kene.
1: Ngena deh Sam.
0: Jadi aku tu Jess, aku pun nak nyangka dari gawa nyadi DJ tu. Bunyi kenuan tadi. Agi meet suba. Nak nemu

0: Dah nak daing kau balas sudah maya punya punya dia rumur.
1: Apa balas gay?
0: Balas sudah maya punya punya dia rumur ya.
1: Dah mai kau dah.
0: Jadi mansam sudah maya punya kena palau. Nanti dia nyawat dah benda
1: tu
0: dah. Sida ya muka dia palau.
1: Asal kau dah jadi cigo
0: na. Nasib kau bisa ke jadi cigo na lama je. Yes.
1: Oh,
0: na lama aja temporary kau ramai.
1: Sendaran.
0: Nganti cigo ke brand ya. Kan semua bisa temporary cica dah lama deh. Nanti ampiat ganggu orang. Jadi DJ tu new secondary baru nemu ke laban new bisa minat ninga radio mayanya jazz.
1: Hanya nemu ninga radio na.
0: Ninga radio bah secondary. New bisa hati ke bisa hati nang bisa hati khusus bah jazz katnya di DJ tu.
1: Mainnya siapa selalu dengar? Oh, munyi tanya iya, tadinya.
0: Radio Limbang, sobat.
1: Oh, lepas dia di Limbang.
0: Lepas kena Limbang, Radio Limbang Melayu, sobat je. Lepas ada radio Iban.
1: Betul, lepas session kuasan tu. Siaran jaku Melayu ke bagian
0: Tunggu
1: pagi.
0: Ya, dikelala ke DJ Melayu mainnya. Anu kan jadi DJ, udahnya. Kira, kini udahnya.
1: Minta meh.
0: Bersyukur meh dia tahu
1: nyu bersyukur nah
0: bersyukur meh
1: rezeki
0: boleh agak utai ke nama tau jadi utai ke di kerindu kita utai ke di keingin kita
1: iya nyak meh punya kenuan
0: cerita tua nih Jess
1: cerita tua jadi kita pedinya nanti kita yang tadi bisa cerita bakal kami doai tadi tak ada salah kita tahu melalui Facebook kami Wife Miban tak kongsi ke dia nyangka kendak kita yang tadi boleh pengawak kita dia tahu
0: ke dia tahu bisiknya nak ngadang nak nyangka sekali Jess okay engkau nuan macam dulu Jess
1: okay jadi sebenarnya terima kasih kau ngagai balak kaban kita yang belum dengar ke bisi komen bak Facebook Wife Miban jadi aku macam komen ke terobat tu hari Indai Jang tu sebagai DJ balak bersebut menua kami di puncak Borneo yang ada daripada sidak bukit ku ya okay jadi mana topik sehari itu kau ya. Jadi yang ada ke pengudah ambil sekolah subak. Udah pemutus nama persa pansut. Lalu diinjau jadi pengajar. Apa kenapa tadi itu Sam?
0: Temporary teacher.
1: Temporary teacher rasa itu. Udahnya pengujungnya boleh agak jadi pengajar aku ya. Lalu sekerja sampai ke dia tu. Jadi nyamai ngarap ke semua pegerai. Ngarap ke mujur membuat pengawal kerja aku ya. Tu kira ke... kira ke... ia segi kak jadi pengajar. Ia boleh agak pengawal di kerja jadi pengajar.
0: Pengajar. Lelas jadi pengajar.
1: Jadi pengajar.
0: Rimit segi kak jadi cikgu kita ini.
1: Betul.
0: Lalu nama tu boleh di Japah ya lah.
1: Ajulati Rimit.
0: Ajulati ya.
1: Ya baik nanti kita berarti KSM. Bunyi ketua tadi, bisi orang tu tadi. Juluati ya remit. Di Japah ya, nyentuk ke ya besai. Ya maya gimbit kan jadi sedadu. Besai ya, lu boleh jadi sedadu. Berketua terindak. Maya mit. Bukai.
0: Terbukai.
1: Maya besai. Nyunya dia terbukai.
0: Nyunya dia terbukai.
1: Jaku radio
0: deh. Jaku radio. Nelayan hari katanya. Nasib kan nanti jauh nari ke... nama tu penglandia kita ya meh ne Jess
1: nasib nang aja tengok bala maya ber radio ne bisi bala maya ninga
0: bisi bala sida maya
1: au ngaja ber radio ne
0: okey au tu Nur Aini G ke pagi tu
1: okey
0: suba ko ya ya suba ingin ka jadi bomba tau ke polis ko ya Jess nak nyangka dia tu ko ya jadi bomba rumah tangga
1: bomba rumah tangga.
0: Bomba rumah tangga ko ya. Kira ya tadi kira ngeberan ke pengawal di rumah aja housewife muka kita yang tadi ni. Nanti ngawak punya pengawal di rumah mayuh ke meh ni Jess. 22 tahun ko ya jadi bomba rumah tangga ko ya. Terima kasih meh ngagai seduai ke pagi tau.
1: Okay.
0: Kan jadi bomba itu tadi ni.
1: Kan jadi bomba. Okay.
0: Tanda mujur nasib siko-siko meh.
1: Betul. Jadi tu nya macam komen saya tu. Lepas tu tadi mesti nanya nama reti cinta asengkunya. Cinta hatiku.
0: Cinta hatiku.
1: Sebutan ya aseng ke ya asengku.
0: Ya kami dua kayak bidayu.
1: Asuangnya.

0: મેં
1: અસંખો કકવા ધરે ને રસબુ નીતે કે ઈજા હણ્યા મે
0: આઓ
1: ઓચિતા અસંગ યા
0: આઓ મુનિકો યન વેલ મે
1: આઓ
0: અસંગ કો યા સબોતાન આઓ કે કે કે
1: ચમા કાસે હ યન વેલ
0: આઓ આગે વાચા તો સેમ ઇગ્નસ સુગો તિંગે ઓ મના મના મને ઇગ્નસ સુગો તિંગે
1: આઓ
0: સલામા વાગે ગસ દુઆઈ સુબા જોલવાતે કે યા દી ચિગુ
1: આ
0: તંગ નુજુ બિદંગ એરલાઇન્સ કો યા
1: નમા એરલાઇન So,
0: pramugari
1: baka ba biluan manya tadi
0: orang ke gawa ba biluan gawa ba airport nya mene udenya first gawa suba nama ko ya nak buka-bukai terjun ngage bidang hartanah ko ya oh nama tu hartanah tu kena itu ne
1: baka orang ke
0: tanah
1: baka nama tu ke nyua-nyua rumah nyua tanah kenya
0: atau bapak ko punya mana bidang hartanah menya engkau dah diatur petara mikia ya jadi ngarap ke bala na ila menya di cigo di tek jolo ati aku ko ya
1: warga bisi orang besampi kenya de jes yang pu na ulih jadi nu misi ami ke bandiang jadi ngarap ke bala na ya ulih jadi nu misi ya nyen tadi nyu pengawa atau buka gawa bank
0: betul.
1: Kini nyadi menija kini
0: nya mesem laban tua nyen tadi ambil kita contoh tua nyu apa inai deh tua nyen tadi nda nyapai jolo ati tua nama tak dekat tua jadi nya me tua mai pengharap atinya ngagi anak tua nya me ngarap kanak tua pan bisi pengrindu kia agak tidak ada pengrindu tiangnya jadi dipansal kena Alba kita mada baka nanti family orang tu semua pandai lutur. Mesti sidak ka anak sidak penyadi lutur, jadi lawyer, nanti pandai lawyer. Mesti sidak pan ka anak sidak jadi lawyer. Tapi kita selalu mada anak sidak jadi lawyer kan ada ke mantah na.
1: Selalu bekenya. Pandai sidak ya lawyer, bala anak pan lawyer makian segi bisi je.
0: Siti gi pengelebih yang ti baru dia aku tu sem laban apa indai sida tu udah nemu jalai udah nemu bekeni nama tak patut dipelajar nama tak patut diambil sida nama university kini course ke diambil nanti sida ka nyadi lawyer ka nyadi lutur asai ku bekenya bisa pengelebih ya dia
1: deh tang betul eh gak boleh nama tu anak nyu ka gak nitiah ke nama tu dikingin bala pindai sira ne jes karena orang ke naden tu belum man menya tadi ting wan le jes bisi anak le jes kan nya ngaso anak anu nyadi nama jes
0: aku nadai tanya sem ti aku Nikuya
1: lah
0: asal pengawaknya katikinya dikerindok ya
1: oleh ngidop kediri
0: oleh ngidop kediri asal na nyame ngerja atau kecai
1: ya semua orang ngai magen apa kau aja
0: suruh jatuh ke jahit kau
1: Okay, Wellington Imai cinta asengku cinta atiku terima cinta kasih
0: Mayu
1: rekomen
0: Wellington Imai kemarin kita ricangkul
1: seri inti ke pagi tu topik sedua itu subah kau ya kak nyadi cigo kau ya jens tang dia tau ko ya cigo pa rumah haja meh ko ya haswai suri rumah haja ko ya
0: ngaja bala budak meh bala rumah tanya meh tadi nanti kita ke pindah tu ngaja bala budak rumah mangah mai pernah ko
1: ngasai
0: ke kumpul ngaja na buah ko
1: mangah
0: ne je lebih ganti kita ngaja subjek matematik ya
1: kai bayar dan nemu ne je
0: ni temu mesti ni ke nak penemu tu tanya lagi tambah tu lah darab nya nemu tu tapi nya me bekeni bala cikgu sabar mengajar bala nemia ne
1: laban aku meda ngan nak menjadi ko nyu napat kenuan jes sida yang pu mes dia tu
0: aku
1: kita subak nadai datai ba dia agi primary
0: kira kagi basic kan tang dia tu nyoba ke
1: udah ba sekolah
0: secondary semak jakob sana
1: nya menti matnya aku ngajar te bukai ja baka BM
0: betul
1: English bayang dia boleh met
0: aku kan mama saya laban aku segi rindu ke saja matematik ya. Laban subak segi ngambil matematik matematik tambahan ndak aku mai dari pandai tak nemu ke
1: kuliah kan
0: kuliah ngaca bala maya kuliah
1: macam maya ona
0: okey sem tu okey ngoprina lo sem
1: okey atau Ria Kliman man sabungai pengrindu ke pagi tu

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak nyirik semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

Raya Hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Betil.
1: Betty bau yang ke pagi tau.
0: Nah, betil ni.
1: Tapi ke betil nama ni kena.
0: Okay. Terima kasih adanya. Lepas itu terus gulai sejalan dengan ke kami. YFM 24 jam rindang kita.
1: Iya. Dua pagi wai ngericah ke pagi kita. Ninti yang hari satu nyentuk ke hari lima.
0: Iya. Ngau topik kita ke pagi tu. Nyangka ndak nuan. Boleh pengawak ke kerjaan nuan dia tu. Maka kepada Sam tadi. Nak nyangka.
1: Nak nyangka sekali-kali.
0: Kan jadi cigu. Namanya jadi DJ.
1: Jadi DJ.
0: Maka kabar kita tu si Peter Channel. Selamat pagi dengan setua DJ. Agi mes subah minat amat kena di cigu sekolah.
1: Yeah.
0: Tangyang men ada nasib. Puji Tuhan dia tu. Boleh jadi cigu.
1: Uleh
0: tang
1: jadi
0: cigu draba. Draba. Cigu driba. Ngajar orang kau ya. Driving instructor. Asyiknya sebuah dia. Cigu litar kau ya.
1: Cigu menya.
0: Cigu menya.
1: Mayu anak murid menya. Bisa anak murid menya tadi. Ngajar
0: pasal orang. Hangar orang cigu.
1: Cigu.
0: Betul. Adanya katanya nama tu. Sepni. Okey kena Sepni. Sepni ML. So lagi DJ 2 pagi. Keliak. Laban ke selalu muda cerita polis ba RTM TV2 ko ya. Lalu cita-cita kan jadi polis CID. Tang dia tu gawak jadi kerani ba company ONG ko ya.
1: Jadi kerani ne.
0: Jawahnya ne. Ari polis jadi kerani.
1: Nang ngawak. Mansi orang menya tadi. Yes.
0: Mansi otak dokumen orang ne.
1: Mansi dokumen orang.
0: Tu sagi mansi dokumen. Enggak tahu salah mimin.
1: Ya. CID menya tadi. Irwin nakai udah tadi ne. Kekadang hidup tau ko ya. Nak mai kita ngagai utai ke di prambu kita ko ya. Utai ke dingin subah ko ya. Cita-cita julu ati ko ya. Kak nyadi derisa. Udahnya tang dia tau ko ya. Nyo mai lori sawit ko ya Jess. Nadai ngawak kenya ne.
0: Kenya di MA kena derisa. Nya meh
1: derisa apa madang sawit kan ne.
0: Ngubat derempo tiba si teliah na. Tiba si rajai betis. Derisa apa
1: ya.
0: Hanya nya meh saya munyi kesedah tadi. Kadang kita itu tadi. Katanya.
1: Utai kedai perambu kita.
0: Nya utai kedai perambu kita. Kadang enggak agak. Nak boleh dicapai tu ada tang bisi ke sekedar orang punya ketua tadi. Okey baka orang tu deh. Nama itu aku besailah aku kat jadi pilot. Ambil contoh. Jadi ia tu tadi nemu kau bisi orang madah ke apa indah ya ke tak dia tu lapan tanya infonya baru jari magang. Ia nemu nama tu patut dipelajar ya nama subjek patut diambil ya nanti ia akan jadi pilot. Jadi dini university Indonesia belajar ke ngambil course utenya jadi boleh jadi pilot. Lepas nanti utai ke di perambu ya.
1: Lepas udah di hari meet udah di guide udah nanya apa lagi bisi nama tu ya apa indah dah nemu jalai.
0: Betul.
1: Jadi nyamai no ya nama tu mulih ke utak ke di kingin nanya tadi ne Jess. Lagi pan city budget ge engkau bisi
0: probable. City betul.
1: Ya mulih nama tu mujur ke cita-cita ya.
0: Nyamil, okey dah masih. Nak gitu kita nak boleh nyebut nak semua utak ke tadi kingin kita nak boleh dicapai. Bisi ge orang sigu tekak sedaya boleh dicapai sedaya. Nyarti kaku.
1: Betul.
0: Kita akan jadi sigu. Kita nemu kita masuk maktab perguruan, masuk IPG kini, boleh tu jadi cikgu. Tapi kita yang ambil sarjana muda pendidikan, atau biar nanti kita nak nemu tanya, nak nemu na?
1: Nak nemu jalan ya.
0: Nyu ngambil belajar ba kolej kejuruteraan, tentu akan jadi cikgu.
1: Kena jadi cikgu, salah kos nih. Kena jadi accountant, kau tadi. Nyu ngambil sastra. So nanti kita yang cari nemu jalan tadi. Uliah ke namanya kurang nama ke gawak nite ke utai ke dekat kita.
0: Betul, seku kurang ya. Tuanya tadi berusaha misem ketika belajar bab bidang ke dekat kita. Bakat tua tu tadi nadai
1: nama-nama tadi. Tang puji Tuhan kan Jess. Gawak kira gawak. Mana yang tadi Jess? Uliah. Merindang orang.
0: Merindang tu derimpo ke. Ninya lagu Cinta Asengku. Begetil. Terperindang kan eh. Merindang orang. Merindang derimpo.
1: Betul.
0: Awak aku sebab saya nampung. Sebelah sama macam ni. Aku sebab... Munyik aku tadi. Sehingga nanti kan jadi DJ. Tang aku sebab selalu mendak orang kemaca berita bar radio. Bar TV.
1: TV.
0: Aku mendak. Rindu mendak bajet sehingga kena gap je kod. Bisi hati aku sebab saya. No, deh. Berkena aku, Kak.
1: Terbantai rasa.
0: Terbantai rasa. Bisi hati aku, Kak. Gawak berkurnya ke aku. Laban nyamai tadi. Kita itu mendak utai ke di pedak kita. Lalu timbul minat. Munyik aku tadi itu lah. Yang mulai bakal tua bulan ngucigu bisi hati kan jadi cigu tua nanti malam nyadi tua apa indah tua bisi gawanya tentu tua bisi hati kak kia kan ya tadi alaban selalu meda TV meda bala penyampai berita TV
1: pengacara
0: pengacara bisi hati kak kia tapi nya nak boleh ya kena dah jadi DJ je lah
1: bisi kan ngerampit mimin jadi pengacara kan Jess
0: ngerampit mimin engkan dah tang nyameh tua bakal aku
1: stand up
0: abisi menyumbang kia bakal aku kalak gawanya di wartawan berita ke di jabaca bala sidanya digagak aku abisi bangga mimir ke dia lepas nanti kuningnya bakal sida sem suba sem sem suba macam berita iban berita gagak aku ya sem kalau nanti ku dia jadi udah puas hati ku dia sem mau tajak panukai aku ke macam dia tang aku udah bisik sumbangan kia. Betul. Nanti kadang bisik kita hari lokasi. Laban kita ingin jadi reporter. Kadang bisik agak stand up. Ngereport hari lokasi. Bisik kita sumbangan kia.
1: Mimi.
0: Kira-kira.
1: Ngakak program kita yang pupan, Jess.
0: Betul.
1: Ngakak program kita yang radio, deh. Bakal program radio kita yang muai.
0: Iya.
1: Kadang kita tadi... nama tu madah ke nama program kita ini ada agak video
0: enggak
1: cara menyata
0: betul
1: tadi. Orang muda kita video re video ke diayan kita ini tadi
0: lepas dia tu nas mestinya tu tamat TV dia tu media sosial mayu
1: ya
0: channel YouTube kediri ulah betul agak tu ampu media sosial TikTok ulah tu wah jadi pengacara dia ne
1: pengacara
0: asam jadi pengacara
1: jadi penyiar dari empu ne bisa kalau kan jadi pelakon ngau penyanyi gitu yes lepas kita muda TV sebab deh
0: penyanyi bisa pelakon kan dah jauh saya ke pelakon penyanyi kak tapi nyame nak boleh nak boleh
1: tang udah jadi penyanyi nemu waktu
0: deh Sam deh selalu berlagu dah
1: kalau ngerekod lagu nemu waktu ketika aku nubah lagi
0: aku lagu kau wai sih nyam upis kita wai fan
1: nah bisa lagu duet ne
0: dah ada benda wazu kan
1: bisa
0: Okay.
1: Ngiga
0: ada ngiga okay Sam ngay ke tanya macam tu Sam
1: okay
0: anda kaya aku macam ni ke benda tadi Sam ne
1: nak nemu ke
0: ada kaya lapan biasa lah saya tahu campur ne seri enti tu saya ke bedau udah ke Sam
1: bedau
0: so lagi berkongsi kau dengan topik tu sebab cita-cita kan jadi cigu cita-cita sekali dia tu jadi cigu baru majak ngajar pala budak
1: ngajar pala maya pala budak
0: betul tau deh Roy Kuang selamat berjalan ke penyokong S2I kelia cita-cita kak jadi polis namanya jadi sedadu kuya. Nak berasai masuk 12 tahun jauh dah pincin
1: dah pincin
0: kira kira nanti polis pun sedadu tu nak jauh
1: lagi sama okay,
0: anggota
1: keselamatan tarik ne. Benjamin Ben berdau ne Jess
0: berdau
1: ok lagi sekolah sobat kuya ya rindu kan jadi bomba kuya Jess jadi sampai ke ujian lisan bahasa Melayu pun nerang ke pengawal sida bombang ke cikgu po amat ka itu ne tang kuya Jess puji Tuhan tu siku ari peninggal kita puji Tuhan dia tu ya nyadi siku anggota bomba
0: kira ke dicapai punya tadi
1: ya nak mayu orang ke boleh pengawal ke dekat ya rimit bisa tanah mayu lah maka orang kan jadi lawyer punya kenuan tadi udah besar ya lo jadi amat jadi lawyer dia tadi ya orang ke bernasib
0: aku saya punya kena cerita kawan ku siku tu kawan ngambil cerita orang ni ala cerita rimpu dengan ada ni
1: salah nombor cerita rimpu
0: cerita rimpu lagi nanya cerita nombor saya mau untuk nosi cerita orang kawan ku mada berkena dia tahu jadi nama penolong jurutera mekanikal, saya pakai electrical, kaku. Aku sebab kadang retok tai ko ya.
1: Oh.
0: Habis TV kami berumah, habis kipas kami berumah. Nama perangkat elektriknya ni berumah, lampu semua dikeritok ke magang ko ya.
1: Semua.
0: Sampai ko nanya hari ke jahit nemu mana. Jadi dia aku nemu aku bisa penau dia, pengelan dia kia. Jadinya aku ngambil belajar bab bidang kejuruteraan. Jadinya betul. Nanti tua uliah kata kerja SM. Tua nemu tua bisa pengelan dia kia. Nada salah tua terus ke
1: terus kerja.
0: Pengelan dia tuanya ngambil bidang ke berkaitan dengan kita. Bagai kabar ikut tadi.
1: Halo.
0: Dia tu nyung rito tu bopis.
1: Ya, halo jadi tanya mana ni? Pakai ya, nama tu wiring tu kenyang.
0: Wiring tu kenyang ngadu tu
1: lampu.
0: Lampu apa semua. Betul ke kan?
1: Halo jadi engineer ke namanya?
0: SS engineer lah pada lojo terap ya lah.
1: Ya, dapat dia nang rindu deh Jess. Kau nak kuliah mea nyapai pengawalnya.
0: Yeah.
1: Maka kita kakak jadi reporter kini. Ngau nak kuliah mea kita nama tau ngambil nama bahasa kah, nama komunikasi
0: kah? Betul, komunikasi, maskom.
1: Au, laban nanti reporter tu nyamai deh kita boleh minta. Nak ba perintah menyuka kau. Kita boleh minta ba
0: newspaper. Betul.
1: Laban luar rindu ke reporter. Ambil ke bandian ya tadi ya.
0: Mayon dor gawak lah.
1: Ya, nang kita lu ngambil komunikasi.
0: Betul. Nyalanya nuan tu Sam.
1: Cool.
0: Nama lagi cita-cita nuan lagi mesua.
1: Cita-cita ke mesuba. Nadai gentu ma munyi kunuan tadi Jess. Atau tu bantai baru
0: ngersia. Bantai deh. Kira ke bantai resia magang ya. Begitu.
1: Yo, baka orang macam beritanya de Jess. Rindu, amang rindu kumada suba Jess. Tidak yang macam berita kadang di rumah kediri. Oh, macamnya.
0: Nunda.
1: Baka ba TV tadi. Ngelulu kediri ba TV.
0: Ya.
1: Dan puji Tuhan maka ampit maka
0: Hampir.
1: Bisa
0: udah ngasai ne.
1: Dah ngasai. Si 5 tahun. Pamamnya ne je.
0: Pamamnya.
1: Oh. Ila nampung.
0: Ila kampung baru.
1: Ya.
0: Syukur puji Tuhan ni kerana. Okey Sam, macam komen tu anang gua. Macam Cheng Suni udah terbedau.
1: Bedau.
0: Okey, selamat pagi semua. Selamat jawab ngai sudah DJ. Topik pagi tu ko ya. Oh ya tu komen dalam joko Melayu tu. Okey. Kaban kita tanya Melayu tu. Mengingatkan kami kisah cari kerja. Kami bersyukur dengan kerja kini tu tapi sekarang ko ya. Walaupun niat dolok lain, dapat lain. Tapi masih jual di bawah KKM. Nak jadi misi tapi jadi PPK. Tapi syukurlah segalanya ko ya. PPK tu katanya pembantu kesehatan sekejap ya.
1: Maka nanti orang keliak nyebutnya pakai tenden. Tang dia tu pembantu perawatan kesehatan kena. Sekejap kena mana?
0: Sama mana di bawah KKM? Di bawah.
1: Tang dia tu sida ya PPK nyo upgrade mimit yes. Nanti bah sekedar hospitalnya sida ya dia seorang ambil namanya BP kita tekanan darah kita nyo upgrade mimit. Nanti bakal keliak sida itu ke nyukai kita nya nyoba ke nuka lam nama tu ati cadar orang tu ke kenya meh dan dia tu nyu upgrade sida ya PPK tu nyu ngecek ulih ngambil nama tu tekanan darah kita ti suba misi ke ngambil nya ne
0: ya. Aku berarti cara bijakun maka nu tu bisi penemu kia Sam
1: bisi kalau ampiet ga Jess tu du mantai resia
0: bisi ampiet belajar kia
1: bisi ampiet lalu ampiet gawak mega Jess
0: nya
1: okey
0: anakannya lah
1: nah lihat dengar keluar pagi lupai jujur mayo mayo resia
0: mayo resia temu nak di terus nanti temu aku segi Teresa nya mesti ngambil darah ngecek BP
1: ya tak ngambil darah ndak ke sida Jess
0: ndak ne
1: nyo bakal ngecek BP kita vital sign kita ini ko sida ya
0: wow bahasa sign
1: lagi bakal BP pulse renadi kita itu kebenya meh nanti bakal ngambil darah kenya berau ke sida datai dia tadi nya ure training kenya tadi sida misi tek kebenya MA
0: saya ku baru-baru tu bisi intake baru PPK saya ku aku selalu mendapat TikTok mada ke sida baru boleh jawatan PBK. Jadi nyame tahniah yang sedak ya.
1: Okey. Tanya tadi bas hospital tadi ne.
0: Hospital klinik amnya sedak ke PBK tu. Bisi intek baru pedaku.
1: Ya. Okey.
0: Lagi mendak tu ba Facebook komen tu. Tunggu lagi gak ke benda dibaca tu Sam.
1: Okey, aku
0: baca yes, dulu.
1: Shaiman, rindu dengar seduai capuh konti pagi tu. Terima kasih ya, Shaiman.
0: Mayor rahsia terbantai.
1: Rosa Jintia Robert, selamat pagi. Subah kak nyadi lawyer kaya Jess. Tanya pengujuang nyadi misi. Mana yang siti pengawak ke mana ne? Okey, lalu pihak mega jelana sidum ya bisi duit ku anak kaya sedua ya sama pansal ya so hanya di pengacar kaya Jess siku ketuanya udah nyadi cigu siku benua nampung pelajar ba pendidikan mega siku udah cukup angkun ke pengawak ya siku mega cukup rindu nampung pelajar ya ya ke ngambil lo ya ke ngambil lo sebab kebenar ya kaya tang dia tu dua-duanya di cikgu atau kerja dia suh apa ya tu Jess punya kenuan tadi tak nasib ke anaknya kak nitiah tu ke
0: teka apa ya
1: apa ini ya lepas bisa ke bala anak tu tadi ya tetap ke ngau pemutus ya bisa ke makanya
0: Jess
1: saja baka indah ke ngasuh hanya di dutur ya tetap makanya di lawyer tadi bisa ke
0: ya nyong kadang ke cerita di prakuba media sosial tu tidak salah ku apa indah ya kak yang jadi lutur
1: ha
0: tangia tu tadi rindu nama tadi ni baka bisnes selesai ku jadi nyam ya tadi nak nulak katanya apa indah yang pu tanya tadi kira ke utek ke inai apa inai jadi siang jadi lutur jadi malam ya bisnes ya saya kemuka kedai saya pihak jadi ia pun puas hati apa inai ya puas hati
1: dua-dua uli ya
0: dua-dua uli ya mana ya bukannya
1: ama bakal ama tanya ne dia uli ama hebat menyuka kita
0: ya tapi nya siang gawak malam gawak begini ne
1: tapi bisnes kita punya di bos
0: bos, semua bos.
1: Nama lelak, tutup kedai.
0: off. Okay, semua bekerja serita off. Bos lelak serita.
1: Yompu katanya, nih.
0: Betul.
1: Yompu kuli, yompu bos.
0: Ya, betul. Dominic Untur, tu. Agi si jam tadi. Okay, sekolah pemberi subak, kami perlu ngisi tiga itik. Ini dutur, cigu, ngoskar. Namanya... katanya udahnya bak skendri ko ya dutur cigu lawyer. Tang dia tu nyadi babysitter. Sekumbang ke udah ngetu gawa maya tahun 2022 suba ko ya. Okey. Nunggu aku mendak dulu. Komen ke buka itu laban sekedar komen tu semina minta lagu tu. Nang awak. Anak gue SMA lagi mendatang bulan pengerindu anak gue bisa naik komen jual hati kan jadi Indomilun nak nyangka boleh rezeki dia tu semak 20 tahun dah berkhidmat ba company yang sama position ajak ke lain menyebut tu tadi meh maka kita kira airline tu dan semesti tu orang berbilun din ba
1: counter
0: ground jadi counter
1: kalau kerja airline tu
0: enggak ni yang belakang banyak bunyi
1: ke kena menemu
0: ada
1: mantai rasia
0: nadai saya nadai
1: Namunya tanya nih Jess nama tu nikau ke biak orangnya
0: betul buat tiketing dia nikau ke biak jaya mah nikau ke biak deh
1: karena itu nikau ke biak tu kalau ada. Jadi airline tu kalau gawa apa airline tu nih
0: enggak gawa apa tanya front desk util kalau so baca in check out orang
1: tiketing ke
0: tiketing
1: orang okay. Nombor orang ke dia aja nombor
0: bis tem-tem ya nah maka kita akan jadi DJ itu disebut ke jingle capsule nah dah nombor nah ini mirror ke nombor labanya tem-tem laban siti-siti pengawal tu ya bisik tem-tem ya ke derempo maka orang kegawanya di MA bisik jaku-jaku serempu kerana temu kita malah lutur titik tuaninya terus pun nombor sidak tersidak ya nombor tanya
1: betul
0: betul nak Sam
1: betul bisik tem derempo
0: betul ni tak ke pengawak
1: ya baka kita itu meh baka jingle ko kita nya kapsul
0: PSA
1: PSA otak ke bukannya
0: bisa gora nemu nda ko tama dora nan mo
1: ya
0: ya
1: okey
0: okey sen jadi nya meh kira ke jaku simpul ngo topik kita ke pagi tu nanti are aku jaku simpul tu sem kira ke kena baka ngo pengawak tu sem ane kalau milih pengawak
1: betul
0: Siti Agi nangira nama pengawak di kerja tua. Sekali ke pengawak tu tadi kerja-kerja biasa atau ke kerja-kerja ke bergaji tinggi besar ke semua. Kira ke yang pentingnya tadi bekeni cara tua mai diri tua bab pengawaknya. Siti Agi bekeni tua ngawal orang ke bukulai ngutuk kawak.
1: Pulai ke penguntung ngagai semua ngagai ke tempo ngawal betul. Semua orang.
0: Laban ti aku dia tu Sam nama tu ke penting dia tu. Mai kita ke gawak tu nyong ijo ke Melayu yang penting kita mempermudahkan urusan semua orang
1: betul betul okey sama muka jenis nanti kita hendak ulih nyadi uteka deka kita anang terus hati na jenis
0: betul
1: taban nama-nama pengawal kita pan munyi kunwan te nya tadi maneh ke kita maneh ke orang terus kaja
0: terus kaja
1: okey yeah. okey nya meh okay, simpul tahu ke penutup kita ke pagi tu Marina Jara Bujang Hulu Sungai maka nutup segmen penggerak pagi kita.
0: Okay.

0: Mohon kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.
4: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu, jom kita lihat apa sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: Tajiduna min shirarin nas zal wajhain allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhi. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu mendapati antara manusia yang terjahat adalah yang bermuka dua. Ia mendatangi kelompok ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain.

buru ini dengan antaranya tips. Ya, pertama, merasakanlah malaikat tidak pernah tidur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, malaikat kanan dan kiri kita, malaikat yang berada di sekeliling kita tidak pernah tidur walaupun sesaat. Maka merasakanlah ketakutan ini supaya apa? Kita tidak menjadi si talam dua muka yang mana suka menjadi orang yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza bila berjumpa dengan orang yang berbeza-beza. Dan yang kedua, merasakanlah sungguh-sungguh Allah Maha Memerhati. Kerana apa? CCTV Allah tidak pernah tutup. CCTV Allah tidak pernah mati. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, rasalah sungguh-sungguh supaya apa? Kita menjadi orang yang sentiasa menjadi diri kita sendiri, dan doalah moga-moga Allah menjadikan kita akhlak yang baik seumpama akhlak nabi-nabi yang terdahulu, akhlak yang sangat mulia. Jom sama-sama kita elak diri kita menjadi si talam dua muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi anda bertemankan Iza untuk hari ini, hari Jumaat 14 Ogos 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Diharapkan pagi ini, pagi Jumaat ini, anda berada dalam keadaan baik baik sahaja. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang hari ini mungkin ketika ini dalam pemanduan, mungkin nak ke Simangkang, mungkin juga nak ke Betong, ke Kuching, ke mana jua destinasi anda yang mendengarkan kita pada pagi ini. Izzat doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan 9.30 minit pagi, diharapkan anda dah pun sempat bersarapan pagi tadi ya. Dan untuk yang mungkin ada yang kurang sihat, maklumlah kan, keadaan cuaca sekarang ni tak menentu. Mungkin ada yang sakit tu, Izzat doakan agar anda cepat sembuh. Dan sepuluh pun saya bersama ramalan cuaca untuk bahagian Seremban dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, Seremban hujan di beberapa tempat, Betong berjerebu. Pada sebelah petang dan juga malamnya pula, Seremban dan Betong berjerebu. Dan keadaan laut di Paera, laut berombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 15 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 hingga 35 darjah Celsius. Itu dia ramalan cuaca untuk bahagian Seremban dan juga bahagian Betong. Dan teruskan kesedaran anda bersama dengan Iza menerusi Spectra 9.0. Plus.

0: Kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Gergasi Eropa kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
3: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
2: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Lagu baru.

Menghampiri pukul 10 pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari pusat berita Radio RTM Kelumpur. Dan jangan lupa hantarkan komen anda di ruangan Facebook Suriaman FM dan Liza akan bacakan pada jam yang keduanya nanti. Dan teruskan kesetiaan anda dan kita dengarkan dahulu lagu ini, Menanti Janji.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
3: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat mempertimbangkan penghantaran utusan Presiden Jared Kushner ke Israel dan Mesir minggu depan bagi membincangkan pelan damai Gaza. Menurut seorang pegawai Amerika, lawatan itu masih dalam perbincangan susulan usaha Presiden Donald Trump untuk mendapatkan penyelesaian konflik di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum ini menolak pelan berkenaan yang antara lain mencadangkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selaras dengan pelucutan senjata Hamas. Dalam hal itu, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamil, mereka dua lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri yang diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan teruk dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan dua individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Dalam perkembangan lain, Amerika turut merancang menghantar kapal pengangkut pesawat USS George Washington ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Menurut agensi Anadolu, langkah itu susulan penugasan USS Abraham Lincoln yang berlarutan lebih 250 hari termasuk 200 hari tanpa singgah di pelabuhan. Senator Richard Blumenthal dari Connecticut berkata, tempoh penugasan panjang itu menimbulkan kebimbangan terhadap kebajikan anak kapal termasuk masalah bekalan asas, sistem baik dan kesihatan mental. Sementara itu, Trump umumkan tarif sehingga 100% ke atas import drone tanpa pemandu dan komponennya bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import dalam industri yang dikuasai China. Kenyataan White House memaklumkan, keputusan itu dibuat atas faktor keselamatan negara dan akan berkuat kuasa pada 3 September. Minggu lalu, China mengumumkan sekatan terhadap ekspor drone ke Amerika serta menyerai hitam 6 syarikat sebagai tindak balas terhadap sekatan perdagangan yang dikedahkan Washington berhubung isu buruh paksa dan kebimbangan keselamatan negara. Mesir menafikan kaitan dengan sebuah kapal yang diserang di luar pantai Yaman awal minggu ini selain mengecam serangan terhadap kapal dan pelayaran di Laut Merah. Kementerian Pengangkutan Mesir memaklumkan kapal berkenaan tidak berdaftar atau mendapat

0: tapi nak je. Ada juga orang malas nak masang je, asal siap pasang aja.
1: Oh. Ya abah, mengkitak sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
0: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
0: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
0: Marilah kibar jalur gemilang.
2: Lagu-lagu menarik,

0: Kelurahan 5 Mega Hertz. Inspirasi berinfluensi.
1: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kemuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
2: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
1: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Lagu baru

Kembali lagi kita berserang untuk Jerman kedua. Ini 10.25 minit pagi dah kita nak bacakan di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada Roy Kwang, selamat pagi hari Jumaat DJ. Selamat bertugas curi selalu. Buat pendengar Seram FM, warnai harimu kerja sambil dengar Spektra 912 DJ. Terima kasih. Okay, terima kasih Roy Kwang. Kita ada Agnes Ina Robin pagi ini. Selamat pagi Iza, selamat bersiaran. Semoga sihat walafiat selalu, ceria selalu. Cuaca kat minggu pagi tu panas. Salam hari Jumaat, minta diputarkan lagu dari Ramli Sarip dan Khatijah Ibrahim. Doa buat kekasih untuk hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri. Semoga semuanya sihat. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Agnes Ina Robin. Kita ada Ujoh Chaung. Selamat pagi Iza katanya. Dan selamat menjalankan tugas. Cuaca agak mendung di Sabah pagi ini, ceria-ceria hendaknya. Happy Konti, terima kasih Ujoh Chaung. Dan kita juga ada Rini Sabai pada pagi ini. Selamat pagi DJ Iza, selamat bersiaran di Konti Seram FM. Cuaca panas, masih panas dan jerebu di sekitar tu. Salam hari Jumaat, moga ceria selalu. Terima kasih Rini Sabai. Dan seterusnya pula kita ada Dolby K. Bajah, selamat pagi Iza, selamat bertugas. Katanya ceria selalu untuk rakan-rakan yang mengenali Dolby K. Bajah. Salam ceria buat semua dan jaga diri semua. Terima kasih DJ Seram FM. Sama-sama kasih. Dan Ujoh Chaung minta mainkan lagu Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu kalau ada. Thanks katanya. Okay, InsyaAllah kita akan cuba putarkan lagu yang sebentar nanti. Dan sebelumnya, apa kata kita dengarkan dahulu lagu ini. Dan untuk sebentar nanti juga, untuk jam yang kedua, kita akan ikuti logat kita. Apakah perkongsian yang akan dikongsikan, sama-sama nantikan sebentar saja nanti. Tapi kita layan terlebih dahulu lagu ini untuk anda.

0: sumber informasi.
1: Hai adik kakak, berjumpa lagi dalam Lorat Kita di Sri Aman FM. Lorat kita hari itu ialah Lindup. Ejaan Lindup, L-I-N-D-U-P. Lindup. Adik kakak, lindup tu bermaksud redup atau terlindung dari matahari. Contoh ayat, dah benar si dak ambiak main berkepung lalu tertidur nyelibah pokok rambutan ya. Lindup jak hari. Ya, ada sampai ke bahari ambiak tidur kelak. Jumpa lagi adik kakak dalam lorat kita di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
2: Dengarkan lorat kita tiap Jumaat 2:30 pagi di Sri Aman FM. Jangan lupa.
3: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
6: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lagu-lagu menarik,

Untuk anda yang baru saja mendengarkan kita, terima kasih kerana memilih Seramai FM sebagai hiburan pagi anda. Dan untuk genre yang ketiga nanti, kita akan ikuti segmen Nurani. Kita menerangkan saya melalui Ahmad. Dan sebelum itu, apa kata kita nak dengarkan dahulu lagu ini, Spider, Bila Nak Saksi, untuk anda, Spectra 912.

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Seri Amat FM 89.5 MHz. Inspirasi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Izzah. Dan kita nak nak sambung balik, kita nak bacakan lagi di antara komen telah dihantar oleh rakan kita Ramli Lee. Assalamualaikum Izzah, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Seram FM. Mantap, terima kasih Ramli Lee. Rashida Eddy pagi ini, Assalamualaikum Izzah, selamat pagi, selamat bertugas, kami jalan-jalan di Pasar Pusat pagi tu. Wah, selamat pagi, salam Jumaat dan selamat berhibur. Terima kasih, sama-sama kasih Rashida Eddy. Kita juga ada James Pengiran pagi tu, selamat pagi Izzah, selamat bertugas, selamat pagi James. Kita ada Sapian Podim, Assalamualaikum Izzah, selamat bersiaran, salam dan selamat pagi buat semua pendengar Seram FM dan semua keluarga di Seram. Salam rindu selalu. Okay, terima kasih Sapian Podim. Dan itu di antara komen telah pun dah hantar oleh rakan kita. Dan seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info Sok Fradu bagi anda yang berada di Zone 6 dan dengarkan terlebih dahulu lagu ini, Ramalanku Benar Belaka, untuk anda, Umbrella.

0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slender. Slender tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak bawa satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik, yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud ustaz apa? Perasan tak kita sekarang, kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ini mesti tak laku, ini mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasih kepada Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah. Diorang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia. Dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool. Dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahualam.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Lagu-lagu menarik,

Selamat tengah hari bukan lengkau dengan Stephen bah berita tengah hari YFM. Lapan bengkandur di Sarawak mengkang batikas pengamah angin IPO nak manah ke pengerai nak pukul 10 pagi itu tadi. Melalau ke sistem pengatur penerang indeks pengamah angin Opis Rampak Menua, Kalai Serian di Pemaduk Tinggi, ianya 183 IPO. Tuk nangkan ke Kuching Ngau Semerahan belak 171, Seri Aman 163, Serikai 157, Mukah 152, Bintulu 147, Ngau Sibu 152. Berbangunnya 5 bengkandur ke Bukai Batikas Jalan Pemersi. Ianya Semelaju 84, ILP Miri 73, Ngau Miri 85, Kapit 67, Serta Limbang 68. Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika ngau Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska di Sarawak tetap dibuka tajapan penyampau indeks tikas pengamah angin IPU Manggai 200. Menteri Pemansang Induk Nembi Amin ngau Pengelantang Raban Bangsa, Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke tujuh tu dan dikenat nyawab ngibun bala Nembi Amin bala apa indai sidak ke bekerja. Tajapan pihak penatai Nembi Amin ngagai Tadika ngau Taska berpanggai ba apa indai sidampu. Ia madah kepalan dua nembek miatuk kebenarnya likun lagi yang kawam bisik ekon ngau penapis angin ti disedia kebandunya. Bala pengendai megak dipinta meri penerang pasal pengerai anak sida. Kelebih lagi sida ti bisik penyakit asma atau kesengat. Ngambil kauliah diperhati ke ngau sini lagi. Dato' Sri Fatimah Abdullah mansud ke penerang tu ngagai media. Malam tadi, berindia hari gaya menua Sarawak ti dituntung penanggul sebun asap. Pengawal Nunu Maya Menua Kebenung bersebut ngau kemarau bakal jam ke dia tu patut dikurang ke agi. Presiden Gerempong Besar Serakup Cina Malaysia Pampang Sarawak, Datuk Sri Richard Wee Liang Chiat, madah ke perkara tu balat ngirau ke hati. Kelebih lagi inti penyampau tikas pengamai angin IPU Manggai 200. Datai ke ikas ti dikumbai kelalu balat ndak manah ke pengerai. Yang moga minta pengawal kontrak ti bergagak ke rumah atau ke opis ngetu dulu nono uras dan patut ngigak cara bukai. Dikena muai lalu perangka ke debuai. Mensia mayuh mega dipinta ngurang kagi nunu kertas mayang garu ngau dian maya ke dia tu Raban Bangsa Cina benung ngintu pengerami antu lapar pungkang nyentuk ke penanggul sebuah nasab nyapulai mana bakal selama. Bapak penerang mega ia minta perintah ngatur pengawal ngagak mua ari serta bergempung ngau menua ti bersendi ngau Sarawak dikena mutar ke pengawal nunu kampung kelebih lagi Kalimantan. Tiada ngujung ke Sarawak dipelap sebun asap ketika dibai angin monsun barat daya. Teknologi semikonduktor di kemansang ke Bat Sarawak disadang oleh masuk bab market energi global ke bergempung antara SMD Semiconductor Sdn Bhd ngau Jiangsu Linjiang Energy Company Limited. Gerempung tu digagak hari sempekat permetiati dikenal ngatur semikonduktor kuasa SMD yang kaum teknologi gallium nitrida GAN ba dalam produk meter pintar serta sistem nyimpan kuasa bateri BSS ke Dempo Linjiang Energy. Sapir Premier Kemegah Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pokok, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, madah ke gempon tu dekat negap kagi kawal pemansang industri semikonduktor Sarawak ngau sektor energi bersih. Gempung dua bengkah company tu megak ngujung ke teknologi SMD oleh nyadi ke dagang nyentuk ke data bak peringkat antarabangsa ari company Linjiang Energy. Bangapun ke projeknya kalai dua bengkah company itu dekat berarti kegaya teknikal, produk ti digagak, langkar pendiau, pematut hasil, ngau dagang ari hasil teknologi SMD.
Tenaga kami mai kita mendengar ke berita Riwayat FM. Jadi berita tu ditusun Sarifah Jauyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Edwin Nangga. Hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Ngau selamat tengah hari.

jolly dengar. Dia lingkap koredo, dia noto koredo, aku sebab Roslina.

Siko Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

Okay, selamat tengah hari. Selamat dengan Kawan FM. Tengah hari itu bergelai dengan aku dengan Stephen. Kita bergelai bahagian tengah hari 5/14/2026. Nama berita kita semua. Nama pengawal kita tentu ya Maya Datuknya tadi. Benung Merarau meh. Tidak Merarau-nya tadi. Tentu ya Benung Kiroh Bak Dapur yang dia ke pemakai tengah hari itu. Serta megak Benung Pelak Udah Merarau. Tumuh pagi tadi Merarau meh. Pukul 11, pukul 11:30. Udah Merarau bagian. Okay, jadi pukul 12:30 tengah hari itu lagi. Aku dekat meri awal kita ke dekat berpesannya tadi atau ke dekat macam pesan berat kita bahawa email kami YFM Iban atau ke kita boleh ngetai ke bah WhatsApp enggak megak bah email meh bah email yfmiban@gmail.com atau ke bah WhatsApp 0136284222 tengah-tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan berat kita semua. Okey, kita berperindang ke skeleto dengan ke lagu hari itu di Bersuara.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

0: Paya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerana.
2: Okey, manja pesan ke terubah ke Bisiba YFM. Jadi pesan ke sekali itu, pesan Ari Hillary Anak Singiak Ari Jariah Sibu. Jadi pesan madah ke Paya Singiak bin Ruby, Singiak bin Ruby tau ke dikangau apain lain. Udah nadai kena hari 3-12-8-2026 buat Hospital Sibu. Lalu ni yang dekat di Senggai buat Sibu Mortuary Hall, Jalai Bukit Lima Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 15-8. Ianya pergilah. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di Kekan Dalat, kawan melayan di Bungan Besai, Bungan Mit, di Igan, semua kawan melayan di Sungai Kuat Dalat, Mendung, Kucing, Miri, Bintulu ngau kawan melayan ke Bukai. Lalu penerang ke silik kita oleh telefon ngagai Hillary 017-804-5411. Nandu isi berita pesan madah ke Singiak bin Ruby. Singiak bin Ruby tau ke apa lai udah nadai kena 12-8. Ni yang dekat di Senggai Sarito ba Sibu Mocori Hall, Jalai Bukit Lima Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjong pergilah 15-8-2026. Lalu pesan angkan kenya hari belau yang anak garit. Jadi pesan madah ke bini ya, ramau anak abing. Ramau ane abi yang udah nadai kena 13-8. Lalu ni yang dekat di Senggai kena hari 6, 15-8-2026. Jadi ni yang ke ni yang tu dekat di Anjung kena hari Minggu 16-8-2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batan Tabai, Batan Tayah, Batan Puak, Ulu Kaku, Batan Monos, Pendembak Layar, ngau kaban melayan kebukai ting lala. Lalu ni yang dekat di Senggai, bak rumah suntik, nanga kakub entabai pakan. Lalu isi berita pesan madah ke ramau anak abing. Ramau anak abing udah nadai kena 13-8. Lalu dekat di Senggai kena 15-8. Bak rumah suntik, nanga kakub entabai pakan. Ni yang dekat di Anjung kena 16-8-2026. Okey, dah terlagi nampung macam pesan ke Bukai. Kembali pesan ke bisi email. Ianya ba email yfmiban@gmail.com. Terima kasih majestika Ais Ati.

Nampung pesan berat pesan ke sekali tu Ari Ali Anak Ading jadi pesan madah ke pengawal ngetas oleh Niang Ading Anak Entai jadi nguan ulit ianya malam hari 6 15 hari bulan 8 lalu pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 ulit dekat di kertas ditangkan gau pengawal ngupas tebalu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Pulau Dudung, Pak, Senibung, Durin, Sung, Penasu, kawan belayan di Rian Lusing, Banyuk, Tuan Rumah Jana di Batu Matup Julau, kawan belayan di Skuau, ngau kawan belayan kebukai Tinglalan yang Adiang Anantai, tau ke Apai Ali. Jadi pengawal dekat diatur Bak Rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Ali Anak Ading 0111-870-5140. Okey, nangkan kena pesan ke sekali itu Ari Peri Anak Kujat atau ke Indai Ajim. Jadi pesan madah ke ngetas ulit Niang Indaya ianya Niang Idut Anak Inta atau ke Indai Sudan. Jadi pengawal ngetas ulit ianya dekat diatur Barumah Lot 1259 Jalan Sentosa Utara 8A/2 di Sibu. Pengawal ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Sibu kena wet poi Bintulu Miri ngau kawan belayan ke Bukai kelbegi di Nangat Tada ngau kawan belayan ke ngelala ni yang idut anak inta tau ke ini itu. Jadi pengawal ke tau ke penerang ke silik kita boleh telefon dengan Gai Peri Anak Kujat 016-863-9429. Nya pesan ngetas ulit Datuk. Nanti bisa pesan baru kebuka dekat nampung baca pesan kita.

Okey, lagu Ringo Ili Rindu Pengambil Hati. Jadi pesan ke sekali tu Aringa dan Anak Gudum. Ini pesan madah ke ubiak anak jungan, ubiak anak jungan dan hadai kena 13 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 15 hari bulan 8 2026, ianya hari 6. Lalu dekat di Kubur kena 16 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum belayan di Batang Kenawit, Batang Tabai, Batang Kemalih, Batang Layar, Batang Skrang. Spek layar kaum belayan di Batang Masir ngau kaum belayan ke Bukai Tinalah dirintai ke Dito. Jadi semua kaum belayan dipinta datang ke rumah Felix Jalin Bukit Seri Julau. Lalu nando isi berita tu baru pesan madah ke ubi anak jungan, ubi anak jungan udah nadai kena 13 hari bulan 8. Lalu dekat di Senggai kena 15 hari bulan 8. Baru mai Felix Jalin Bukit Seri di Julau. Ni yang dekat dikubur ke kena 16 hari bulan 8 2026. Ya, pesan ke diterima kami. Okey, kita berperindah baru dengan ke Views of Versa Lelengau.

culik tau kelembiak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Hai.
3: Aku Bon Jovi.

ke sekolah itu tang megak mai ke kita berita ke bisik bekawal engau ACSJ ke 9 renggat final ke dekat diatur kurang lebih 2 bulan lagi di Nuas Power Betung.

0: juara Batu Sun ke-31 Sarito. Aram kita sama ninga ke recap flashback mengingat dusun ke-30 minggu yang kemarin cata sepa juara recap 30 2026
1: recap minggu yang kemarin 10.

yang band ngau lagu Nuan Barulah ngerebut penduduk dan hilang ke udah 2 minggu abak tangga pemadu atas. Jadi lagu baru minggu ini kemarin megak kita bisik lagu baru ke diberi nama Tebak Ensiban. Adi ini ndak penduduk lagu baru Tebak Ensiban tu lagi sekali ke uliah.

sampai juara tusun ke-31 ke sekali tu. Yang harap kebala kita ti rindu ke program tu, harap kebala kita ti rindu ke sekedar hari lagu kita iban ngemegap penanyi kita.

tu ngali hari lalu tanduk program tu tahu di tahu di pendiang didinga ke kita nintiang malam hari 6 pukul 10 setengah malam. Kita terus ngakai penduduk tika 10 ngau megak ke 9 ke terubah ke sekali tu. Penduduk tika 10 lagu tu udah 18 minggu dalam carta. Kalau jadi juara sepengalaman

tu buat menurut tiga 10 tang nak lebu leban kalanya di juara. Udah lagu Ika menurut tiga 10 kita terus ninga ke lagu Bak menurut tiga 9.

0: Raya Hari ke Bala Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita dia tu, benong ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara.

Lalu tadi gagak Justin GR, ngau Ronald Empo, penanya tu Empo. Lalu tiun lagu di gagak penengkebang lagu Din Aladdin. Dinyat lagu ke Lumur Sembilan seput sulunya waku Ronald K. Okay, bala kita ke bisi mendeng ke YFM, bala kita ke dekat ngundi penanyi ke bisi di kerinduk ke kita. Anak ingat bab ngujung program tok lagi kita bisi nyedia ke arus telefon ngagai bala kita ke dekat ngundi. Laban undi arus telefon yang cukup besar ianya 60%. Sa undi arus telefon ukai semina besar 60% tang mega undi ke betul.

238, lagu ko diberi nama Tebak Ensiban. Penanyi ya, Redeline Leo. Kelapan, sebenarnya terus ningaka lagu penuh 237.

Jolly Jengah. Rozlina.

Siko Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Siku penyanyi baru, akan diberi nama Penny McLean. Penny McLean. Jadi lagu tu lekal lagu digagak Daniel Undi tiun lagu di Tengkebang Cheryl Hayam. Lagu tu agi benda beginsit lebih kurang 3 minggu lagu tu

Carta Lagu Bidayuh membuat carta lagu Melayu Sarawak laban lagu Kenada Mayuh dia semua lagu ia ke lulus atau ke mujur masuk tapisan panel penilai lagu RTM Sarawak.

0: Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 ngau 15 hari bulan 8. Ba pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekin nyorak gambar. Kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai. Yang kaum cabut tiket bernasib. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai. Ngerjista itani. Ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Dance Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.

Contohnya di SSJ final, rengat final di sepawah betuang, munika dipadah ke sebelah tu sepawah betuang, sepawah betuang ukai sebawah, sepawah betuang. Jadi ngagai bala kita kekalak ngagai anugerah catatan siapa juara final tahun yang kemarin. Kita tentu kita nemu di ni.

terus ngagen lagu bab no dua tik ka dua ngau ketiga. Jadi aku nak ibu bejakok mai yo ngambil kanda bocor rahsia lagu satu ngau dua. Kita terus ninga ke lagu nomor dua sebelum kita ninga ke lagu ke juara minggu tu.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: sistem itu. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

dua ba lumur satu ke pemadu atas laban minggu jin kemari megalagu tu juara cata sapa juara reti lagi ngetan ke penuduk sebab tangga ke pemadu atas minggu tu merik pengaga ati ngagai raban kelemayang band nuan berulah pengaga ati muka ngagai penengkebang lagu tu Dixon Boss kengagak lekang ngotion lagu udah dua minggu juara bak cata sapa juara

Nanti hari semarahan ini darah baji atau nanti nak salah ko hari kucing ke ya to. Jadi ngagai ini darah baji semina hempa semina diberi kami ngagai orang ke merik nama Ahmad yang lain tinya mak kenuan dekat mulih ke hempa ke di sponsor Kinakara Agrofarm atau madah ke nama Ahmad au lebuah maya ke dekat ngambil okay, Maya datai ke RTM kita ngambil prize. Jadi mari terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm ia ke

0: ni udah tu lagi dekat kita dekat dengan pengeluar program Dennis Steven ngambil undi lagu baru telefon. Bertemu baru kita bak hari hujan kesama minggu ke dekat datai tusun ke 32. Catat sepajar tusun ke 32.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Okey, datang bawah kita dekat ngundi lagu ke Bisik Batusun ke 31 tahun 2026. Lagu T di calon minggu tu ke Roda Wulih berengkah di undi kita berubah Ari Marsha Evanis. Lekah ngaution lagu tu di tengkebang Oliver Christie. Okey, jadi kelimpah hari lagu-lagu kebukai ke gimangkai wulih di undi kita. Lagu ke pansut aja ke nadai agi wulih di undi kita. Ianya lagu Ari Ika Umbas. Ia ke pansut ungkut minggu tu dikena nganti lagu ikannya tadi lagu kebaru dengar kita tadi ianya berubah Ari Marsha Evanis penanyi baru kita. Okey, kita ke dekat ngundi lagu bekas lama kita boleh telefon ngagai kami di YFM konti Tito bekas lama harus telefon dua bengkak harus telefon 0822-5864 dengan 0822-5863. Kita ngundi ngagai peninggal ke Terubah YFM. Hello siapa tu?
2: Hello, Jan.
1: Sunti.
2: Ada sampun, mengal.
1: Hari sampun. Mau berita, Sunti.
2: Ha?
1: Mau pengawak saya itu, bisa berjual.
2: Mau berumah, kata, Jan.
1: Berumah?
2: Berumah, kalau berdua berjual itu.
1: Nama dah, lepas sebut.
2: Pagi, ya, berdua, kena.
1: Tahu.
2: Pagi, ya, berjual itu, Jan.
1: Pagi, ya, baru berjual.
2: Tahu.
1: Okey, berkini ke undi Sunti, minggu itu?
2: Oh, minggu itu, satu, dua, pecah, Jan. Satu, dua, tiga, empat.
1: Okey.
2: Tiga, empat, pecah.
1: Tiga, empat, bertukar.
2: Ayo, satu, dua, pecah, Kak. Lima, lima, lima, enam, Kak.
1: Lanas Empire.
2: Ya.
1: Okey, Sunti.
2: Okey,
1: terima kasih, Jan. Sama-sama. Sunti peninggal ke Terubah. Kita ingat peninggal kedua. Tuh, siapa nak peninggal kedua? Hello. Hello.
3: Selamat.
1: Hello. Nak boleh mesti penangguh baru telefon tadi nah. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu? Abadom. Okey, Abadom ba rumah dia tu benang gawak.
4: Baru
1: mak masih menyantung. Lu
4: panas
1: pincin. Anda
4: ada gawas, Rito? Tidak ada gawas.
1: Aku ada pincin. Oh, ada pincin. Lama ada pincin?
4: Tuan tadi.
1: Oh, baru banyak nih.
4: Ya.
1: Okey. Undi apa, Dom?
4: Undi aku. Aku kata dua bertukar. Dan yang tiga, empat bertukar, Kak.
1: Okey. Bakal dengan Sunti tadi banyak. Nombor lima dah. Penyayau tua Lawrence Empire.
4: Okay,
1: apa dong? Selamat ngaleri. Selamat berpincian.
4: Okay,
1: apa dong? Okay, kita ngagai peninggal si kotok. YFM. Hello.
3: Hello DJ.
1: Siapa tu?
3: Oh.
1: Mia.
3: Ya,
1: ya. Ya, lama nengah Mia. Berjual sendiri Mia.
3: Undi, belum berjual bahagian pasang. Bisa bertaman sekuil, bisa
1: argopas
3: ya.
1: Ya, meh rami ujung minggu tu nengah Mia.
3: Rami, tapi pentu rami lah. Laban sari tu anak Mia aja berdua sekuil. Engkau pergi lah, misalnya dua hari engkau bisa orang.
1: Balat berdedat, balat pasar dia nengah.
3: Nandailah Senina kereta Jamayu DJ.
1: Ya mah. Okay.
3: Oh, lemai begitu malam lagi. Baru mayu lagi. Lepas bisa siapa anak ngalai belagu Apa nama Ricky Anderson yang bisa belagu.
1: Aman. Okay. Undi kita
3: Mia. Undi ku nak berubah mis DJ.
1: Sama nih.
3: Okay,
1: Mia.
3: Panas kami di kapita.
1: Sama.
3: Okay,
1: di
3: terima kasih DJ. Okay.
1: Sama-sama. Bye-bye. Nia Mia Ari Kapit. Ari Makit Terasang. Kita ke Kasuah berbeli kebarang. Bisa terpedak ke Mia dia. Nah. Okay. Ngagai peninggal suku tu. YFM.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Dennis tu.
1: Hari ni Dennis.
5: Hari ni Ring.
1: Okay. Selalu kau kita ngundi lagu ni Dennis.
5: Selalu.
1: Minggu tu berkenaan kau ni lagu?
5: Satu, dua, nak berubah.
4: Tiga empat sekali ya.
1: Lima?
4: Lima, Lawners Empire.
1: Lawners Empire, penyayau tua ni. Okay. Okay, Dennis, selamat tinggal hari. Selamat hujung minggu.
4: Bye-bye.
1: Dennis Arimiri ke Kalam Agak Menang ngundi lagu. Hello, siapa tu?
6: Hai, Hari Baru. Halo, selamat ngali Hari.
1: Rubina.
6: Oh, tadi aku mau putus. Tadi aku mesti ningal dek.
1: Aku kan ada ningal dek. Mesti penanggung lain telefon. Iya.
6: Aku tu sikit penawar tu. Kadang lari, kadang nak lain tu.
1: Ya, nak tangkap ne.
6: Hari hujan, bersebut hari hujan ke? Hari panas tau ke daya yang lain tu? Saya sakit, apa jerbu ke kini lain, nemu sakit.
1: Aman, kini aku. Nemu ngasuh lain jahit ke jerbu tu. Nah, dia guna. Saya
6: namanya jerbu tu. Anak kurang irai, pengalaman saya dijaga.
1: Betul, Rubina. Okay. Kini kau ni kita ada.
6: Nomor satu isi hati ko. Nomor dua terpejus. Nomor tiga nuan berulah. Nomor empat penyayau tua. Ngau nomor lima penawar pengubat hati. Terang kata jawapan lain-lain tu lain.
1: Betul. Terang, terang, terang. Terang amat.
6: Terima kasih kita sama jumpa minggu sama bila ke pengawal kita.
1: Okay, Rubina. Bye. Bye. Rubina, peninggal ke lima ke bisingun di lagu. Okay, hingga peninggal ke enam tu. YFM? Hello.
7: Hello.
1: Siapa tu?
7: Tia tu.
1: Tia.
7: Oh.
1: Hari ni Tia. Kota Semarahan. Oh, nama pengawal dia tu nah. No dia baru mah. Okey, nama lagu ke dia undi dia?
7: Nama satu nak dua anak tu pe. Nama tiga empat bekali.
1: Tiga empat bekali ya, okey.
7: Nama lima pun tak berubah.
1: Nama lima lagi pengerindu dah datang badan nah. Okey. Okey Tia. Selamat ngelari. Sama-sama. Nya Tia. Dari Kota Semarahan. YFM. Hello. Oh. Bisa penanggul baru teleponnya tadi. Ngarang kau lenguji baru bertelepon. Penanggul leban sebuah menyikau Rubina tadi. Nah. Okey. Hello YFM. Hello.
8: Hello, selamat hari.
1: Ya, selamat hari. Siapa tu? Hello.
8: Selamat hari berbunyi.
1: Ya, muka aku. Engkau lepas sebut bunyi kau lebih na.
8: Oh, baik.
1: Nada kau sebut kerja boleh dengar tu. Siapa siapa nama tu?
8: Inai Kemenari
1: Kemenar Bintulau. Inai,
8: do.
1: Oh, okay, okay. Lalu sebut ke dia mel tanya nanti dia
8: mai. Jadi lagu ni tu ni lima ngau tiga bertukar ni sebentar nak berubah.
1: Lima ngau tiga aja bertukar ni.
8: Lima ngau tiga aja bertukar.
1: Okay, okay nanti.
8: Dalam bersih tu ni nanti di mana?
1: Aman, enggak jadi berandau mana ya bantu.
8: Okay, bye
1: bye. Peninga Ari Bintulu kami sebut telefon tadi. Okay. Hanya peninggal ketujuh, kita ingatkan peninggal ke-8. YFM. Hello. Tunggu je baru, nyapa mesti penanggul. YFM, siapa tu?
9: Hello, selamat hari.
1: Siapa tu?
9: Hello, Elis tu.
1: Elis, hari ni tu Elis?
9: Hari ni, tinggal dalam tu.
1: Kati ke tadi?
9: Kati kapit.
1: Kapit?
9: Stampin hising. Ini hising kadang.
1: Stampin ke kapit ke ni?
9: Kutera ke uni ni
1: kan?
9: Satu nga dua, nak berubah. Tiga nga empat, bertukar, banyak lima, kekal.
1: Tiga nga empat, bertukar.
9: Lima, mention ke?
1: Lima lagi ni referensi ni.
9: Lagi tambah.
1: Okay, hari ni itu tadi Elias.
9: Mungkin kata
1: stampin barang. Stampin, ya. Nah, stampin di kucing di tu. Okay.
9: Kucing, nama.
1: Okay, Elias, selamat kembali hari.
9: Okay.
1: Sama-sama. Okay, Elias, hari stampin kucing. YFM.
10: Hello.
1: Siapa tu?
10: Aki Mia tu.
1: Aki Mia, hari ni telefon sorry tu.
10: Hari stapuak tu.
1: Stapuak.
10: Betul lah.
1: Okey. Lagu kini ke lagu di undi?
10: Satu, dua, kekal. Tiga, empat, kekal. Lima, kekal.
1: Lagi sama pengerinduk dah datai bandar, ne?
10: Ya, ya.
1: Okey. Okey, Akik Mia. Selamat malam. Ya, okey. Ya, Akik Mia. Si Kogi peninggal kita ke sekali tu. YFM, siapa tu? Hello. Hello.
11: Hello.
1: Siapa tu?
11: Steven John Layong tu.
1: Kata nama tadi?
11: Steven John Layong.
1: Steven John Layong.
11: Kan ini lagu.
1: Okey. Hari ni tu tadi dah?
11: Batu ni ya.
1: Batu ni ya. Oh. Okey. Bukan ikan lagu dia ni?
11: Ikan ada berubah. Nombor 1 dan nombor 5 aja.
1: Sama 1 sampai 5 ni.
11: Ni dah buat deh.
1: Jabut nadai permisi laban tabin.
11: Nak pedih perut ya.
1: Nah, no. Sorry tu nak tabin.
11: Bukan nak pedih perut tabin waktu buriannya.
1: Kok.
11: Okey, okeylah.
1: Okey, Steven Layong, selamat ngelari.
11: Bye.
1: Bye-bye. Siku lagi peninggal ke dekat dia ambil undi. Siapa tu? YFM. Hello. Hello. Mesti penanggul bawa arus telefon tu. Siku lagi peninggal tu. Hello, YFM. Hello.
12: Hello.
1: Ya, yeah, siapa tu?
12: I'm
1: going to Michael. Oh, Mike Chaga, ne?
12: Yeah,
1: I'm going to. Ari Matang.
12: Yeah, I'm
1: going to. Kati ke? Kati ke
12: tadi?
1: Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, kekal. Nombor tiga?
12: Nombor tiga.
1: Nombor tiga. Kan ini tadi? Nanti tu dengar tu, Mr. Mike. Okay. Okay, Mr. Mike. Selamat ngelari.
12: Okay.
1: Oh. Okay, terima kasih kepada semua kita ke ngundi lagu. Terus berkelengar kami bawa YFM. Datuk kita dekat ingat ke sekali lagi. Recap siapa siapa juara. Minggu ke 31.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Hai, aku Dona. Dato' kita belum dengarkan YFM merindang kita. Pukul lain.

0: siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16/8/2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16/8/2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14/15/2008 buat pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit ianya pekit nyorak gambar kena 15/8/2026. Aktiviti kebukai yang kaum cabut tiket bernasir tenyedia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak mit tiba tema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16/8/2026. Ba Town Square Kapit di Kapit.
2: Info Aktiviti Y.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemaduk tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemaduk nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Y seberai.
5: WAI FM.
4: Ya, baru ngam.
5: Kan?
4: WAI YFM.

Bulan bekas lama bawa rentang kali hari itu. Aku, Ken Michael. Bulan yang kita di studio berengkah pukul 3 tu nyentuk ngagai 6. Lemai itu lagi. Ngai kita ke lemai itu. Ya, kebaru mendiang ke kami. Nak ngiram eh. Ngenak radio ke tau ke kita. Ya, ke ninga ke kami. Maestro 871. Kita ke benong stream online. Mega mendiang ke RTM Klik. Dini-dini indoor kita. Nyangka kita baru ternah kini hari itu pengawak kita. Sarito. Baru leh nyinta sepuat sinta tiamat kemeh sepuat tangan nangga kelalu banget nyinta tiamat laban ukai nama gaya hari kita dia tu benung bersebuan nalah kita nyota sinta kesebuan lagi nah au berkenang ke pasal sebuan mega tentu kita sama nemu dia tu gaya hari kita di benua kita di tu benung balat bersebuan nanti kita berarti ke langit keluar dia taburak gaya laban asap tau ke sebuannya ya. Kurang lebih dalam seminggu dua tu meh. Sebuan tu tadi udah nyadi da benua kita itu. Nyadi nadai pesan lalau bukai. Ngarap kita sama-sama ngintu pengerai dirimpun. Tiada utai kebangan berat di kerja kita di luar rumah. Duduk dalam rumah. Diau dalam rumah dulu kita ya. Nanti ngan nyadi ndak gak pansut ngerja utainya. Tentu ke kita tadi kena sengkabung hidung gau mulut. Kena jaga pengerai dirimpun. Okey. Berkunci indeks pengamah gaya angin. Dah lepas lagi ngau kita peningat IPU di benua kita Sarawak itu. Ngau pia bega merenang kita ngau lagu-lagu bak jam keterubah rentak ngale hari itu lagi kita bisi lagu tu.

Yes, kena lagu-lagu bajam kita rubah rentak ngalih hari kita lemai tu. Apin kita mendiang ke semuanya tu lagu Ari Tony Peace Band. Napa, napa? Bukulai kau kami bak ni kosong di Wentaru. Segulai sejalai. Bak

Ha, melian ke penyakit hati. Bunyi ke lagu Wari Ricky L nya tadi. Dekangau ke mana umpan. Baik agak lutur minta penadul tengah nyati. Asal dikumpai kita penyakit lelengau nya. Tang sehari tu hari lima. Kita ya ke bepangan antara menua. Tau ke jaku orang kemanya hari tu. Long distance relationship. LDR. Kena ko jaku pandai ayahnya. Bepangan antara menua. Hari lima tu meh ke di anti-anti. Laban ukai nama ujung minggu deh. Okay, kita ikut jangkanya. Bisik berjalan jauh sehari itu. Dekat ngelawak suluati pangan kita kini. Tahu yang sehidup semati kita. Berjimat beh au. Nyangka kita kebaru mupuak. Dengah jalai dia tu. Dengah jalai Pen Borneo. Bas kedan dua hari tadi. Kita sedang bisik limit tau ke tikas pengelaju. Jadi tentu ke kita berarti ke pengelaju kereta ke depasang kita. Bas kedan dua hari kelebih lagi. Bakanang tau ke genturung rumah orang au. Tak yang mensia. Kadang-kadang jelu juga nyemerai jalai. Sampai ke pengelikuan kita datang bandar ke dekat Delawak kita. Lemai tu peningan. Lalu bunyi ke aku. Berarti ke baca tikas pengamah ngin di benua kita. Muak ke pagi itu tadi ke dipansut ke opis rampak benua. Website DOE. Buat ke pagi itu tadi. OIPD Serian. Gimengkang ngerikut ke tikas pengamah ngin. Kategori dah manah ke pengerai ianya 183 tu ditangkan ke ngau Samarahan 172 Kucing Pan sama megak 172 Seri Aman 164 Serikai 158 Mukah 152 Bintulu 137 lalu Sibu 109 4 Kandang Menua Bukai di Sarawak mengkang rekod ke IPU Baktikas ya ke Jalan Pembersi Semalaju 97 Miri 85 Kapit 66 lalu Limbang 5

55. Tak japan pia. Ngarap kita sama belak nyaga pengerai. Lalu buat sekedar aktiviti tau ke langgur pengawak. Ia ke dekat di Jalai Kujur Minggu untuk kita bisik dekat nguluk program mengerami kini. Tentu ke kita yang tadi berhati ke baru. Tau ke meresa baru. Laban bersekedar dua yang tadi. Tikas pengamah hangin tau ke IPU tu dah manggai buat tikas. Ia ke nak mana ke pengerai. Sekedar program tu tadi bisik ia ke dilanjar tau ke nak nyadi diatur ya. Kelebih lagi pengawak ia ke buat luar rumah tau ke outdoor. Okey. Anak minda ke bukai peningau dah lepas tu lagi kita bisik Ika Gau Divok 20. Serta piamega lagu Ari Austin. Dan sebenarnya tu Sullivan Brai bawa retak galih hari. Bungulengok kami buat YFN.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Genong, haram pupuk tu.
1: Adai, terberunda yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main.

0: Wine Fam, segulai sejalai.
1: Nyap nak kutungai nemueng ke rumah dia nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya cepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kayak bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak boleh nyawa aku. Berkuang aku tau, kak gak geletak ngiroknya. Selalu ai ada mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, hak meyu. Hidup kita di dunia hijau tu kai semina berta terkira aja. Dunia rila nadai magang tainya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang kedep daun manggau merinsa. Ingat yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama.
3: Pesan tu ari aku Ken Michael.
1: Kau aku Uncle Stone. Ana ingat bola yang kami doain. Nanti yang pagi ari 3 ngau ari 4 bah. Duo pagi wai.

0: Kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupurnya duige ya. Telo manang waktu kurang. Masai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupua kemi merahnya. Bisa pakuyo tu. Apa-apa. Na ulu mayung mah. Nuna anta ino Melayu kami hapiat iya. Teladan dia. Maranya suba. Kuno kuyaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu. Coba setiap mulut kami tau. Dawan nana. Daun pertas. Iya ga pertas tau. Kuno kuyaku suba. Daun pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tau. Buncut tanya nak. Iya ga bisa kutek ya mpun. Sekuteknya suba. 2 ringgit lebih ya, marmnya marnya kena micu muluat
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama
2: lipstick on your collar nyari aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong ahli parlimen kuasan Ulu Rijang aku ngelalau kelebih gig ngagai semua bala peringa YFM kita di seluruh Melawam Sarawak kelebih gig kita di luar bandar dunia digital dunia dia tu nya dunia kebaru dari segi orang kang akal kita ngena social media okey kita

Terima kasih Hakibah rentak ngali hari lemai hari lima tu. Ngai kita ke baru mendiang ke kami. Hello, selamat lemai. Rentak ngali hari tiga ngai enam lemai tu bakal selama. Nanti jam mayato nya tadi. Mayato memata tu kak mat ngelintat. Lintua-lintua, ngantua. Lebih lagi nyangka kita ya ke tengah hari tu tadi bisi terlebih makai terkawak dua pingai asik kini. Nak sengaja nyanya bisi terkawak. Nanti ya sengaja ngawaknya. Kawak je. Artinya tadinya main melawaknya tadi. Oh, selamat berjalan ke pengawak kita. Tajapan mata lintuk-lintuk ngantuk. Ya, mat jam tu sigi kamat ya pukul 3 lalu 3.30 ke pukul 4 kenyang. Ya kadah kenyang tadi pan alu ka bekeriwak baru ke perutnya. Ngurawas baru bayak nyo pukul 4 tu. Mata pan saya ke nak uleh buka. Saya ke 10 kilo sepiah matanya tadi ke ngeramit. Lumba kengau gaya hari kita ke dia tu gaya ke luar dia ke benung bersebunnya. Nah, ka panzut pan gay jadi. Dalam pias dalam bilik aja meh. Okay, kita akan berasai lembau, berasai ngantuknya. Ansesayas dulu, angkat. Pungas dulu mua, ngambil ke mata kita hanya tadi. Berasai regas baru, nak ngantuk. Sigi gaya mehnya. Penghidup kita yang mensia atau bisik maya kita hanya tadi. Bagas, bisik maya kita yang ransiang. Bisik maya kita yang lembau. Sigi gaya, siku-siku nak sama. Struggle, siku-siku nak sebakar. Bisik kita ke sikar lagi ngerja pengawal. Bisik kena ke? Selamat lemai, gaya bala painai. Jangkanya lemai tu, babik kena sekolah sesi lemai. Lalu piang megak ngagai bala kaban kita ke gawak di luar bala sida rider mai grab e-hailingnya nganjung pemakai benung iga rumah kini nganjung customer kita ngagai airport kini lalu piang megak ngagai raban penerit adat kita polis immigration custom ngawa semua kita meh kita ke berjalan ke pengawal derimpu kerja di tanah lebuh maya gayari kenan tu mana tu angin tu kamah sebun tentu ke kita tadi ngena pemampul hidung ngawa mulut ya. Orap ke semua kita ke pergi ke jereki Sarito tajak pan Sarito hari lima pandak hari selama hari itu. Bak kita ke gawa ngati ke diri kita ke ngerja pengawak ke dirinya tadi. Nadai jam ke ditetap ke nyak gak penyamai siti. Dirimpu gatur jam. Dirimpu bos diri empu gak ngerja pengawak ya jadi kuli. Pukul 4 lemah itu lagi peringat Raja Joget 36 Bak YFM berina kita ngal lagu-lagu joget. Tang sebenarnya agak kita ke hari tadi ngalih ke lumur temperature aircon kita sekejap beri kita 28 sekejap beri kita 16 sekejap 28 baru celap-celap angat kuih nama agak hari itu kasih saya angat. Dan lepas tu lagi NK Yongai ngau Swift serta Harry Francis lagu ke berkenang kecelap angat. Terus belengau kami Bak YFM.

0: sa kita eh. Dini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh capak. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
3: Ya aku benda selalu dishwasher.
2: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki reputih tadi, nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
2: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngaso meli terus.
4: Nak kira kelempong mimit me pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu di ngajak kontes semua.
4: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempong ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngaso tu tu tadi nyebut talat nyebut belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh.
3: Masa belalak. Okey, buka kerja pagi tu. Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelas joran murah deh tau. Udah kena habis macam tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: culik atau kelembiak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga YFM.
2: Jai mah gemurnya.
3: Sarinya ini habis meni gelang.
4: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
5: Bukan yang bisa duit.
6: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang.

Okey, Bengkang Gulai Ba Rentak Ngalih Hari Raja Joget 36 Lemai Tu Bakal Selama 4 Ngagai 5 Lemai Tu Peningan. Lalu tentu ya, lagu-lagu joget merindang kita dalam kandang sejam tu. Sebedau kita gulai ba jam ke penudi Rentak Ngalih Hari. Ngai tak ke baru mendiang ke kami Lemai Tu. Selamat lemai, seramat datai, masuk dulu kaki. Maka kita ikan dikit ke rumahnya ame ya. Nyangka kita ke baru bersiawak mendiang ke kami ba YFM Rentak Ngalih Hari. Sari tu bergulai dengan aku Kate Michael. Dia tu kita bergulai bak Raja Joget 36. Lalu kita ke benung bak luar rumah dia tu. Tentu ke kita kena sengkabung hidung gau mulut irup air mayu suah gi basuh jarinya tajapan jari nak kamah laban ke dia tu tadi musin gayari kita ke bersebuan seliah ke aktiviti di luar rumah tau ke nanti ada pengawak ke berat nanti kat jogging nang meh jogging maya tu au kita ya ke ngayuh ke mzikalnya simpan dulu mzikalnya kerja utai bukai di rumah tau ke kita mengatau sesaya di rumah stretching workout dalam bilik kini nanti bisa treadmillnya ke mana lagi melanda atasnya. Okey, Zeraya kita ya ke benung masang treadmill kita ya ke nyau di balut pukat empelawak. Lama nadi kena kita mendingan ke lagu-lagu joget Bak Raja Joget 36 lemah itu Costello Jawi Yusuf Durisan ngau Joni Aman merindang kita udah lepas tu lagi Bak RJ 36 Anak Minah kini-kini segulai sejalan kau kami Bak YFM di

0: Station, Băgulai și Gealai, YFM.
1: Nyaga bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, babelah rancan dia. Distrian, ulia menengke kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

0: Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu yang lain.

0: Mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi, adulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.

0: 사도
1: 뭐? 네가?
0: Nanya Maya saya itu tabara saya temah gula nyamaya kaki kaya babayar kedai itu.
2: Hey, mana gula empat dilan?
0: Kati kena dah tabar.
2: Elan macam-macam penyakit terotai regula nemu deh. Kuma di mana makai gula nyamaya sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngeli blue.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Ang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
5: Pesan terotai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Tentu ya, Agi Begulai Ba RJ 36 Lemai Hari Lima tu peninga. Terima kasih ngai kita kebaru tune in ngai kami lemai tu. Jangka kita kebaru masuk dalam cerita kini baru kak mulai ke diri hari dur kita gawak tau ke kita kenyangkanya bisi dekang lawak dur bukai gini lemai tu. Agi mengkang berkenang ke pasal sebun tau ke jerebu tau ke hes peninga lemai tu. Tatu amat kita yang berkenang ketuk kai nama laban tu kai utai ke main-main. Laban sebun tu kebenar ya ukai utai ke patut dikenal kita betul dek. Tajak pan ya nak ada pedak kita tang kebenar ya. Dalam sebunnya mayuh macam utai ya kena mana kelebih lagi nanti kita nyinta sebun tau ke angin ya tadi ya. Asapnya kebenar ya. Dalam sebunnya tadi bisi partikel tau ke debu ya ke alus mat nak boleh dipedak kita nanti kita nak dek nak terhubung teleskopnya segi nak pedak ya. Yang ni anang pelente kena emas atau ke pemampul sengkabung hidung dan mulutnya tadi mas ke dikenak kita pan ukai mas ya ke biasanya tentu ganti uliah meh kena mas ya ke bangsa N95 atau ke medical mas reply-nya ya ke tebal ya ke lebih lagi kita ya kena berisiko bisi penyakit ampus kini atau ke sensitif ngagai debu lalu nang nak ingat baga lebih maya gaya hari ya ke sebuah untuk gaya hari kangat tu mayuh ke ngirup air tinggal lama tu ngirup 3-4 gelas maya musim sebun musim mangat tu hirup mayuh kaki 6-7 gelas kini tangan anda kelalu mayuh lagi nya pulai ke penanggul dari impu ke anda ngetu kita tadi kundang kasang ke jamban kaki agu ya. Ok terus merindang kita Pak RJ 36 lagu-lagu joget kita lemai tu Tu Ijal Jainal Darah Selindung Selamat Lemai kaki peningat kita Selindung Ulu Nga Ilik lemai tu di Seri Aman Din terus boleh kau kami Pak Raja Joget 36 Bak YFM.

0: kami suba na. Unan mo nga na utang na lusian na kaura dito. Apodan mo. Jadi kupol niya, duige ya. Tulo manang wakno kurang. Masay. 5 ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemardu. Bisa ga kupol kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ulam ayong wak. Nuna anta ino Melayu kami kapiat eh. Teladaan dia. Mara niya suba. Tunuk kuya ko. 15 ringgit semua sekuta. Maru do. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Kuno kuya ko suba. Dan pertas. Banyak. Pa pertas dia na. Maka kita dia to. Buat tanya na. Iya ga bisa kutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelam.
2: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama aja. Pia megak tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Ya sigi amat kena meh tali kelida tau ke helmet nya tajapan kita mindah nak jauh tajapan semina ngagai kaban kita di belakang rumah japan tajapan kita semina muai uras ngagai tong uras semua rumah pan kita dengah jalan besar tentu ke kita ngena helmet anak nak ngena laban pala kita ukai pala Iron Man ya tadi di kena impact ya kebalat tentu dekat meri pengaruh rusak ya ngagai pala kita menzia pala kita itu sensitif nya kalau aku dengar kaban kau ada ti urangnya pala kita nando betul kayak kalah lah buah riu yat gimet subak pala terhentak bersemien. Okey, lagi pula engkau kami bar J36 lemai hari 5 tu peningan. Terima kasih lagi kita nak ngira kita di Kuching itu Seri Aman Sibu Bintulu Miri Kapit Belaga kini tahu ke dini duar kita ya ke lemah itu tersebut berkawal engkau Belaga minggu baru nyin ila sebengkah program yang dekat diatur berdewan lamin adat bangun kimet Umar Baha Sungai Asap hari 21 ngagai 23 hari bulan 8 2026 atau sebengkah program yang ke diatur jadi city hari program CSR ngeregut ke kawal lagi ngau community lebih lagi sedap ya ke kandang Sungai Asap di Belaga di Umar Baha tu kelebih lagi ya. Jadi tu dah pangan pan ngau orang kian minggu baru ni lah. Jadi ya bisik di baik merinang orang di Sungai Asap ialah ianya penanyi Rosiana Urai Jolie Jengan Roslina Biluang What Rock Rosie Mila kau pihak mega kita bisik mawat lebuh mengenya lah ya. Jadi kita ya ke di Sungai Asap sama-sama meh kita yang berami ba program Nine Nemuai Berami tau ke NNB 2026 ba Umar Baha Sungai Asap Belaga. Okey, nyak cerita minggu baru nyin elak pukul 5 lemai tu lagi kita ngetu na lama sebenar bugulai bak jam kepenudi ketiga rentak ngalih hari kita pukul 5 lemai. Okey, bisik lagu joget bak RJ36 rinang kita lemai tu Daniel ngau lagu ya Rahsia Tua kita mengga bisik lagu Ria Agustin Merikan Anak Sarawak yang sebenarnya tu Edward Ruom joget bujang padawan RJ36 rentak ngalih hari YFM.

Buli ngau kasar nyadi ba sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Ngagai bala kitanduan ia ke benua posing mawet bersenia-senia ke kendera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, Rela serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan, termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Long, Fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan. Manakala Fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah. Mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percara dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
4: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
5: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bangsa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayu bak pala nalai mandang ke kereta edaran automobil nasional berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di strata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bangsa Aerobik. Pengawal mandang ke kereta Bangsa Tumegak bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bab model 1.5S dia kereta tu dijual ngau rega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngau rega RM37,552 ngau 22 sen. Pengrami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Ipan.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentulah bawa FM. Lagu-lagu jalan.

Jam ya kepenudi rentak ngalih hari lemai hari lima sehari tu 14 hari bulan 8 pagilah hari 6 hari minggu ujung minggu ngaji kita ya kenyang-kenyang nak gawak tau ke kita ya ke gawak 5 hari seminggu pagilah bisik awak nur kita belelak ngarap ke lemai tu kerja ya ke di tangga ke dekat di kerja kita sehari tu dah tembu mengamangan dah settle lalu ngarap ke semua kita yang megak lemai hari lima tu ngembuan aura tau ke positive vibe yang ke minggu tu tadi bisi utai ya ke nantunya di kerja tau ke ngainya di deputar ke bandur kita gawak bisi junior bisi senior bisi sidak ya ke lama lagi bisi ya ke baru 2-3 tahun gawak kini tang tajapan biak skill siku-siku nak sebakar bisi orang tu tadi ngembuan technical skill je bisi orang ke bisi soft skill tang bekeni ketipan bahasa kita yang akan panggang dirinya ada ngiram eh pangkat kita yang tinggi ni pan maka ni kita boleh nerima bisi bayar tua ngasai ke diri nemu magang semua utai tang kebenarnya yang ke bisi ga orang bukai ke nemu lagi hari je stay humble nyak ya ke patut di kembuan kita siku-siku pia mengga kawul kerjasama tua ngau pangan diri ngasuh utainya tadi mudah lagi dikerja tajapan pengawaknya berat au tubuh kita mayu lah kita sati tentu bukit munggu pan uleh ditiki tasik berapi pan uleh disemerai nyaukainya nya sempama orang benuh madu pengerindu okey pukul 5:30 lemai tu lagi peninga nur kami mai kita mendiang ke program panggau cerita tuai dan dalam playlist kita lemai tu juga bisik lagu ke kena merindang kita ke bendung dalam pejalai pulai dalam kereta lemai tu udah lepas tu kita bisik Ricky Anderson ngau Diana Shini dan sebenarnya tu Paulus Morris umbas rentang lehari buat YFM.

aku Norman Ading. Aku rindu meda orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tau kebajir makan ikat tiban kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ninting hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri. Serikai.

Ya, maka selama kita bertemu baru, bak tusun pangau cerita tuai, cerita gerah, bak tusun ti kelima sekali itu. Gerai dia tahu, agi bak pucuk nyordin, nengkila kurang ke debaruah bak rumah tuam, kabenua begau ricah rami, ngintu gawain cabuh haruang. Hanya kelama yang ke ngelilak kesidanya tadi, dia yang mendak tiga ikut laki, tak rari, degagai bala orang kino. Nyumpetur dua orang kino ngagai sidak tiganya, kau cerita daripada girai itu hari pucuk nyuar. Mayuah sidak kino nya tadi, nitih ke sidak lelaki tiga ikutnya. Namun nama kebuah ya kini. Lagi kita ingat ya. Nyalai ku ceritanya kebenarannya tadi. Nang atau mengokabannya dua ikutnya kebenama belanya seruai kan saya. Orang kergagai induk memayuannya tadi. Jadi sida tiganya kau cerita. Nyo nak tanagi negasa sida ino kedekat meri sida ya tua. Tau kekat meri sida ngirup dalam rumah dia. Nyak kebuah sida nyurah ri tanah kudanya. Ari pucua nyuar kertike ya alai belalai yang tadi. Dia digirai tampak nari yang mendak orang kepada matum. Ngau dua ikut pangan dia yang tadi. Nada inar gemar tuamnya. Pihak ku ya, girai itu tadi, ya ku dalam hati ya dia, tenak emas alai ku nyengkalan kelengan ku tau. Tak semua kita tiganya nak emas laban aku. Anang ke laban aku, ketingak ku nak mencukup kita tiganya. Pihak deku, hati girai itu tadi, jakuk dari bapucuk nyuar dia. Benar yang bercakap dalam hati ya dia. Lebuah yang mendak sirak tiganya tadi. Nyon dah daya ubat tanah dia. Udah sedai kerari kepala sidak induknya tadi. Atiya pedia samat. Nyon tingan kapai seruai naya kemati. Dibunuh atum. Ngau kabarnya dua ikutnya. Belanya seruai pelan saya itu tadi. Seruai kan saya. Nyaur kemunuh. Apa yang inaya. Dah suatu. Nggak ganar kita. Udah boleh pala apa yang inaya kau ni. Tuh aku tu girai tu. Kak kita yang berdau nemu. Bekenya utai kuda dasai kapai serai naik aku kenyak ke utai kerka dasai kekitanya apa yang naik aku mati dibunuh kita pihak ke kita kak mati meh kitanya dibunuh aku sepot nak tahu nak ada balas ngenak sepot kau gerai jaku dalam mati ya tian amat tanyau kekriak ngelaya. Dektop kian tadi. Empat pemedias hati ya. Dekat berbalas kapai seruai naik kemati. Dia bunuh. Tuam melanyat. Ngogan saya tadi. Orang kericah rami. Kengirup. Bertanyu atum dia tadi. Majak mesidanya. Sidak yang ngacat. Mesidak dia tadi mantai kajan bunuh. Ngeluluk ke diri petas cah ngomong suah sambil sirai yang ngirup. Ini kemanyuang menyadia ku cerita. Medak utai bekenya. Dia tanah liat dati girai itu tadi. Ya lu ningkil kedua igi buah nyuar. Ekepsai serta berat. Udahnya lu tikau ke buah nyuarnya tadi. Ngakai sidak kebenar berbalut belaban ngirup bertanyu dia. Buah nyuarnya lu betul-betul kena palak si
kau hari sidaknya tadi. Lelakinya perlu rebah kejar-kejar. Laban palak yang pecah. Kena tinggang buah nyuarnya tadi. Oh, orang perlu bergaul dengan ni. Benung sidak ke bergaulnya tadi. Dia girai. Lalu ni kau sidak yang baru bekak teluk tadi. Buah nyuarnya pan betul-betul gak ngemal kekenian resiko. Ya perlu tanya gak rebah dia. Palak yang pan pecah gak. Laban buah nyuarnya tadi. Nyak mako cerita darah nyom danau pansukat ari pala doi ko urang kematinya tadi. Jadi urang kena terari ke diri ari tanyaunya semua kena pancet darah pansukat ari pala seduai kematinya tadi. Urang perlu begau ni mendak tebangannya lai bekinya. Nyak mesidak ya merniang ke kibak, perniang ke kanas, teka kanan ke atas, ke baruah me. Leban kat nemu hari ni buah nyuar kelabuah. Ninggang kaban sidak ya doi kuknya tadi. Mayuh sidak ya ngumai, buah nyuarnya labuah, hari pucuk nyuar sekayu. Ya ketumbuah, bau juang tanyu atum. Nyuarnya besai, serta galak amat enggak. Lalu buah yang tadi pun lebat ke. Buah nyuarnya ni, kada sangka sidai labuah. Lalu ninggang seruai dua ikutnya tadi. Jadi, nyuar bukai, lebih lagi ia kalai girai belalai, jauh. Hari tanyuk atumnya. Yang disidak tadi, tak nadai sekali sidai nyangka, buah nyuar bukain tadi telah buah ninggang sidak keraminya tadi. Nyak megirai kok cerita. Tenyuk tawak diri adalah mati yadin. Oh, buat pucuk nyuar din tadi. Medak ulah sidak kenyup gau. Laban pemati duai ku orang keparai. Kudah di tukuk. Ya yang enak buah nyuarnya tadi. Oh nyau kelama-lama. Ku cerita udahnya dia dia tua malu bujaku ngagai sedak serumah ngos semua pengabang kebisi datai dia ngantuk pengawak sedak ya. Ya madah kegawai cabu haruannya deketu kerangkanya. Nyungainya di depayak kagi laban doiku orang kudah mati tinggal buah nyurnya tadi. Ninga jaku atuamnya tadi. Urang penyu nadagi rami nyu ngetu kena urang. Au, nyu sunyi udahnya. Nadagi capuah. Bak tanjuknya, bak rumahnya pan. Urang. Sama belak. Nadai yang ala bakai kepun tadi dah. Nyu jenuh sidak ya. Sidak ya punya badung hirup ke. Urang ke semua sunyi. Nadai memunyi lagi. Udah keninga aja ku atuamnya tadi. Rumah atuamnya pan. Tanyau nama. Nadai memunyi utai lagi. Nyemunyi ke nadai mensia. Udahnya. Ninga orang nadai capuah. Nadai raga lagi. Dia dah girai. Lalu kecet. Kena ya. Are pucuk. Nyuar kalaya belalai yang nikik yang tadi. Ya lalu terengkah bak perabuan rumah. Nyak merumah kok cerita nyuk berganyang. Bernyuan. Saya kena pangkak tanah bernyang. Nyepi utai saya nyak tadi. Dia sedak tuam serumah. Ngobala pengabang kedatai pan. Nyuk lalu begau baru. Kena orang nyepi rumah saya nyak tadi. Sedak kebegaunya. Nyu nak nemu adap lagi sidaknya. Tak ngidup ke sepot. Tak barang jalan punya. Laban sidak ya tadi nak nemu nama ke buah rumah sidak ya punya. Sidak apa lalu bergerah. Madah ke musuh. Bisik datai nyerang sidak ya. Dengannya sidak ke laki penyumbami. Bergigak ke senyata bakaduku terabai sangkuah. Ngau kerban bukai.
orang kinaupan piaga nyop terawa bukangau kana ni kemadah diri parai menya sekedar dia tu melub jaku ngono sabuang ya belanyat seruai kan sai dei selanya nyen dei nyaka putin stak mua ari ulunya ne dei kan sai nyaka mua ari le aku ngenan kuta kita hebat tengah-tengah rumah dia aku ya nya rawa. Jadi girai itu tadi agi de prabuang dia ni ya. Dia yang meda mayu amat mensia. Tunyu beka semua begau de tanah. Ketika nak pia laban balap ngabang agi mayu bedau pulai. Ya kengai kirwa begau kemunsuah ku sidaknya tadi. Nang udah tetabun rari. Ngerali ke diri, tau keterus pulai ke rumah diri. Nyalai medang orangnya tadi, agi mayuh nar bebalut di tanah dia, dia digerai kena uyat, nak lihat hati, dia terjun mihari prabuang yang tadi ke tanah, letai bertanah, dia ya lalu nak dicamang, lalu mabut kayu batang nyuar. Nyalai ngena batang nyuarnya tadi, dia ya, tak lalu ngericang rumahnya bak tengah-tengah. Nyalai minah ya hari tengah rumah ya pelan-pelan nak keputian setak ili datai kena ya bak madah nyur kebak tisi rumah muak hari ili yang tadi dia ya perlunya buat sepon lagi nyur. Yang lain kena batang nyuarnya, ia perlu ngericang rumah tuam niti ruai kena ia ujung namanya tadi. Pucuk nyuarnya dah, putih nyuarnya ngakai. Kestakkan kena ia ngericang rumahnya tadi. Nyak manusia, ia nak nemu lagi. Nyumpah kakera, kudah kena peramat. Semua orang kena dujuk nyuar ke dasur ke yang ruainya tadi. Bisik pelantiang, bisiknya duduk, ni keluput. Lalu ngemayuhnya ekparai ke, sebarang kena tahan sepuat. Patah jari, patah kaki minya. Laban nyuar ke dasur ke girainya tadi. Mayanya aku cerita, girai itu tak, bakal ngerjau tengah pak yang ngasur ke patah nyuarnya, nengah ruainya tadi. Orang nadai sempat lari. Semua sidak kekena laban dan nyuar ke dasur ke yang tadi. Tak nadai cawak megang. Semua parai. Nak pen parai. Nak dapat meskida angkat. Petah lengan, petah betias. Semuanya nak temu tungak yang tadi. Jadi belansat seruai kan saya. Kesama ngetan ke kedua-dua punggah rumah. Nyuna nemu cara lagi ngelapan girai. Ya amu pucuk nyuar ke dasur ke girai nyu semak seduaya rari ke seduaya terjun ke tanah. Udahnya niki baru kok seduaya ke rumah. Nguji dekat ngerapat ngelapan girai tadi. Tak sama girai tak. Ngai nyadi di lapan seduaya ada. Laban batang nyuar ke dasar kianya tadi nyur kitau kuyakin kiak kanya. Bukai semina mensia keparai. Tiang rumah mayuah ek patah. Dini yang ruai ngudini yang tempuan udua. Ni habis sawang. Laban belanyat tu nang amat berani. Dia sekali seduai ya tadi. Ngau kan saya tu. Kak ngerapat girai ke benuang ngasur ke batang nyuar ni tirwain tadi. Medak seruainya tadi ada enam diri semak pala tangga. Dia ada girai itu. Lalu musin ke batang nyuarnya ke pegayanya tadi. Serta lu ngasur ke batang nyuarnya nuju seruainya. Oh, medak utai bakinya tadi belanyat seruaikan saya. Lu kecet kesadau ke. Nya seruai nyok kitang kitang bakal jalu umpau ya ke Taiwan badan kayu eh. Meda utai bekenya dia ada girai
tak lalu nu wap kebatanyuar ke di pegayanya tadi kena ni pas ruaya kebenar tayuan kita-kita berpegaya bab pemangai pedak kena belanyat lalu kena rangkum dan nyuarnya tadi ya pan lalu dan tuang girai kena pucuak nyuarnya nyalai tudah belanyat pan lalu pelantian kesai labuak bapak sekian ya. Nya mau pengujuang belanyat ku cerita. Oh. Meda tu dah belanyat tu. Udah ada kesai ke gerai ke dalam babaskian ke. Dia dengan saya pan. Nyuna le ti bukai atang dekang hidup ke sepot aja dalam mana namu nyu kai te delaban mensia bakinya. Ya perlu bersengkau ya bab mangai dia dekat ngira jalai rari. Nasir nak jawarnya dah bisi lubang penutup ku cerita. Semak mua pintunya. Dia nang meruan lagi bisi lesuang. Dia kena sedak kenduknya nutup. Mada utai bekinya dia akan saya lu. Belanak kenduk yanya tadi. Rari berpawat. Bak sadau napat ke lubang penutuaknya. Bedau sempat ketudah tuai ngerari ke diri nengah lubang penutuaknya. Dia agirai perlu ngelengkak batang nyuar. Ya kemengkang de pegaya. Ya perlu ngecet hari ruainya serta lu nangkap. Betis gan saya kaki kusil-kusil dekat mangai ke diri bak sadau. Nama ada girai lu narit ya serta lu dem pas kia meruai dia. Kan saya punya luput lalat. Udah ada pangkak ke gerai meruainya tadi. Nak puas hati udahnya dia gerai. Lalu nang guang lesuang ke mua. Ke bak mua pintu bilik. Semak lubang penutuaknya tadi dah. Lesuangnya lu kena gerai nukuk kan saya kaki ngeliat. Udah dempas kianya tadi. Nama dah. Pedak kena lesuangnya. Tak belah dua. Amat keriang gagan sayanya. Lesuang belah. Tudah gan sayapan. Lalu apa sepuat. Udah kertukuk ngirai. Ngena lesuangnya tadi. Eh. Eh. Pedih sama kita. Makanya. Lain juga munyi kerja kurang. Udah ke. Labuah. Tengang ke lesuang ke. Udah ke arwa. Pukung ke luang ke. Ni matimu tu dah girai. Katiku ngau dah nyai hari parai nyai lemai meyanya tadi. Dikasak ke girai dia. Belanyat ada temu den de kampung den. Detik kau ke girai. Yanya tadi. Ha? Dah suar ke yang nak ujung nyuar ke pegayanya. Nanda jalan hidup udah kenyak ni. Nak pihak ke eh? Okey. Bak. Tusun kelima tu. Kita yang ngetu. Nak kak tu dulu demai aku. Sepedau kita dengar ke. Bekini ku. Cerita girai tu. Kujung lagi. Bak. Tusun ke enam yang ni lah. Okey. Mufuat dulu aku. Au. Dia sama kita ni. Au jenuh. Nganti kita kena ingat ke ya. Bak. Tusun. Tik ke enam. Mufuat ku. Bye-bye.

0: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
1: Nyap nak kutung ngain muen ke rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikon sekali kak di rumah kudian. Aku yo kayak bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Terkuang kutung kan gak letak ngiroknya. Selalu ai ada mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dudi hari ilak, nadai mah gang tanya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo yo, budi basah ngangai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita teguat lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
1: Gau aku, Uncle Stone. Ana ingat, boleh kami dua hari. Nenjing pagi hari tiga ngau hari empat. Bahak duo, pagi wai.
3: Nda berasa kita nyau datai ba pengujung rentak ngale hari kita lemai tu peninga. Lalu pukul 6 lemai tu lagi bekas selama sada lemai dan ngagai 9 malam. Terima kasih anuju semua kita ikap gulai ngaku kenyau hari pukul 3 ngale hari tu tadi. Selamat belalak, selamat ujung minggu ngagai kita ya ke Sarito dan nembuk ke pengawak. Jaga pengerai diri empu, kurang kagi pengawak tau ke pejalai aktiviti di luar rumah maya musim hari ke bersebun tu. Mupuak dulu aku lemai tu. Selamat lemai. Bye-bye.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngeng kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli Jenar.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku serang.
0: Roslina.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai. YFM, segulai sejalai.

0: Valentina dengan lagu ya joget bujang sikat. Lagu keterubah kena ngemun ke awak sada lemai kita ke lemai tok peningal. Lemai hari lima. Selamat lemai, lemai semua boleh jalan ke YFM ke boleh jalan kita peningal 24 jam sehari ni tiang hari ya. Terima kasih ke pengerinduk kita ke seluruh mendian ke YFM. Nak ngira abad ini indur kita dia jam ke dia tok peningal. Sekali ke kita tadi benung derumah kini benung belolak. Tau ke benung calai ke pengawak, tau ke benung dirantu calai, tau ke nama pengawak ke di kerja kita. Terima kasih ya. Laban surah milih YFM ke jadi ke pemerintahan kita nintiang hari ini. Jadi YFM di dengar kita peningah. Cara hati cukup mudah, cara cukup muntang. Hari RTM klik, hari portal radio RTM. Semina Pak Ujong cari aja dengan ngenak telefon bincang ya. Tak hari Astro, tak didengar kita baru hari Astro. Nak irabat dininur kita diau nintiang hari ya. Dah berasa peningat jam kita 10 minit lepas pukul 6 lemai. Kita mulai dengan aku, Ronana Gilbert. Sehari itu bawa sedang lemai. Nak berasa sehari itu peningat 14 hari bulan 8 tahun 2026. Kita sudah dah tebak bulan 8, bulan kebangsaan. Jadi ia berserimbai dengan bulan kebangsaan untuk peningah. Rakyat Malaysia sudah dilalau, sudah diperansang ngitang ke jalur gemilang. Di kena kita yang tadi mantai ke penalu setiap nyayau kita ke menua kita Malaysia. Okey, seminat bak bulan kebangsaan. Nyentuk ke kita tu tadi ngintu hari Malaysia. Hanya dalam bulan 9 tu ilan. Jadi tentu kita tadi peningah, ngitang jalur gemilang, tambai menua Malaysia kita, biar enggak tambai menua Sarawak. Ngau cara atik betul, serta nadai pengurang ya. Nitiah ke spesifikasi, tak ke specification. Nanti menira kita atau ke tambai kita antari cari kini, luyak kini. Jadi simpan kita ngau mana? Anak ngitangnya, na beli kita ke baru, dia tu nyamai, udah dibeli kita ngau cara ke cukup mudah, na barga ke ndak mar. Okey, semina bak bulan kebangsaan meninggal, tang kita patut mantai ke penalu hati kita punya hati kita ngagai menua kita nintiang ari nak ngira bak dini-dini endur kita diau na. Hanya cara kita berbahasa ke menua kita lalu suruhan bersamping harap ke menua kita suruhan likun serta mucur mansang baka menua bukai di dunia tu na. Jadi yang enang gaya hari kami bak Bandaraya Kuching, saya ku ke seminat bak Bandaraya Kuching di tu ajak peningah tang nyau ka di serata menua Sarawak di tu kita itu tadi benar napi gaya hari ti bersebun ya. Jadi yang itiah ke penerang hari portal berita RTM bisik 8 bengkah endur ke udah ngerikut ke tikas pengamah angin atau ke indeks pencemaran udara IPU. Bak tikas di nak manah ke pengerai. Kalai keterubah tu tik balat ya kebenar bak tikas di nak manah ke pengerai ianya serian tik ngerikut ke 183, Semarahan 172, Kuching 172, Seri Aman 164, Seri Kai 158, Mukah 152, Bintulu 137, lalu Sibu 109. Hanya tadi 8 bengkah nur tak ke bagi menua ti ngerikut ke tikas pengamah angin ba tikas ti nak manah ke pengerai ya. Jadi harap kita sama belaknya ke pengerai lebih kik mayari ke sebuah membuka ke dia tau ya. Anang kurang giroi amat, lalu kurang ke ngerja pengawak bak luar rumah. Lebuh kita yang tadi nak tau nak pansuat kini ngerja pengawak bak luar rumah, tentu kita yang tadi berkenak ke sengkabung hidung ngau nyawa.
1: Mayari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Okey, ini pesan pengibuah bergaul ngau gayari ke bersebun cam ke dia tu. Jadi terbalgi kandang menua di Borneo nyeng kaum kita di Sarawak itu di pelabak ke meruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Kalai Direktur General Upis Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia marah ke kuyang ribut kedatai hari selatan enggau pemayuh kanandur ti angat di Borneo tau benar ngucung ke menua tu bersebun. Nyak tadi bekaul ngau gayari kita di menua kita di Sarawak itu ke di pelabak ke meruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu ya. Jadi kita pindah dulu dengan si lagu dari Edward Rome, Joget Bujang Perawan. Sudah mai kita mendiang ke Hello Wai dari Sri Aman.

infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak, pihak megak Direktur Opis JKL Sarawak yang berusaha Datu Dr. Kasidi Anak Muris, pihak megak Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, pihak megak Kaban Konsen Negeri N33 Angkelili yang berhormat Dr. Jonika Rayong Anak Ngipa, pihak megak Kaban Konsen Negeri N47 Pakan yang berhormat Tan Sri William Mawan Anak Ikom, pihak megak yang berhormat Roland Duat Jubit Kaban Konsen Negeri N48 Meluan, pihak megak Sekretari Tetap Opis Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak yang berhormat Datuk Chiu Chi Yau, pihak megak yang berusaha Datuk Richard Anak Michael Abu Nawas, Residen Bagi Menor Betuang, pihak megak DO Lubuk Hantu yang berusaha Tuan Akoi Ijau, pihak megak DO Betuang yang berusaha Tuan Laga Kueh, pihak megak pemesai-pemesai Opis Perintah Engau Tuai Tua Raban Bangsa yang kesemak alai di Dilawa Raban To. Bahari kedua 13.08.2026 to tadi, Raban Opis JKR Sarawak Ekspedisi 3.0 Mujur Ngelawak Projek-Projek Tungak Kebagi Monosrikai serta Nangajo. Nyata tadi berita ke terubah. Nyata itu berita kedua, berita ngelansak tiba kawal ngau sebengkah palan alai ngetu nak lama di Highway Pan Bonio ianya R&R Jelukuang. Patut meruan di kemansangka ngambil semua perengkah serta servis tidak sediaka. Ngelantang ke Mensi Mayuah di bisik ngelawak, bisik ngetu bak palan tu. Nyata itu penerang tidak pansut ke Menteri Pengangkut Sarawak yang berhormat Datuk Seri Lee Kim Shin lebuh yang lawak palan tu empai lama. Perengkah tambah tiban satu R&R andang berguna amat kelebih lagi jadi palan Tilikun alai Mensi Mayuah bertengah ke Highway Pan Bonio ngetu serta belalak sebedau nampung pejalai kelebih lagi sidak tit nempuh pejalai ya ke Jawah. Nya berita kedua, kita ingin ngagai berita ketiga. Kalai Opis Pengendara Api ngah penyah penusah bagi Menua Sri Aman. Bisa udah ngatur program kesedaran awam bersama komuniti. Mujur diatur barumah Stipa Nari, Batu Lintang Undup Sri Aman. Nitya ke penerang dari komiti pengatur program. Program itu dipejalai ke kena merik penyedar ngagai komuniti senentang guna bertati kebenar perkara pengelikun. Maya tu mega dipejalai kelica perkara pengelikun. Pihak mega bisa diatur demonstration ngena perengka madam kapi serta info-info tiba kawal ngau cara nagang penusah angus. Program tu mayanya bertuai ke pegawai bomba kanan satu Edwin, lalu lica-lica pengelikun dikenatai ke pegawai bomba Gabriel Yahya serta pegawai bomba Alvin Klunup. Belak datai ngolok program tu mayanya ianya bala pemesai Ari Upis pengintu pengelantang pendiau Mensi Mayuah bagi Menua Sri Aman, pihak mega Upis Polis bagi Menua Sri Aman, Upis Pengerai bagi Menua Sri Aman, pihak mega Upis Peliliah Menua Sri Aman. Yang berita ketiga dikongsi ke dia tahu kita dibaik kami mindah ngagai berita tiga keempat. Jadi berita tiga keempat tu ngenang pengawak ia keudah diatur barumah lagan Bulo Lubuk Hantu empai lama. Program tu ianya karnival aram berpengerai jom sehat ia kediatur komiti penyandang penemu klinik pengerai Lubuk Hantu. Kena sida dari komiti pengatur program merik pemerhati hati ngagai Mensi Mayuah ngambil meruan bertati ke guna perkara pengerai hidup berpengerai. Maya program tu bisik dipejalai ke pengawak berperusahaan pengerai hendak berbayar ungkup genap komuniti tibisi nguluk program tu kelimpah dikenatai ke megak lica berpengerai empat bekah lica perkara pengerai bisik dikenatai dipkongsi ke serta pengawak mandang ke barang pihak megak penerang hari klinik pengerai Lubuk Hantu pihak megak upis peliliah Menua Lubuk Hantu pihak megak dua bengkah company berjual ke perengkap pengangkut di Menua Tok serta ari agensi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Peliliah Menua Lubuk Hantu. Program itu mayanya dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi. Lalu maya mansut ke penerang bahawa program itu dia ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi. Program bansa itu koya hendang patut diteruskan. Laban dia Siti Ari Pengawal.

0: ti ulah ngenyemak ke upes-upes perintah, kelebih lagi upes pengerai, pihak mega pengari rakyat ngau mensia mayuah. Bela berkongsi ke pihak mega petati serta belajar ke perkara pengidup cara berpengerai. Ba program tu bayarnya kaban parlimen P203 Lubaan tu, bisa mega ngungkup ke agih-agih belanja, baka RM150,000 hari baruah projek RTP 2027 ungkup projek owning rumah lagan pulau Lubuan tu pian mega RM25,000 ungkup komiti pemansang ngau pengelikuan rumah panjai tu pian mega RM10,000 ungkup biro indok rumah lagan pulau Lubuan tu serta RM10,000 mega ungkup komiti penyandang penemu klinik pengerai Lubuan Anto. Bela datang ngolok program tomayanya ianya Dr. Johnny Chan Junin Singh, pakar pengawal berobat pengerai Deris Bilia, klinik pengerai Lubuan Anto, serta konselor Giti Chua Peng Hia, ketua komiti penyandang penemu klinik pengerai Lubuan Anto. Nya berita keempat, lalu berita ke penodi di perkongsi, ngau cara ngelansak dikenatai ke, berkawal ngau sebengkah paket yang kena kumai pertandingan perarakan dan sepanduk berserimai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menusri Aman dekat Datur 26/08/2026 bak Masjid Pasar Seri Aman peringkat di pukul 6.30 pagi. Untuk sebengkah program yang kena datur menyadik kitai yang kabar pengharap Islam berserimai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menusri Aman ungkup tahun 2026. Nyalai bala peningan, nyak berita-berita ada berkongsi ke dalam bawah ke sekali tau. Hello, I Sri Aman. Jadi aku Ibin, madah keterimu puak dulu. Jaga pengerai, maya musin sebuah sabto. Hirup mayuah, air bersih. Selamat lemai semua, temu baru bawa ke bukai.
1: Okay, terima kasih ya guys. Steven terpaksa lah tukar Ibin, bak Hello, I Sri Aman.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat ya ke BC diterima kami dari Peninga YFM, pesan keterubah tu datang dari Hilary Anak Singe dari Jeria Sibu, nuju Kaban Belayan ya ke dia bak ke Kandalat, Bungan Besar Igan, Bungan Mit Igan, Sungai Kot Dalat, di Meduang Dalat, piamgak Kaban Belayan di Kucing, Miri Bintulu, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena maditau. Pesan tu madah ke Singe Bin Ruby, tau ke Apai Lai, tau ke Laki Selin Anak Linguh, udah nadai, ianya kena 12/8/2026, bak Spital Sibu, lalu niang Singe Bin Ruby, tau ke Apai Lai, tau ke Laki Selin Anak Linguh tu, dekat di Sungai Balamayu, Bak Sibu Mochori Hall, Jalai Bukit Lima Sibu, serta di Anjung, kena pagi hari 6, ianya 15/8/2026, Bak Pendam Christian Kekan, ianya Bak Liko Kampung Kekan. Jadi, sekali lagi, medah ke Singit Bin Ruby, tak ke Pai Lai, tak ke Laki Selin Anak Linguh, Udan Adai, kena 12/8/2026, Bak Spital Sibu, lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu, Bak Sibu Mochori Hall, Jalai Bukit Lima Sibu, ianya serta di Anjung, kena pagi hari 6 tu, 15/8/2026, Bak Pendam Christian Kekan, ianya Bak Liko Kampung Kekan. Berita ke sila lagi tau tanya ngagai Hilary Bin Singe, ianya anak niang tu, ianya bak lumur 017-804-5411. Pesan ti kedua tu datang dari Belawi yang anak garit, mesan Kaban Belayan yang kediau di Batang Tabai, Batang Tayah, Batang Puak, Ulu Kakup, Batang Munus, penempat layar, pihak megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena mahdi tau. Pesan tu ngasuh kita datang ke rumah suntik, nanga kakup entah bayi pakan, laban ramau anak abing, ramau anak abing tak ke bini belau yang anak garit, udah nadai, ianya kena 13/8/2026, lalu niang ramau anak abing tu dekat di Skype Belum Mayu, ianya kena hari 6 tu, 15/8 serta dianjung ke pendam, kena hari Minggu, 16/8/2026. Jadi sekali lagi, minta Kaban Belayan kepesan datang ke rumah suntik nanga kakup entah bepakan, laban ramau anak abing, ramau anak abing udah nadai, kena 13/8/2026. Niang tu dekat di Sungai Belamayuh, kena hari 6 tu, 15/8, serta dianjung ke pendam kena hari Minggu, 16/8/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit, datai dari Josephine Dujung tak ke Indai Jeluar, mesan Kaban Belayan dikedia di Batang Dijih, Batang Bawah Dijih Tamin, Batang Mukah, Nangan Wuh Ulu Mukah, Nangan Duat Sungai Wong Nangan Lebai, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu Lapan Bintulu, Batu Lapan Sibu, Batang Julau, piamgak Kaban Belayan dikedia bas pemanjai Jalai Ulu Dijih Selangau, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama dito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang cerabat anak sambang tau ke ini ijluar. Kalau ya pengawak tu kat diatur buat rumah Simon Ulu di Cia Selangau kena 15/8/2026, ianya malam hari 6. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang cerabat anak sambang tau ke ini ijluar. Kalau pengawak ngetah sulit tu diatur bak rumah Simon Ulu di Cia Selangau, kena 15/8/2026, ianya malam hari 6. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit. Kalau pesan tu diterima kami dari Ali Anak Ading, mesan Kaban Belayan yang kedia di Pulau Dudung, Pak, Senibung, Durin, Song, Penasu, Rian Lusing, Banyuk, Tuan Rumah Jana di Batu Matup Julau, Kaban Belayan di Skuau, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena mahaditok. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang ading anak entai, Kalau pengawak nguan ulit dekat diatur kena malam hari 6 tu 15 hari bulan 8, lalu pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 dekat ngetas ulit lalu ngupas entebalu. Jadi ia minta kawan band kerpesan tadi datang ke rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit serta muai entebalu Niang Adiang anak entai, kalai pengawak nguan ulit ianya kena malam hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 lalu pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 dekat ngetas ulit lalu ngupas entebalu ianya bak rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari lepas anak silang. Kalai pesan tu nuju kaban belayan di kediau di Sungai Tebelian Rayu, Gayau Pantau, Serudit, Lubau, Penyelaniah Kibak, Tebalau, Munggut Sawak, Melihah Kucing, Gau Kaban Belayan Kebukai. Kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu madah ke Ucuk lepas anak silang ianya Viner Winnie Baxter anak Vesencio Wed Basil tau ke dikangau Gabby ianya anak boy tau ke Vesencio anak Amir Ngobinia Wilimina anak Paki keudah nadai kena 13 hari bulan 8 2026 lalu niang Viner Wen Baxter anak Vesencio Wed Basil tau ke Gabby tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 bak Taman Desa Wira lot 20A1 rumah lumur 1148 serta dianjung ke pendam SDNU Silkandis ianya kena pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi madah ke Viner Win Baxter anak Vicencio Wed Basil tau ke dikangau Gabby udah nadai ianya kena 13 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 bak Taman Desa Wira lot 20A1 rumah lumur 1148 serta di Anjung ke pendam SDNU Silkandis ianya kena pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi berita kesilik lagi tak tanya ngagai katun anak muni Pak Lumur Kusong 111-192-9479. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit ngamuan terbalu nuju Kabana Belayan ia ke jauh tersemak ia ke ngelala niang angkiang anak gegang. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulis serta muain terbalu niang angki yang anak gegang ianya kena hari 6 tu 15 hari 6 tu ianya penatai kaban belayan lalu pagi hari Minggu ngetas ulis dengan muain terbalu ianya kena 16 hari bulan 8 2026 pukul 3 pagi bak rumah Dangih tau ke ex tu rumah Jamir Sungai Pelata Kuala Balingian. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit ngomuan terbalu niang angki yang anak gegang ianya kena 16 hari bulan 8 2026 pagi hari Minggu ianya pukul 3 pagi bak rumah Dangih atau ke ex tu rumah Jamir Sungai Pelata Kuala Balingian. Ia tadi peringat pesan berat ia ke bisik di terima kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Jadi semudah lagu tu lagi peninggal ku dekat macam pesan berat ya ke bisik di jemaah kami hari email yfmiban@gmail.com.

Pagi lalu nak pulai setiap lagu Ari Phoebe Chloe. Lagi nampak macam pesan berat ya ke bisik diterima kami ada peningau YFM. Kali pesan ke sekali itu ingat pesan pemati datang dari Nela anak nyela anak sempurai tau ke apai apit. Nuju kawan belayan ya ke dia bak sungai Rasau Batang Ikan, sungai Tutus, sungai Sebedil, Engkalat, Aup, Penasu, sungai Pinang, Rantau Panjai, sungai Arif Balingian, di Pasai, Siung, Batu Burak, Rumah Noliza, sungai Menyan, yang megat di Sentosa, sungai Ilas, Banyuak, kawan belayan di Sungai Salim, Simelajau, Diet Debak, ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai kena madi tau. Pesan tu madah ke Regina nak nyela. Regina nak nyela di kangau ke orang api atau ke bini Hendra Kenawang anak manggu dah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh ianya kena lemai tau. Serta di Anjuang kena pagi hari 6. Ianya 15 hari bulan 8 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Belamayu Bak Chiang Chuan Sibu Mochori Hall Bukit 5 Sibu. Jadi sekali lagi madah ke Regina nak nyela tau ke dikangau ku rapi atau ke bini Hendra Kenawang anak manggu dah nadai. Lalu niang Regina nak nyela tu dekat di Sengai Belamayu ianya lemai tu Bak Chiang Chuan Sibu Mochori Hall Bukit 5 Sibu serta dianjung ke pendam ianya kena hari 6 15 hari bulan 8 2026. Jadi berita sekali lagi tak tanya ngagai nyela nak sempurai bak lumur 013-6588-048. Lalu pesan ke Siti tak peninga ianya pesan ngetas ulit datai hari blister anak sujang kalai pesan tu nuju kapan dan belayan ia kedia di Sungai Tenggak Menalang, Lubuk Jok, Guntung, Kelasin, Engkramut, Punggok, Radau, Entawak, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, Lepung Peliau, Pian Megak, Kaban Belayan di Pidek Sebuti, Merakai Indonesia, Ngau, Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Madi Tau, Nyengkau Mereka Kediau di Sri Aman, Kuching, Bintulu, Ngau Miri. Jadi, ya, pesan tu madah ke pengawak Ngetas Ulit, Niang Fredolina, Melda, Anak, blister teka ucuk sapit anak angkum ianya kena hari 6 tau 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B Kelasin Undup Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit niang Fredolina Melda anak blister teka ucuk sapit anak angkum ianya kena hari 6 tau 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B Kelasin Undup Sri Aman. Hanya tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami dari peningat YFM.

0: info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemadu nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.
1: Sepenuh lagu Ari William Brauh tu lagi peningah. Ungkut Raban Kristin kita sama belak mending ke Turai penghidup mulai ngepas ter Edot Langit.

Haleluya. Selamat bertemu baru. Buat dalam program Turai Penghidup. Buat dalam Bible study kita itu untuk. Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan. Serta megok ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita King Davidnya. Kisah ya tiap pian jadi Raja Orang Israel kelio. Bab 1 Samuel bagi 16 ayat 5 ngagai 13 bisi nulis ke. Disawut Samuel, aku datai laban aku dekau merik piri yang ngagai Tuhan. Tuci dirimpu, lalu mupuak sama ngau aku. Ia megak ngasuh Jesse ngau balo anak lelaki ia, nuci diri. Lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piri yang ngagai Tuhan. Lebuah sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ia, ke bernama Eliabnya, lalu yang ngumainya meh, ke dipilih Tuhan. Tangku Tuhan berjakuk ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal orangnya. Aku udah nulak ya, laban aku ndak ngira mensio, ngenok cara mensio. Mensio medak gamal, tang aku medak ati. Udahnya Jesse lalu ngangau ke semua tujuh iku anak lelaki ya, ngagai Samuel. Tangkut Samuel berjakuk ngagai Jesse, ukai, Tuhan dok milih balau sidok tu. Ayat 11, ku Samuel, kati nuan Jesse, agi bisi anak lelaki kebukai ya, lalu disawut Jesse, bisi, sikuk kebunso, tayo nadai ditu, benung ibun berdus di menua puang dien. Ku Samuel nyawut, asuah ia datai kitu, Jesse penalu mesan ke nak bunso ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Lebuh David datai menjadi. Boleh hati baru udah nurun dari basnya. Ia mensang berlubah-lubah ngagai Samuel. Berjalai malu-malu metudah ya. Cecungin dia. Dia Samuel medok gamal David menjadi. Amat sigat. Handsome David tu menjadi. Nyalai lagi hari balon nembiak kebukai ya. Tapi semua serbak ngoyo di menuanya subok. Ia gak berpengeraya mat. Lalu mata ia tajam. Tajok yang nak reben. Lalu kau tu, lalu kau Tuhan berjakuk dengan Samuel. Nyok me ia. Tatok ia. Menyedi. Ia kedi tulak mensio. Ia kedi singkir kurang. Ia nyok gak kedi pilih Tuhan. Ia kena diguna sidak sebilik. Yo kebiak kena diguna sidak sekaban nyok gak ke diguna Allah Ta'ala tak semina hari grace saja me. Utai ti bangsa tu oleh nyadi menyadi amazing grace nar laban bot dalam grace semua kita bisi peluang magang-magang semua kita uliah dikena Tuhan magang-magang bot dalam pengrindu Allah pai menyadi semua kita layak magang-magang betusui ke gospel nyadi anak ke dikerindu ke ya so kita nyambung baru cerita David tu medok Nabi Samuel terlalu natok palok Davidnya ngenok anantri ngawel ngenok minyak kenalnya tadi munsut David ngenok minyak Roh Kudus bok mua mata orang mayuh dia ni nak terkenyit dar balok sidok menyadi balok sidok sekaban apa yang pun ke ngau balau orang mayuh tu bisik dijemput orang datai kiok ke ngagai penggerami makai besainya lalu merik piri yang ngagai Allah Ta'ala kenyit megang-megang sidak ya orang nak nyangkau nyetai ya kedi pilih orang nyadi raja sekali lagi menyadi kita indah uliah menilai orangnya deh menilai orang bukai ngena jalai sangkau aja ndak betul nanti kita itas minak medak gaya peniau orangnya hari luar aja tak menah dah perangai tak imun gemar peniau tak neka-neka ia bayat tak penuh laban tatu tubuh tak neka-neka ia penelap nya nya kita yang dah boleh judge orang yang kau ngelamat tu menjadi kita bisa bertemu dengan orang kini di luar dia buat pasar buat menua buat gereja barang-barang dua
kita enda nemu nama tai kudah nyade bab pengidup urannya. Nyale kita enda ngakiem sida. Kita panda nemu nama penyadi sida ke jemaah hila. Nyale kita mega anak ngakiem urang. Kwa kita enda nemu de. Urang kedik kumbai kita urang kemit. Kedik kumbai kita baru. Kita enda nemu. Tuhan tau ngangkat ke sidaknya ke tas ke. Nyadi ketuai. Bako Davidnya. Laban Tuhan landiak deh. Lawan Tuhan landiak nukar orang ariti. Ariti narai gunanya. Tuhan tau malik orangnya menjadi. Malik orangnya menjadi raja. Tuhan tau nukar kita ari ai amat kena dia sainya. Ti tabarnya. Tuhan udah nukar kita menjadi ai wine. Menjadi ai wine ke biso. Ai wine ke bergonya. Lalu lubuh Tuhan ngigo orang ketau dikenok ya. Ya ngigo ngegain dua tindak disangkok mensia. Ndak boleh dipelabok kurang. Laban cara ngejalai Tuhannya deh. Ndak sebako ngongi kita. Rahsia yang menjadi. Ya nyok. Kita patut ngemuan hati kesedia. Hati tik setia. Hati kebetul. Hati kejujur. Kita patut ngemuan hati tika. Kok dia suah orang. Ngerja pengawak kemana. Nyajak. Kok belajar deh. Serta megak ke kok diajar. Lepas mayu orang ngai diajar. Baya lima dia tadi. Lebih belum menjadi debit ti di baik ngagi semil ni deh. Ia ngasuh semua sidaknya menjadi. Yang kau mapai sidak ia jesi. Semil ngasuh sidaknya. Nuci diri dulu. Laban sidak dekat merit piri yang ngagi Tuhan. Semua sidak dia. Dia suruh orang nuci diri empu dulu. Laban sidak nak layak datang ke Tuhan. Masuk dari empu kena air tadi kena orang sembiangnya deh. Berbasuk kaki, berbasuk mua, berbasuk jari semua meh. Nuci diri dulu. Something like that lah. Nak nemu aku. Tang puji Tuhan ni deh. Lebuh David ni deh. Tidak tayari mua puang ni ne. Baru nurun dari bas ni. Datai hari, hari tinggi pun berdus ni. Tubuhnya nang bau ampis. Apian manli ya. Nyau bau peluah ya. Bau tenguang. Tang tajak ya piak deh. Pengamah-ngamah. Pengutur-ngutur ya deh. Nadai ke Nabi Simeonnya ngasuh David nuci diri dulu. Kunandau. Nadai Nabi Simeon ngasuh David nuci diri dulu. Nadai. Nadai ya dipadah ke Nabi Simeon yang tak layak datai ngagai Tuhan. Nadai. Namo kubuah ya. Laban yang kena jin Levi's ngau reben. Ukai. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Nyok kubuah ya. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Laban David ndang selalu ngemuan hati tik sedia. Tik setia ngagai Tuhan. Lebuh ya ting ibun berdus ya. Ya na sigi selalu muji ngau nyembah Tuhan. Ya na sigi selalu praise and worshipnya. Nyok nyadi ke gaya pendiau ya. Bukan seminok belagu buat gereja ya. Tak belagu bentuka. Belagu buat rumah dapur, buat barang luar. Biar penadai orang medok ya. Ya tetap nyembah engkau muji Allah Ta'ala. Ya ndang berpangai buat grace Tuhan. Lebuh ya tinggi pun berdus ya. Nadai utai di menua puang dia. Kediri-diri ya aja. David nulis Mazmur 23. Kediri-diri pada Z ini. Ia nulis Mazmur 23 tu. Kuya, Tuhan ti penghibur aku. Aku nadai suntua utai. Nadai suntua utai bermenuh puang din. Namun tak misi ke bermenuh puang din. Ngibun berdua saja. Tang ia nulis ke. I shall lack nothing. Because the Lord is my shepherd. Hakai rai. David ngibun berdua saja. Tuhan ngibun David. Haleluya. Datai ngegi aku. Lalu aku dekat datai ngegi Nuan. Ke Tuhan. Tajak nadai orang medok di menua puang din. Tang David ngai jauh hari Tuhan. Nyalai. Lebuah ia tidak kengau ke ngegi semio. Ati David nang udah sedia. Ever ready ya. David ngelala Tuhan. Lalu haleluya. Tuhan ngelala David megok. Tuk menang ke gaya peniau bala orang Kristiannya deh. Tik ndang selalu rindu ke Tuhan.
Orang ti rindu ke Grace Allah Ta'ala. Sidak tu deh, nak ngira dinin duar sidak. Sidak tu dekau muji lalu nyembah Tuhan. Nak ngira bisi orang medok takkan ada orang medok. Nak ngira mayo buat gereja tau ke barang alai. Sidak tu nak ridikal ngau Grace. Leban kita nak nemu deh, ni mayo Tuhan dekau nak tok palok kita. Ngenok anointing oil ya. Lalu ngangkat ke penghidup kita. Cara ya? Sedia aja menjadi. Sedia. Labanti kita selalu sedia. Ever ready. Nini panmaya Tuhan ngangau ke kita. Kita ina udah sedia. Dia tu pan. Tuhan lagi ngiga orang tindang ya ever ready-nya. Orang kesedia. Orang tindemu diri tidik rindu kalah talah. Menjadi. Ditu Roh Kudus bisi ngajar deh. Bahkan ni kita boleh milih tuai kita. Lepas suahgi maya orang kemilih ketuai deh. Suahgi orangnya nyidi ari peturun. Anak sapoinya. Tak ke pengeraja orangnya. Lepas kita nyangka orangnya boleh main pemujur ngau pemansang ngagai balo. Balo narba ya. Tidak pegaya. Ya. Dia tu. Orang kebisi influennya. Tak diguna orang. Tanggalah talang ngakim orang. Jauh hari cara kita mensio. Tuhan ngiga orang kejujur. Ia ngiga orang keikhlas. Jadi ketuai bala anak-anak ya. Di dunia tu. Tuhan ngiga orang kebisi rundiang ke dirimpu. Orang kebisi idea. Orang ke kreatif. Berani berjakuk ngeri ke anak biak ya. Bukai orang ke yes man ya. Bukai orang ke bangsa pak turut aja. Orangnya tak diguna Tuhan sebenarnya. Di sida nyari tuai, sida nade backing dari Tuhan. Tuhan ngiga orang kebisi karakter, keberani tantangan, berani nilai agi dari orang bukai. Tuhan ngiga orang kebisi pengarap kyo, arap kyo, becengah nan gak cara mensio tu. Tuhan nak milih orang kiri sangkok kita terelnya. Ia anda ngecap orang ngena pengandia ngau pengalaman pengawak sidanya. Ia anda terkait hati muda ulah mensio kemanah berluar je. Laban ya Tuhan ti nyidik ngagai dalam hati kita mensio. Menyedik. Nanti nyemok Tuhan deh. Nyemok Tuhan ngiciang berniang ngagai tubuh kita. Dia tahu. Namo kini utai ti ditujuam ya. Kata ia berniang ngagai pemanah ulah kita. Kata ia muda qualification kita. Muda gaya pendiau kita. Muda pemisi kita. Kata ia mendak ngegai gaya kita bergari. Baju mesti disimpan ke dalam ke? Mesti ditak in? Biar pengguna tencur pandak. Ngenok baju batik. Tak in. Lalu nyok dipilih. Ia kena jen cari. Kedi sepiat ngenok piannya. Rock steady je caknya. Ndak menjadi. Ia berniang ngegai dalam hati kita. Laban buat dalam hati kita din deh. Dia mendur pemanah. Dia mendua penelap. Dia mendua penyinu. Dia mendua penyiru. Laban ba dalam hati kita dalam deh. Dia mendua penggerindu kita. Lebuh Allah kalau mendua hati kita di dalam din, ia mendua siapa kita kebenarnya. When God sees your heart, He sees the real you. I say, man. Speaking. Kata menjadi, bisa bila kita minggu tu kini, tika nyerah kati diri ngagai Tuhan. Ngambil ke kita uliah dikenok ya. Dikenok yang ngerjauh pengawak berdalam perintah ya. Ngemansang ke gospel tu. Lalu kau ningau ya nyebut ngagai kita. Nuan tu meh orang ting rindu kati aku. Ku Allah Ta'ala. Laban kita ingai ngasuh yang medok penghidup ngau pengawak kita deh. Bakau ya ti medok ngi iliap ngau belum menjadi ya. Menjadi ya ketujuh ikutnya. Tialai Tuhan madah ke? Aku udah nolak sidanya. Laban aku nak ngira mensio. Ngenak cara mensio. Mensio mendak gamal aja. Tang aku mendak hati. Ku Tuhan. Biar pengenak jin cari. Laban kita suah lagi menjadi. Ngakim orang ari pemisi orangnya. Nyok baru tahu jadi ketuai. Ku kita. Laban yonah udah mayuh duit. Tang Tuhan deh. Boleh ngagak orang kenadai apa? Ngagak orang kenadai namanya. Nyadi orang keberita. Nyadi orang kebernama. Lalu nyadi hero.
siapa bisa nyangka orang ke bernama Saul tahu nyadi ke apostle to the Gentiles. Tuhan ukar nama ya ari Saul nyadi Paul, Saint Paul ke kita. Tinulis sempat baru bebu kudusnya mayu hagi ari orang bukai lebih setengah ditulis ya. Siapa nyangka udah yati bersangkal ke Jesusnya ukai sekali tang tiga kali. Siapa boleh nyangka Tuhan tahu ngena Saint Peternya numbuh ke gereja ya. Tang puji Tuhan menjadi kita meri besai terima kasih ngegai Allah pai kita ti ngakiam kita nya ngena pengasih ngena penyino ngena pengrindu ya. Ukai ngakiam kita ngena dosa, ukai ngakiam kita ngena mata manusia. Tu baru amazing grace menjadi David dipadah kalah talanya orang kengerindu kati yo. A man after my own heart. Nyok bersempekat lama. Tang dia tu, bok dalam sempekat baru, bok dalam sempekat grace, puji Tuhan. Semua kita orang Kristian tu, udah didaku Allah talonya, nyadi ke anak yo magang-magang. Lalu semua kita dipadah kianya, anak kengerindu kati yo. Seminok problem yang menjadi, kita nemu diri di kerindu kalah talo, tau ke kita indo. Lebar reti nemu Davidnya deh. Reti Davidnya, ia tidak kerindu ke. His beloved. Manah dan eh. Lalu David udah munuh Goliath. Hantu grasinya. Rasio ia menjadi, nanti kita nemu dirinya David deh. Di kerindu kalah talo. Nanti kita nemu diri anak tidak kerindu kalah pai. Puji Tuhan. Kita uliah munuh semua grasi Goliath di bisi datai kau ngacau penghidup kita. Haleluya. Lalu ngagai semua anak Allah Ta'ala di bisi ningo keturai penghidup nama itu. You are greatly blessed. You are highly favored. You are deeply loved. In Jesus' name. Amen. Be blessed. Bertemu baru. Shalom.

0: Dalamay YFM.
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.

0: Patricia Griffin teka Damia Alay Maisara dalam rancangan Sada Kitai ti diterbit ke oleh YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat engkau, kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu pada peninggal semua, aku dekat berjakuk ke senentang Maulidur Rasul, jadi ke bukti pengasih engkau penyayang kita yang tadi nak cara nitih ke sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bala peninggal semua, lebih maya datai bulan kita nyambut Maulidur Rasul, dia tadi kita semampai berselawat enggak madah ke pengerinduk kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tang bala peninggal semua, pengerinduk tip benda ya ukai seminak ba mulut kita ajak. Tang dia tadi kita mesti mukti ke engkau nak cara ngamal ke sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita neladan ke sunnah baginda ya berpun ngah pengawak tik mudah. Ulah tik jujur dalam semua pengawak, megai janji, berbahasa kapai indai, bergulai manah engkau berdiri menyadi, engkau jiran serta semampai ngembuan rundiang tik manah bak orang bukai. Dia tadi bila peninggal semua, kita sembelak nemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi rahmat ngagai selampur dunia tu ketegal akhlak ia ti maduk tinggi. Lalu dia tadi kita bila peninggal semua megak, kita ti orang Islam tu jadi duta akhlak orang Islam bak dini-dini aja alai kita diau nak ngira tadi kita bak rumah, bak alai kerja, bak sekolah engkau, bak media ramah megak. Harapkah pengawak Maulidur Rasul ke sekali tu bila peninggal semua boleh ngidup ke baru semangat kita, ambil ke kita yang tadi lebih lagi ngelala, lebih lagi sayau serta neladan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awak ke kita boleh syafaat ke tolong hari baginda bakhirat jemahila insyaallah. Ngarap ke Maulidur Rasul tu yang mai kita penglantang engkau pengaga serta keberkatan dalam hidup kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Nak kata dulu kunci di baik aku, harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik murid manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bersada kita di dekat datai bergulai bawa YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bakal selama peningan pukul 7.30 lemai tu lagi kita sama belak mending ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching tahun sebelumnya. Bila kita ngau setiap lagu retro dari Andrew Lantiang lagu ya Seloma Seluako.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selamat lumai peningat, Dato' kami nak buat ke berita lumai 14 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak menguji narin menua China beranak ke pokok bak teknologi hijau. 12.53 juta ringgit diagih kekenak ngenegap ke pengelikun bak jalan alun di Sarawak. Hari di Sarawak dipelabak ke mengkang kemarau serta hangat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sarawak menguji tekan narit menua China meranak ke Mayuh Agi Pokok dalam sektor teknologi hijau, pengawat nyimpan kuasa, pemintar tiru tak ke AI, enggau ekonomi digital. Sapit Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan mada ke sektor kuasa kemeruan, teknologi bateri ngau pengawat nyimpan kuasa, nyak sekedar ari sektor kemanah dikenak numbuh ke gempung kerjasama. Dato' Ahmad Awang Tengah tilalunya di Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok, mada ke Sarawak megak ulih nyedia ke peluang dalam bidang automation, AI ngau robotik ke bagi sektor ngangkat barang, kelimpah ari pemansam palan data ngau high performance computing. Ya, mada ke ungkus pengawat dagang antara Sarawak ngau China udah manggai RM26.8 bilion dalam tahun 2024 subak, lalu Sarawak megak ngerikut ke RM116 bilion Pokok ti dikemdar ke Kenyau hari tahun 2021 nyentuk ke tahun 2025. Ia mansut ke Cakutuk Bak Sarawak China Strategic Investment Roundtable di Shanghai. Upis Menteri Kejaraya udah ngagih ke belanja RM12.53 juta ngagih Sarawak dikena ngangkat ke pengelikun bak jalai perintah besai ke timpuh tahun 2021 ngagih tahun 2026. Menteri Kejaraya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi marah ke hari penyampaunya duit RM6.275 juta udah diagih kena ngadu kendur tidak tetap kenyadi black spot. Kelimpah harinya duit RM5.854 juta dekat dikenak nyendia ke lampu jalai. Ia madah kagih belanja atau endang sebungkah hari atur dikena ngangkat ke pengelikun urang ti tengah ke jalai alun, kelebih lagi bandur kemudah alai penusah berbadi nyadi. Datuk Sri Alexander mansut ke Cakutuk bak pengawak berjadi kos ngerembai ke sistem pengatur penusah badi berjalai alun, RAMS, ngau pengawak ngeriput ke data penusah berbadi bak jalai alun di tiap ke standard PDRM K27 di Kuching. Berbangunnya pengawak nyedia ke lampu jalai megak sama belak di Perundiangka. Nyalai Upis Menteri Kejaraya dekat minta agih belanja tambah hari agih belanja nintiang tahun sidak dikena ngerembai ke pengawak nyedia ke lampu solar LED di Sarawak. Datuk Sri Alexander mandah ke lampunya dekat dulu agih disediakan bak simpang jalai tak ke bandut tisuah alai penusah berbadi nyadi. Lampunya begak nak boleh disediakan bak sepemancai jalai tu lalu seminak dikemeran ke bak endur ke patut. Bandur tijauh serta nak ulih disambul ke ngakai sistem grid, Upis Menteri Kejaraya dekat mengenak lampu kediri. Ya madah ke lampu LED megak dipilih labannya keterang agi. Tebal agi kanan menua di Borneo tik nyengkam Sarawak di pelabak kemeruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tau. Direktur Jeneral Upis Meteorologi Malaysia Taka Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip mereka ku yang ribut ke datai dari selatan ke pemayuh kanandur ti angat di Borneo tak benar ngucung ke menua tu bersebut. Nyalai mesin mayuh dah dilalau ngejaku tinggal sesidak semampai medak website ngau media rama resmi Met Malaysia serta mua turun aplikasi My Cuaca kena ngulih ke penerang kebaru serta betul. Ia mansut ke Cakutuk dalam Significant Weather Forecast ke dipasuk kia dalam laman Facebook Met Malaysia. Pengawak tingatur mengagi program dagang ke besar-besar bak renggat antarabangsa disadang olehnya mengerembai ke peluang ekonomi, pengawak meranak ke Pokok ngau pengawak berkongsi ke penemu di Menuatau. Menteri Dagang Tumai Industri Kreatif dan Seni Pemerintang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, mereka sokong dari perintah menuanya endang perkara kecukup berguna dikena nentu ke sektornya oleh majak mansang. Perkara itu bisi dikerandau ke lebuh Raban Business Event Sarawak atau ke BE Sarawak, nemuai merik bahasa ngagai Premier, Dato' Pengerusi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena arimpat tu tadi. Pengawak tinguji narik mayuh hagi program besar diatur di Menuatau, megak dekat guna kepalan nur ngatur pengawak, palan nur bermalam, infrastruktur enggau penerbai bilun. Pengawak tinggi mansang kepalan konvensyen Borneo Kuching 2, ngau atur tinambah ke penerbai bilun Air Borneo, megak ulian dekat kagi pengawak dagang, ngau dagang temuai, ari genturung Asia Pasifik. Kita dia tu benar-benar diangka betul mai, ari YFM Iban, RTM Kuching.

Orang Kediabat tumpuk tumpuk peniau di Semarahan udah diperansang rebut peluang nambah ke penatih misi diri berindia hari pengap pemansang sekedar program tip benung cakah di Pejalaika bak kandang menuanya. Sabit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngewilayah dilalunya di Kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang mereka bidang titau diuji enyak palan homestay. Pemansang infrastruktur ti nyengkam jalai ngimbai tebian tasik Sarawak ngau jalai besai Pan Borneo ngasuh Semarahan majak mudah dilawak. Pengawak ti muka palan pelajar, palan meniaga pengerai, halaman Semarahan ngau Bollywood Semarahan megak ngujung ke kandang menonyak manah ndur ngatur sekedap program ke besai-besai. Aktiviti kemajak nambah megak ngujung kapalan dua bermalam bakal palan homestay dekat majak guna berpun ari hotel di Semarahan kendak mayuah. Datuk Rubiah Wang Mansur Kecakut tengah pengarang berita udah ia kebjari pengawak ndur nyerah ke projek ngangkat ke pemanah palan dagang temuai ke udah tembuk gagak bak Kampung Pinang di Kota Semarahan. Berbak ngenyak pengawak ngintik undang bak Kampung Pinang di Kota Semarahan disadang dekat majak mansang enti projek ngangkat ke pemanah palan dagang temuai bak ndurnya ke udah tembuk ilak. Projeknya ke Belabuh dipercayai ke dalam bulan 4 tu kemarin serta tembuk kena 31 hari bulan 7 tu tadi dipercayai ke kena belanja RM500,000 ke diberi dengan agensi pemansang bersepadu Semarahan IRSDA. Dato' Rubiah madah ke projeknya mungkur pengawak tingadu ke sekedar infrastruktur ti nyengkam dinding kabin, dataran ngau gazebo lalu perengkap bukai ke bakal lampu jalai megak sama bisi di Prabu. Pengawak ngintik undang kecukup terbilang bak orang kediau-dia serta temuai Arinur Bukai Megak boleh muka peluang meratai pemisi ngagai orang kemai perahu. Di Sri Aman, menara peninjau benak dekatnya di lambang bandar Semanggang Kebaru. Residen bagi menua Sri Aman Maharah Saleh mereka projek di berungkus RM1.5 juta bak taman penentang tebing Sungai Batang Luparto di sadang dekat tembuk dalam bulan 5 tahun 2027 nyin ilak. Projeknya mungkur pengawak tingkat dua menara 10 meter peninggi ngau 5 meter persegi sitik. Menara keterubahnya didirikan ngimbai ukir bayar bujang senang lalu menara tik keduanya didirikan ngimbai replika ikan bulu. Ari menara tu mensiam mayu oleh mendak pangkat pasang Sungai Batang Lupar ari indur ke tinggi agik titau nyeri palanti ditapat ke bala temuai ke bisit atai. Berbangnya perintah Sarawak Megak bisit merambut kangagap engkalan ikan bulu tik bungkus RM4.5 juta bak Kampung Tengah Sri Aman. Projeknya disadang dekat dipercayai antara bulan 10 ngagai bulan 12 tahun baru tu ilak. Mahra Mansur Kecakut tu ngagai pengarang berita bak pengawak ndur nyerah ke tabak projeknya di Semanggang. Raban orang tindak berbahasa ke jalur gemilang patut dihukum ngeterit dikenak nyaga pemanah nama ngelambang nuatau. Direktur Jeneral Akademi Kenegaraan Malaysia AKM Datuk Dr. Roslan Hussein beraka upis ti berkuasa patut mansiat tiap itik kes serta berjalan ke atur titerit belalau ke undang-undang. Tuk nyengkau mengitang jalur gemilang ke bisik pengurang tau ke nak nitih ke spesifikasyon. Ya mada ke jalur gemilangnya ngayan ke penyayau ati rakyat ke menua tu lalu genap ikut rakyat Malaysia patutnya gam nirianya engkau mana. Dikena ngujung ke berita kita ke lebay tu tuk batang berita dibaca baru. Sarawak nguji narib nua China meranak ke pokok bak teknologi hijau. RM12.53 juta diagih ke kena negap ke pengelikun bak jalan alun di Sarawak. Hari di Sarawak dipelawat ke mengkang kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu ilak. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu dari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Sharifah Aljawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayuh bak palan alai mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di strata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model tu dipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bansa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bansa Aerobik. Pengawal mandang ke kereta Bansa Temega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 hingga 82 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 hingga 45 sen, lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 hingga 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta ke baru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sanggau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti manggau ari kebangsaan tu aram meh. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Why seberai? WAIYFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM.
3: Okay, terima kasih sekali dengan kepentingan kita kaki mengkam boleh secara dengan YFM. Kelemai itu bawa sedar lemai boleh dengan aku Rolana Gilbert. Merit selamat ngintu diri dengan kita ke benung ngintu diri jam ke dia tau. Tau ke kita tarik benung berjalan ke pengawak ke lebih ki raban terabai menua kita, raban penglikun kita. Kalau tidak ke benung kawak shift jam ke dia tau. Harap ke terus rahsia hati berjalan ke pengawak kita. Nana ingat terus ngitang ke Jalur Gemilang tanda kita tarik rindu serta taluk ke menua kita Malaysia. Lalu pihak megak jaga pengerai kita ke lebih maya menua kita ke Benung Napi Gayari di Balat bersebut. Ya. Okey, semula lagu hari Ricky Anderson tu lagi Bungai Pinang. Kurkan maca pesan rindu hati kepsi terima kami. Arif Ninga YFM. Ya.

Saya harap ko sa mga blog dati pinan nga lagu ari Ricky Anderson ang tadi Bungay Pinang. Sa malamay nga kaip niya kita ay Juni Ben ke suah mendiang ke YFM kapsinya pa kelemah itu piam gak tucum selalu sama jalan ke mau DJ berjimat pulai malam lagi kok ya. Jadi seni en maka bisi nyapa ke lemai tu madah dirin pu benum dia ke WFN. Terima kasih Andrew Ucai Masing Ari Miri madah ke Gayari di Miri panas amat ke lemai tu ke ya. Salam luju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua peninga YFM. Jadi Roy Kuang maka bisi madah dirin pu dia ke WFN. Madah ke Gayari sebun di Sri Aman jam ke dia tu benang kawak tu DJ ku ya. Selamat berjalan ke pengawak nuju Nuan Roy Kuang. Biar kak Mami Abah bersih nyapa ke lemai tu. Terima kasih Mami Abah Agnes Indah Rubin. Berita hari kami di Miri ku ya. Ke lemai tu nada ucan ku ya. Minta putar ke lagu Ari Anderson Ngalai. Kena merindang iparia Indah Rimuang. Sedua Indah Kirut di Kenawin Indah Chi. Sedua Indah Remus bilik di Selepin Bakung. Harap ke Pcininga ku ya. Agai di Jempu harap ke Gerai Belama. Cecilia Kumit, bisik nyapa mega. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih ya Cecilia. Risha Unup, bisik nyapa mega. Agi bersebun hari kami di Tok Bajalai Simpang Semunjan kot ya. Minta putar ke lagu Ari Silvia Banyik kena yang merindang. Semua peningat YFM. Jonathan Rayang sama lemai DJ. Angat amat lemai tu. Ngelak kipas Belama. Kak pendak Jonathan jaga pengerai kita nanti nak boleh nak pansut berkena ke sengkabung hidung nyawa nah. Pian mega Catherine Robin bisik nyapa. Terima kasih Catherine Robin. Emily Amy Richard dari USM Pulau Pinang. Balat jurubu kami tok ke sebun kami di tok ya. Minta lagu Ari Igun Tani melikai pengerindu kena melinda semua orang kenala. Mom, Dad, adik-adik, akik, ngau ini semua di Sarawak. Pian mega ngagai DJ Rolana. Terima kasih lelengau ke semua kita sebilik di Sarawak kok ya. Buri nyalu soal lemai DJ sampai jelai ke pengawal. Terima kasih Lily Anthony. Angat amat hari kami di Limbang. Sama meritok na Lily. Dan juga Francis Sanchez sama Rakyat Rimpu mendiang ke YFM. Terima kasih. Any tinggi orang betul tu angat ngau bersebun gaya hari kami di betuang kot ya. Terima kasih si saya sama-sama ini tinggi. Ana Upi minta putar ke lagu hari Richard Rosana. Lagu lejuk. Nanti ku ngigat dulu out. Rini Sabai bersih nyapa megak. Madah ke balat hangat dia tu ku ya. Terima kasih ke beritanya. Madeline Pang. Selamat jalan ke pengawal nunjuk DJ. Terima kasih. Clarence Midan di Pakan. Cukup panas ku ya. Sari tu. Minta putar ke lagu Riduna. Ku ya. Aku tetap sayau. Kena menilang rimpu. Kaban FB. Syasha Menanda Amanda di Sibu. Diana Erin di Hospital Limbang. Nak tinggal megak nuju DJ ku ya. Broni Muyang, selamat jalan ke pengawal DJ. Terima kasih ya klien temau MC. Selamat lemai DJ RC. Minta putar ke lagu hari What Rock ko ya. Thank you DJ sama. Apa lambai mereka bisa nyapa ke lemai tu. Iba Vincent, mereka Monica Maria Bunggang, Jessica Maria Layang Belun. Shalom ko ya. Umbah siap ngangat ngau jerbu asap kami di Bintulu. Tuhan merkat kenuan DJ. Terima kasih Layang Belun. Amin. Nyak tadi. Sekedar hari pesan rindu hati ke bisik di terima kami hari peninga YFM. Intan Bakit Megak bisik nyapa ke lemai tu. Terima kasih Intan Bakit. Urang Samarahan ke lemai tu. Pian Megak peninga kita kebukai ke bisik mendiang kami ke suah nyapa kami ninti yang hari bulan sejalan kita peninga ya. Okey, kena tak ke peminta hari peninga kita kemsi minta putar ke lagu hari What Rock. Terima meh kaban sampai mati.

0: Okay, terima kasih yang kami dengar kita. Kami mending ke program kami di YFM untuk ya lemah itu ya. Bagi selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Kelemah itu bisa temui ke di Kangau untuk mengisi program kita, program Randau Pemansang. Sikit juga pemesai sikit sudah dikelala kita sikit mesra rakyat pun ya. Okay. Ianya temui kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kabupaten Parlimen P29 Julau. Kami juga Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi, mari sambil mai ngagai peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi Randau tu boleh didengar kita kena ke hari tu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ya kena ke hari 6 pukul 10 pagi. Munyi ke udah disebut aku tadi, temui ke udah dua-dua ba mua aku ditunggu aku Randau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng. Ia ke boleh limpang ke kita ke lemah itu. Tajak apa tadi? Enggak balai baru datang hari Sibu terus ke Kuching eh.
1: Oh.
0: Oh, selamat datang dengan Nuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih, Amy.
0: Okey. Tentu buka banyak program ke diatur ba palan Nuan pu. Kelimpah engkau pengawal Nuan pu. Betul tu laun. Kira kemari selamat tahun baru 2026 dengan Nuan.
1: Oh, terima kasih. Sama-sama tu.
0: Okey. Oh. Jadi itu terus nyingkang agai tanya ke terubah tu. Yang berhormat Datuk. Jadi laban nama Nuan tu kebendara suah sudah didengar kita kalau jadi pengaruh rakyat ba dun, kalau mega jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen. Engka yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdirinya di pengaruh rakyat?
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah. 22 tahun 13 hari maya aku baru berdiri ba sita pelagus. Udahnya aku megai ke sita pelagus 2 penggal. So udahnya pada tahun 2011 udahnya sambung baru ba parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 ba Lubuan tu, Namo Jo. Udahnya aku berdiri baru ba sita parlimen Julau. Udahnya menang atas tiket bebas. Dia tu udah penggal kedua. Kira udah bisa 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu megai ke Menua Julau lah.
0: Okay. Laban manyo agak balang ke bisa bala bukai ke dari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke Berandau ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh Jaku Iban.
0: Okay, nyamai Berandau nak Jaku Iban. Okay. Segi landiak Jaku Iban sebenarnya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu baru aku belajar. Oh, tang sebelah tu segi bisi baru aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukul lain aku hari mid. Tang maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi. Mayanya nanamu aku berjako dan aku selalu dengar meh tinggal nama jako orang. Okay. Nah, aku empu aku nantu pandai alam bahasa tu. Ya, tang apa boleh buat kita itu udah di tikau simpan dalam laut tu.
0: Ya,
1: kita itu semua mesti belajar meh. Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pen bisi ka bergulai dengan orang rakyat. Ya, lai maya aku berkapidin kira selama 10 tahun aku oleh berjako Iban sampai aku bermimpi Iban lah. Sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu Nuan bisa berjako bahasa Iban tu dalam mimpi. Ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira nyamailah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Nak ada nanggol eh.
1: Nak ada nanggol.
0: Laban dengan lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, sidak ya semuanya apa YB nak jaku Iban. Kira-kira nak ada tu berpenanggol buat YB lebih ya ke Berandau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh.
1: Terima kasih.
0: Okey, bala manyu kaki dengan program kami ke lemah itu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang ngagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Itu nyengenang agai sita ke di Pegawai ya. Laban dia tu yang berhormat Datuk udah buat penggal kedua nundak gunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi Kaban Parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di Pegawai berapa itik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyu hanguan Parlimen ke di Pegawai Parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2,800 lebih kilometer square lah.
0: Ya.
1: Now, kawasan Parlimen Tok bisi dua dun, setiap dun Meluan, setiap dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesan yang Abah Semenanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka, bergabung dengan negeri Perlis, dengan wilayah. Tiga negeri tu lah.
0: Size ya.
1: Mm-hmm. Sama dengan size Julau tu.
0: Okay.
1: Jadi rumah panjai kita Abah Julau, kira bisi kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisi sijil, dengan rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai nerima, firma ke narai nerima sijil lah. Tu kawasan Julau lah.
0: Okey, hingga peninggal kita ke lama itu bisik ke ninga hari pilihan menua Julau. Sebenarnya ke program kita hanya di itu biar pengari rakyat kita kemudian di randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laban setiap pengari rakyat WB tentu juga kita berkenang ke senentang pengawak pemansang. Kau dah diberjalai ke siku-siku WB. Bak Nuan Pu, laban kau dah dua penggal Nuan Begai Parlimen Julau hingga yang berhormat Datuk. Ulian kerintai ke pemansang kau dah digagak, udah tembuk, tau ke benung dekat di kemansang ke di Parlimen Sitan Nuan Julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018. Kami untuk bisik berkampen isu berapa isu Parlimen Julau yang berdau di bisik. Pakar kita mayanya berdau bisik mayo ATM machine. Kita mayanya berdau bisik balai bomba. Kita mayanya bisik ke narai post office tu. Mudahnya kita itu sama lagi bisik isu stesen minyak. So to isu lima ke penting. Lebih hari ni agi bisi isu pasal jalai internet semua. Tang lepas 2018 pasal hal ATM isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisi siti aja apa Julau. Tang Julau ni selalu narai mesin tu selalu jahit siti nak cukup duit. Jadi ini alai sampai hari itu kita sudah bisa dua, bisa tambah setiap lagi dia. Sudah nak buat area pakan sebelah itu narai ATM machine, kita dia tu bisa setiap ATM machine. Bah simpan bah pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba,
0: dengan
1: isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu baju lau bisa setiap bah area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sila kena PCS, Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sila ya bisa dua lah. Tang alam perancangan tu agi bisa dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagaga di Pakan ngau kagaga di area Julau tu. Tang bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu, State Planning Authority. Jadi nanti ke utainya ke lulus, kira aku isu minyak, stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba, balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA. Jadi tapaknya udah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan kerajaan ngau sida tu udah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Jadi Bobis bomba kelas
1: kelas saiku kelas D.
0: Kelas D.
1: Jadi nanti utainya ke lulus kira aku bombanya oleh ke cover area Julau lah, termasuk ke area Pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya, tak aku mendak dia tu orang mayo tu kurang lagi ngena post. Mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nada yang jadi isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah di tempat kita sebenarnya.
1: Aman.
0: Okey, lapan kita ini kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang. Dunia digital, dunia digital dia tu. Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisa oleh menerima berita. Bukai hari handphone aja tang sida pen oleh bisi satelit atau kena parabola oleh lima ke berita ni. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu. Maka anjung pos, anjung suratnya dia tu sudah sudah kurang lah.
0: Sudah bisi beza hari jeman ke liat kau jeman ke dia tu.
1: Oh, ni ame.
0: Okay. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Dato' ya. Labannya tadi antara pemansang kau dah digagak, engkau ke benung digagak, kau dah dilansak Nuan oleh di pedak rakyat sitak Julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasai ke rakyat Julau udah telak Ban Nuan.
1: Okey, jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisi pemansang bukai. Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisa ke bisa tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 titik tower ke baru Hari jendela satu, jendela satu. Jadi tahu tu sini bisa ke nama tu bagi ke lebih rumah panjai tu, banyak lagi rumah panjai tu coverage. Kalau dia tu kawasan julau tu bisa ke 58% coverage
0: dari internet.
1: Internet yes. Tu ke utai ke setakat tu lah. Kalau kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan. Bisa ke laksanakan jendela nombor dua. Jadi jendela dua tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah, angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahawa area julau. Nah, aku pada selain hari ni infrastruktur jalai bisa kerajaan, bukan kerajaan pusat saja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato, bisa perancangan ke mansang area menua lasi. Nanti kita beda sampai lama area ulu kota pakan tu sama sebenarnya beda bisa jalan mana dia tu udah bisa berjalan ta. Jadi kira aku ni area pakan tu semua udah bisa jalan magang. Kira area julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pen selesai isu. Isu ke situ lagi isu air. Isu air kita dia tu bisa kurang. Kau laban ukai ketegal nama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Maya lagi rumah panjai tu bisa sambung ke pipe air. Tu siti sekolah suba nare mayo anak ambil ke belajar dia tu bisa mayo. Suba bakal SMK julau siti aja dia tu udah bisa SMK julau nombor 2. Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
0: bertambah.
1: Jadi ketegal ni air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade. Jadi nanti udah upgrade, pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasal julau area lasi atau area pakan din. Saya aku bisa ke oleh selesai sebelah tahun 2030. Isu aspek bukai saya sebab aku kita pun bisa ke fokus hari ke social economy. Social economy maksudnya pakar ke cottage industri tempatan. Mantu ke orang Indo ke sida atau gerak kraft tangan. Soft skill utainya yang penting. Engau pasal hal hari ke hari aspek agri commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun bisa bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui pakar MPB atau ke hari ke MPOB. Jadi tu semua agensi-agensi kerajaan ngau termasuk ke pusat khidmat Parlimen Julau, kita semua kerja rapat lah. Bakal ni kita boleh tolong ke rakyat bagi khusus kaya-kaya kesidaya ngau boleh ke nambah pendapatan sida.
0: Ya, boleh mantu nyungka ekonomi sidak ni.
1: Tahun ya,
0: meh. Okey, tu ngenang laban nuan ke bapak penduduk parlimen tu. Yang hormat Datuk, tentu mega kadang-kadang kita, kami ke jadi rakyat tu. Lepas kita visi kaban parlimen, okey, bahkan nuan pu. Tentu mega nuan tu jadi jematan, mai serbana Ahli Rakyat Julau, bak Dewan Parlimen. Jadi nama kini peminta Ahli Rakyat Julau ke dibegai nuan. Aku dah kalak dibegai nuan atau ke dibantai nuan bak Dewan Parlimen tang nakak ketuknya, lalu berdua visi di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
1: Jadi aku selalu pasal hal infrastruktur, aku selalu sebut pasal hal balai bomba. Selalu aku sebut pasal hal air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisa stesen minyak, pernah aku bisa sebut bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada lepas berapa tahun lepas harga lada tu segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke Kementerian KPK maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Manalah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu lagi bisa sekolah daya. Aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebihan hari ke infrastruktur gagai ke area julau. awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat. Hanya kepenting agak anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
0: Iya, yang kau kuatir sendor bala mengajar bermalam nih.
1: Ya.
0: Tadi nuan bising ngelansak senentang lada tu yang bermakna tu tadi dah ngelansak mimit tang kita nemu rega lada sikit ya bisi maya yang nurun bisi maya yang niki kita tu muka tentu rakyat kita yang kena nam ladanya tapi engkau umkus racun baja jadi muka penanggul ke di tapi bala tidak ke ngemberan ke muka tanam jadi bak penemuan yang bermakna tu engkau si cara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat engkanya ulih nanam komuniti bukai utai tanam bukai bak penemuan
1: aku medak laban lah sebab aku sebagai sebagai pengurusi lada lah.
0: Iya.
1: 2 tahun dia. Maya tahun 2019 saya sebagai aku. 19-20 bakal ni. Jadi aku tu bisa meda maya raga nurun, maya orang tu ngetua, ngetua nanam ke lada. Walaupun lada sudah udah setahun dua, tang maya sudah ngetu kira utanya udah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu rega lada dia tu udah stabil, udah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung mayo tang agi oleh cover cost. MPB tu sida patut ke bisa break mayo ke incentive. Aku nemu sida bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru. Atau ke bisa mayo sida break. Nah, aku bisa harap incentive sida ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi nanam lada abah rekod sidaya. Laban subah maya aku cek sida tu bisik maya break baja semua ngagai orang break allowance break okay allowance break bantuan tu. Dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi nanam lada. Nada agi alam rekodnya. Dan agi sida break laban rekod sida nare update tu. Jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya. Angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah, jauh nurun. Tang orang ke agi yang nanam sida boleh break maya agi. Ni aku utai ke harapan hari aku tu. Lama nanti sida bisa maya bantuan asais pi aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya agi nanam lah.
0: Ngarap ke utanya penerangnya oleh dikemas kini kita ngambil ke teli ni. Ngambil ke sedak ke sikit yang meran kau lada tadi oleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja pan.
1: Lebih.
0: Bakat tu ada nanam lada. Aku dah baru nanam lada tapi aku kini terima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ni.
1: Aman
0: lagi beri agai orang ke sikit yang meran tanya lah.
1: Betul.
0: Pengawak petanam. Okey. Tadi kita dah kenal senentang pengawak pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk. Pembiga kita dah kenal tentang lada tadi itu kita ingu yang ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lepas kita ingu sitak parlimen julau ngembuan rampak menua ke mana ok bisik palan atau ke genturung menua ke berbukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati tapi enggak lumbung bujang berani rentam enggak baru pegai sitak julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh dari hati temuan luar data yang lantang kati ke menua julau jadi bisik tak kini perambu ngagak sitak julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
1: Jadi aku mendak dia tu. Utai kepenting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Ngau kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah. Tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datang. Tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawa ke sida oleh kita kira oleh dia ke semalam dua tu. Asais peku impact bantuan ngagai ke pelancongan ba area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu. Aku tu bisi fokus berjakut ba rumah panjai ba dini-dini tempat aku berjalan ba julau. Aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sida runding meh. Runding ke nguna ke rumah sida sitik jadi homestay.
0: Ya.
1: Kedua nanti oleh biru tu fokus ba kraftangan nanti craft tangan si Daya, si Anna nemu bisik skill tu untuk gagak ke hutannya. Kami tu hari pusah himat, bisik ke gagak, bisik gigak orang ke hari semenanjung tu. Ngajar si Daya. Bakal kita empat lama bisik ngajar si Daya gagak clutch bag, you know, black, berkulit tu. Tang hari tu si Daya boleh personalize nambah ke design hari ke local tu. Mereka utanya lebih canggih lah.
0: Yeah.
1: Jadi nanti ke bisik maka produk boleh ke nyual kagai ke pelancongan tu, turis, you know. Aku percaya kita itu mesti bisik tempat ke lekat ke utai semua. Mesti bisik siti kedai, kita mesti bisik siti pusat latihan. Untuk ukai nama tu, siti ke bantuan pelancongan, siti ke pertahan adat kita. Laban dia tu aku menda orang biar tu mayo sida tu nanemu lagi gagak puak kumbu. Nanemu sida gagak nanti dia tu lagi bisa orang nemu gagak tika, lagi bisa orang nemu gagak bari. Nanti selama-lama tu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun angka utainya orang pen nak ingat lagi. Jadi kita itu mesti bisa pusat lah hitihan, siti pusat ke bisa oleh ngajar, belajar utainya semua. Kau orang pelancongan datai sidak penulis beli. Kau kita mesti bisik tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu nanti sidak kak gagak kursus, sidak kak berlesen. Aku nemu sidak belajar abang kucing.
0: Yeah.
1: Bayar ke

0: Agi oleh kerja. Biasanya ke orang udah pada sila narik kerja baru rumah. Boleh ke sila jadi ketua galaman tu pengawal tu, okay, pengawal berat.
1: Iya.
0: Ngah aku percaya nanti ke biasa source of income tambahan tu. Saya kutuk sikit oleh bantu ke rakyat kita dia.
1: Ya, lepas kita berhati ke menua kita Sarawak itu sikit ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak menua menua-menua ke tahu di luar kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di luar kita julau pun nanti kita yang rembai dengan pengawal homestay bisi palan bermalam mai bala bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ari berita mana lah ni.
0: Ngal tambah lagi pasal hal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan. Nanti kita medap menteri kita hari kerajaan pusat tu menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu sampai ia hari ni hari Kebiri. Nanti kita medap kerajaan negeri Sarawak sida meli maswing meli maswing tukar nama Borneo Air. Jadi tujuan sida gagal utanya pengawannya laban sida tu kan mai pelancongan direct hari ke benua luar negara nebo melalui ke KL terus direct ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu. Nanti orang kena bas tu hari ke Kuching ke Sibu patut sila ngetu ngetu bas Riaman kini ngetu bas Betong tau ke ngetu bas Julau. Jadi ni alai aku percaya Julau tu segi bisa mai utai ke di pedak. Natural beauty segi bisa to area keaman hutan to mayo. Nanti orang luar negara tu orang Arab tu nak kalah sida mendak hutan tu boleh mendak hutan bahasa Sarawak.
1: Sebab di mai sida bermalam ba rumah panjai mendak budaya kita iban
0: betul
1: orang di menua
0: betul aman. Hutannya nak boleh dipedak di luar di tempat-tempat buka itu bahasa Sarawak aja. Orang ngajat kita orang pepantun kini orang ke nyamai kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
1: Tebal lagi nyamaga oleh mantu nyungkak penatai pemisi rakyat di pelilih julau untuk sembah utainya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia nah ya pemanda tu. Jadi balas meninggal kita ke diau di pelilih menua julau kita ke ninga ke program kami kelemah itu temuai ke dikangau dalam konti kita ngisi awak program randau pemansang enya ya berhormat Datuk Larry Seng agi ngau aku berandau di konti jam kita kira ke nyokas setengah jam ke dua berandau udah tu lagi sedau kami dua ya nguyang ngagai tanggung pengawak ke dipangku area tu nya jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia kami dua yang menggal program tu menggal Siti lagu dulu ya. Peringkat banyak mari kita berperindah menggal Siti lagu tu. Lagu nama yang bernama Datuk
0: Anak Dara Ibu.
1: Penyanyi ya
0: Rikiel.
1: Bergulai sejalan dengan kami di YFM udah lagi nombor baru Randau. Bergulai menggal temuan kita dalam program Randau Pemansang.

0: Tambah nyuh ke lagi dengan kami secara online mega, okay, RTM Klik tahu ke ngena My TV kita, okay, tambah lagi ke malam tu lagi dengan Randa Kebulenggau temui ke di kangau kita, okay, yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tahu di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tahu ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tunggan kai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi pengaruh rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempuang industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu oleh nuan ngerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke enten jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now, kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now, kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam tanam semula ba kayu kayu species local tu. Now, kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Now, kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Lepas Sarawak itu sudah bisa agensi hari ke pustaka. Sudah pustaka itu sudah menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan tu jaga semenanjung. Jadi sudah bisa kuasa tu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan, hari ke kita bisa Wistek ba Sabah dengan Wistek ba semenanjung banting dia awak ke orang biar tu boleh sama belajar meh.
0: Yeah.
1: Baka ni ke sudah gagal perabot, baka ni sudah gagal latihan tu.
0: Sehingga nuan-tuan bila berengkah mengumum jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia?
1: Kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit,
0: yeah,
1: export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya buat MPOC aku bisa buat MPB ya, Malaysian Paper Board. Net issue tu jaga ke lada.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okay. Kira-kiranya sama penggal-gangguan ke dah jadi kaban parlimen.
1: Okay,
0: 8 tahun. Tidak juga banyak cabaran ke di tapi nuan yang berhormat Datuk. Enggak piham juga. Biasalah penguat kita memang bisa cabaran. Okay, buat nuan pun tidak juga banyak pemujur ke dah di baik nuan. Bak tangguh nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia. Okay, itu pulai baru mengagai penguat nuan. Bak Dewan Parlimen tu yang berhormat Datuk. Laban nuan siku hari-hari rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bakal ni gaya sukung. Ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena ngemangsang ke rakyat tambah lagi di Sita Julau.
1: Aku muda hari antara kerja tu hari ke tuan ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita nak ada masalah tapi kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalai kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda, pertanyaan dasar sama go hand in hand with kerajaan negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belah sokong lah nama inisiatif di gagak bahasa Sarawak itu. Hari ke atas pendidikan, sida tu bisa gagak dual language program, sida recognize UEC, sida bisa bagi bantuan kepada orang yang biar ke masuk universiti belajar percuma abah khusus STEM. Saya ku tanya semua tanya ke mana kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 no? Untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana dari situ hari ini boleh kan bantu ke mansang ke menua kita ya.
0: Iya.
1: Termasuk ke area julau tu.
0: Betul. Okey, tentu juga bisik pendengar kita hari pilih menua julau dengar program tua ke lemai itu dalam program kita hanya rendau pemansang kita. Engkau si daya engkau si serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegainuan. Dini alai si daya oleh ngatai ke serbana atau ke permintaan si daya. Engkau bisi palan servis hikmat nonpu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerja nonpu ke handle.
1: Oh ya, bisik. Aku bisik Twitter Pusat Khidmat.
0: Ya. Yeah.
1: Setiap pasar pekan, setiap pasar julau, then kami tu bisik buka sari-sari lah. Ngagai ke menjaga raya din lah. Now, aku pun bisik setiap tempat bak serikai lah.
0: Ya. Yeah.
1: Staff aku bak serikai lepan. Area serikai tu semua ke area area pekan. Now, bisik ke orang raya tu selalu bisik ngagai serikai kembali barang semua. Jadi, nyamai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku Basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
0: Ya.
1: Yeah. Bagi rakyat. Nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku, nanti bisa nama WhatsApp tu. Aku sigi balas
0: okay.
1: Dua hari.
0: Terima kasih daya bisa utai ke adi. Tanya, okay, tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis kau dah dipadah nuan tadi.
1: Oh, betul.
0: Nanti ya, buat ofis yang berumah Dato', engka yang berumah Dato' ingat nombor telefon lah, boleh dikongsi, engkau dengar kita.
1: Oh, ya, yeah, boleh. Mm-hmm. Okay, nombor telefon staff aku Bajulau, nama ia Oscar.
0: Mm-hmm.
1: Nombor ia handphone 013-886-4372.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku sama bisa dua staff apa area pakan. Nombor Kevin tu 013-832-6927. Aku bisa sama sikut staff nama Jennifer. Nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ia bah serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa siku staff nama Ida sama bah serikai. Jadi nombor telefon ia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyata tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita di sembah bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berumah Datuk tu Ukai Sbina ngembuan manyuh pangku pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerjaya. Tahniah yang berumah Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Dia kaum nombor yang berbagai ada rahsia dah dikunci yang kau apa dengan manyuh. Okey, jadi udah tu lah nyamai kita yang natai ke serbana kita permintaan kita direct ngagai bala pekerjaya atau ke ngagai yang berumah Datuk bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau tu yang berumah Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat diatur nuan bak parlimen julau engkau tak disebut tu tadi engkau nak boleh ngelansak.
1: Oh ya, yeah. Aku tu mesti kata gaga aktiviti tiap-tiap bulan aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gaga tahun lepas mesti ke kita gaga ke fun run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerja sama ngau Kementerian Kesihatan ngau Fundran aku kerja sama ngau polis ngau aku bisati bekerja sama ngau rela ngau agensi bukai leban kita itu ka mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh bugulai lah bugulai ngau cara-cara mana ngau kita anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. Aktiviti, ada ngawal semua. Nanti ke nganti ke pesta pakan, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama.
0: Jarak ya kelalu jauh.
1: Jarak kelalu jauh.
0: Yeah.
1: Ngau aku muda semakin lama semakin kurang. Ada ke orang peserta, orang ke aktiviti. Lebar yeah. Budget nak cukup.
0: Okay.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal tu sehari dua. Dan aku menda impact ia dengan orang rakyat ke bisi ingatkan ia lama lagi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ni akan utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Bahkan nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi Engkau kita boleh ngatur di menua julau. Mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkap benda temisi rakyat dia ne.
1: Betul. Yang aku bisik sama kak gagak mai lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
0: Ya.
1: Awak ke balai biru wanita tu, bala sila Indo tu. Boleh sama sama masuk dalam nyame. Laban aku beda hari ke orang ke dia baju lau dia tu mayu laki ke bisi oleh kerja tu sila kerja offshore.
0: Iya.
1: Yeah. Tau ke sila kerja ba tempat jauh tu tinggal mayu ke Indo orang ke tuai ngah orang ke biak. So kita yang sama mesti mesti giga aktiviti ngah sila ya me. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sila dini jalai ke function tu biru wanita tu sila tu pakai baju baju itu semua datang magang uniform bisi. Jadi ini kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau ngau kraft tangan.
0: Okey, engkau bisi bala-bala kita daripada Biro Wanita ba Sita Julau ninggal program kita kelima itu bala-bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dia gagak kita jadi homestay. So aku minta idea nuan berkeni ialah kita ngatur programnya ngambil yang mujur berjalan eh. Bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih-pilih Julau ni nemu kita sama bekerjasama. Kita ingin mansang ke peramu ke dah disebut ya berhormat Datuk tadi ngambil kita jadi nyata lah.
1: Terima kasih.
0: Iya, kita dekat ngangkat kemega industri dagang temuai menua kita serawat itu tebal lagi kita yang sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang hormat Datuk aku kira ke beri peluang agen wan beri kira ke nadan tu lawan beri pesan selamat tahun baru ngagai peningat kita yang kau bala rakyat nuan bak parlimen P209
1: Julau. Terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru ngagai kita semua semua orang pendengar. Aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawak. Harap ke rakyat semua bergulai ke mana anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting.
0: Yeah.
1: Anang ke Ngirup ke Mayo, anang Ngirup ke Lalu Mayo. Nanti boleh menjaga kepengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu sidat tu bisa boleh hasil ke Mayo. Kau sidat tu semua gayu guru gayu namai tentang senang silau lindap. Tuan-tuan.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pembiak kami hari YFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemanuan intiang hari pemanuan kenyadi pengaruh rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam itu kira ke hari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus YFM Monica Midi pengelola YFM Iban Edmund Langgi enggak bala kru penerbitan program Randa Mansang ke sekali itu merupakan terima kasih ya ngagai Yang Berhormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia kuliah ngisi program kita edisi keterbahaya program Randau Pemansang di keluarga kita malam tu 16/1 tanduk ya tahun diringa hari 6 pukul 10 pagi. Jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua Yang Berhormat Datuk. Jadi terima kasih ya Ngai Nuan ya kau dah limpang ke kita. Jadi lagu kemudian ya Yang Berhormat Datuk.
1: Berkikis bulu betis tu.
0: Lagu favorite bala saya nak biru wanita ni.
1: Oh.
0: Ngai bala tu Yang Berhormat.
1: Rancak tu.
0: Iya. Jadi kita terus mendengar ke lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah itu. Ini lagu biar berkikis

0: Lemai Sada.
1: Lemai.
2: Mari pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi Hari Masterpiece. Lekang Gautiun.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani telah memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahida Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan tu anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu, di Sarawak, operasi pembenihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruh Jaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemik, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayuh bak palan oleh mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di strata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i Auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i Auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawal mandang ke kereta bangsa Tumega bisi diatur di Sibu Ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 ngau 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawau.
1: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup bakal belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensena. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
0: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, hiar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngamik ke seruran beseri, merik pengangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tepat.
0: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar jangan sirih.

0: jadi baik ni yang Jepri nyaloi ke malam tu peninggal tinduk dalam kereta lagu kena mungkal pemerindang malam kita malam hari 5 hari tu 14 hari bulan 8 2026. Selamat malam ngagai peninggal kita ke bisip gulai ngau kami bak pemerindang malam kita malam tu gulai ngau aku melati badi hari pukul 9 malam nyentuk ngagai 12 tengah malam. Jadi bakal selama megak bak tusun program kita bawa pemerindang malam kita malam hari 5 kalau udah tu lagi mai kita ninggal ke tanduk program Randau Ruai lalu pukul 10 malam kita ninggal ke berita malam di tabur ke terus hari YFM lalu danya lagi mendiang ke tanduk program kini kita serito lalu pukul 11 malam bak jam ke penudi ndo kita mendiang ke lagu-lagu atau ke irama etnik pupu bangsa nyalanya ke tusun program kita diungkup ke bawa 3 jam kita ke gulai bak pemerindang malam kita malam hari 5 14 hari bulan 8 2026. Jalan terus sampai kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai.
1: Mi kita utau. Gerai kita utau. Nangis ke kita nyo bakal jabuat. Nah. Nau ngenang kita jabut terbaik kita minum kas kita lagi ngar kita ucau. Alam ketemu mai penyakit jabut ngelegele ucau. Eh, alam kita sama ningat ketampuan kita lana ruai minggu yang kemalai. Lesa pengelai. Tentu kita lekan mu nama kini penyakit jabutnya. Napi ya ucau? Alam ningat ke radio kita.
2: Di dalam bilik hospital kanyuk juga.
3: Aram tu ini belawak-belawak. Terbelak tu ini kasih kinuk misi ini ke berseri. Dan tadi nanti tua. Kata mak ke biliknya. Jaga aku. Bajak induk misi itu banyak lagi. Nanti pokoknya aku tu nanti tanah aku tu
4: anak kemai ulah deh mai aku belanak jabut dah deh patung kutuk kemai patung kutuk mai tetap kaku nak dapat nak dapat aku tu baik deh belanak ujung-ujung legek buka hari ya lu aku sama kita ukai deh lu nganyu aku tu berubah
3: jam 4 gini yang lain ini sitap tak pekan nanti yang lainnya bakal berubah nanti lama nanti tua lagi dia patung ini misinya kamu bajaknya lagi nanti tua nanti ya ringan lagi aku tuh sate aku tuh lagi
4: irau-irau dek ke ini misinya nak gede irau kaku tau ini dek ke berkejingkak berjalai tu akai pedih amat patuang tu asal dia jampak berjalai ke tu dah inik dia asal dia berlanak ke tu dah inik dia tau
3: Aram tamak tua ini halo Aram tamak tua tamak halo selamat ngari hari salam satu Malaysia Medani Lutur.
5: Selamat lemai Jackson Jabur. Apu kap amat di lemai itu Jabur.
3: Apu Lutur Cambiang. Nama di diri aja itu ya. Nanti bisi induk misi kebebajian tenggau di situ. Iya, dari kata tukai diajak itu oleh tutur. Ni buat dek yang ngeciak kau di besik. Indonesia yang kata kerai mako.
5: Bisi, Indonesia di tau nyin babelakan din lagi ngambil file dah lama. Dan nama dia kediri, ni disangau, nanti ngau.
3: Bisi, ini aku biasa lah, tutur. Ini aku nya bangsa ingin sepet junsun kelia ketika kuda segi slow ya segi gaya ingin lama empu no wa habia lai ketut ketut ketut ketut sipa sipa sipa sipa ganuang besai kaki mit katina tasipa sipa nya nya ini ko ini suwa kalau tu cambian dokumen persakonya
4: agai agai ngelajunya gabut jalan kai aduh ini sesebut aku tu jalan ni tiak kia nak sabar aku tu tak nak suah jambutnya berkelesar agai tu lah kas vita ya lu tu atau mai kit ya agai agai
5: ya mana ya jambut selalu ya nembiak takut amai ke hospital bisis kedaknya orang rawuh tamak ke bilik lutur jarang mendak nembiak kak ke hospital bakal jambut kau ni
3: kan biasa lah lutur aku tu kan aku tu nembiak di pematuk pintar nembiak di pematuk smart nembiak di pematuk sigat bak temawai kanyong tu nya nak tahu takut ke hospital anang ke hospital aku tu nak takut terjun dari pucuk gawang gak aku tu berani nya nak tahu memberi malu kumpulan kita kumpulan orang-orang kan dia baru dia tahu
4: ye mau kembali malu kumpulan lagi sakit ngelamaknya nyau bunyi nama jadi bunyi kena jayau gede tu jabut
5: Alhamad ganya kati lalu bedau gerai di pia jabut harinya udah ke di masuk hospital 2 malam melayari hospital lagi pedih perut non kati bakal jabut boleh maka ya ini jabut
4: nemu di lutur ubah hospital ke debrek kita apa lama udah biar empat ya tangan saya lalu nak yang empat jenya ngasak kuilau air yang ngayi luar kuya asal asal di telan asal durek kuya apa mau tai nanti asal dureknya ha hidup kita mencantik sebelum nak makan ubat sekitar aja. Kena ikut eh ya agak gegari yang besar yari yari yari makai ngai ke mana ngai ke rumah yang ngai ke ngeliat bukai semua ngai gamanya bakal orang kuda mati bini nya aku nak nemui hidup ya tau ucuk kutuk lutua dia besar dek lutua mama kini ibat penyakit mama utai ke banget bisik dalam perut ya tau ke perasa dek hati ya atau ya tungkus ngayuah ya perasa mama geng irau lagi bisik tinggal racun kini dalam tubuhnya
5: apa lapa sebabnya jabut sakit bangsa namanya bukannya hati boleh birak dicabut kumpulan sudah masuk dari hospital
3: hati kaku kabira kak berjaran beriki tutur nama tika dikimira kaku nama tika berjaran kaku ya entah aku tu nanti bisik makayasis leka kumbang dia udah pansuat dari hospital tu tak lalai nak saya tak nyinyar magang utai dipakai tu ni engkau labani ini misi pas hospital tu minta aku nemu minta aku kini nanti di rumah dia nyampau misi minta ini punya beberang maya diberi makai ubat dia ingat dia meri aku ni pengawak ianya main tituak, main pasbuk, main watabab. Nanti pancut keruai lagi. Bajaku ke orang, nganu orang, nya mati kuliah ini kunyu. Ini dia kuliah ini kunyu jauh. Pawi akan ibon aku tu. Jangka aku mana kita masuk aku tu hospital baru. Ngambil menigari, menigar minggu. Menikah bulan itu tahu mah detan itu terus tahu maku bisa gak itu misi minta aku itu lutur cambiak
5: ya dia tahu aku bersa sekuat ngau tikas peninggi darah di dulu jabut bersa darah di terus tahu susah kena biar dia tahu tumbuh amai sekedap kudah kemik manis. Laban pemakai kena buat sedap deh. Nganti misi datai sepijabau yang ambil darah di jabut. Tak takut deh ambil darah jabut?
3: Nanti ya, aku takut ambil darah. Ambil darah jantung, ambil hati ya deh, aku tuh takut. Asal minum misinya ketepa bajik yang ambil darahku. Anang aja induk mesti ketua ini ngambil darah. Nya, ya ketua ini kau nama doktor. Tapi hamai dambe sidahnya. Kau dalam jarum dah cuk sedah utanya dah kerinau sidah. Jarumnya ini ikutan ke kasar mimit. Di iya ke bapa jiap dia nanti temu dasar sidah ya kenya. Nanti induk misi ke bajirnya. Nanti berasa darah ambil sitanya tutur. Temu lenyau darah ku tu. Bakanya mah. Baka ini aku nyak mah. Nggak enak lutur sikat merasa ya baru. Baru ya kak bepersa penggerai. Ya gak. Baka dik tu ngai sekali ya tutur. Udahlah tuai. Kaya dah ikutmu. Ini kunya umbah ya kenya. Kak berbedus ini kunya.
5: Dah, anak irau dia jabut. Induk misi baru kawak ngambil arah dia.
3: Okey, ini doktor. Okey, zaman ada jauh hari tau kan doktor. Okey, ni teka kemik aku tu. Ni teka tak tertua mati tu. Teka kemik aku tu lagi luar.
4: Eh, apa yang ulah ni jabuan? Orang kak merasa detik tu macam kak kemik, kak kemik. Tadi ni macam nak takut. Nyong, ada yang kak kemik. Anak melihat malu kumpulan dek.
2: Selesai sudah pemeriksaan kesihatan jabut selepas itu.
5: Okey, dijabut. Tak kesal, eh. Jantung memutus baru dah bansur.
3: Okey, aku tu, doktor. Sih, bansur jadi impuran aku tu. Nasib jembatnya jauh hari tu. Irau kaku terkemai bas luar. Ya, agak bajak kemai. Nuk misinya pada aku dengan bedara aku nyata di. Nanti nunak kaya tutur. Sehingga kasuh kemum biar memegang darah kutu. Awak punya mai. Mati buat jari ya. Kena kelagu kejematnya. Biar mati di tangan solo. Namun di tutur.
4: Kaki bakal pemutus pengelai ucok aku nyat lutur macam yang. Kaki bisa penyakit ya kini.
5: Nanti nitih ke ringkut persatu. Nadai darah tinggi. Tika sebulah dalam tubuh pemana. Melaju sebut ya tadi. Pemaya aku meresa pemana.
4: Ya? Yeah? Perut. Tungku hati semua ya ke mana ya?
5: Ya. Kak ngambil masa meresanya ini jabut. Kak terupung tau ke skin. Tau ke meresa benar darah. Dianjur ke makmal. Juga seminggu. Baru putusnya keluar.
4: Eh, tahu memperasa ajak betul. Aku kan lemu lama penyakit biasa, membisa ibu kaya alis bisa nanti jabut tu bisa penyakit. Aku tahu banget irau ke kami semua bisa ngacun jabut tau. Kau kena puk ubat buat pemakaian nanti diperasa siliak. Kau lihat temu penyakit ya.
3: Nanti makanya doktor, asuh pemalam hospital aja aku tu doktor. Nyamai kita merasa penyakit aku tu. Ia ke ngamik ke dalam-dalam lagi penyakit tu persa kita. Begari bisi ke induk bisi ngari aku. Makai bisi ke induk bisi ngenah ke aku. Nyana dek cuti pembedihnya doktor.
5: Nanti makanya lagi aku ngandung ke report kau surat siti. Udahnya seduai lagi mai tu ngakai kaunter au ngambil ke sidak mai seduai ke lab. Tik pemutus sudah pansun ila sidak gagal seduai baru. Lain telefon rumah panjai kita sikit bisik lama. Irau ke hospital telefon. Tak boleh ikat seduai lah.
4: Alang irau di pasal lain teleponnya Dutur Cambiang. Nyau kat 7 G kami dien. Ha, dini ding. Mira, dia telefon kami. Hari intiga sungai. Ketah hien nyawa dek mu dek. Kumai dek. Kumai mak kanyuaknya. Kumai dek nak mansiang menua kami dien.
3: Ketika aku tu doktor. Aku tu nadek dipasuk ke kita hospital ke doktor.
5: Penting ni tiga persa untuk ngadai nama-nama ke nuan yang jabut. Sebina aku meredi ubat vitamin, rasa nyawa kak pakai. Bila seminggu lebih ya, udah memutus ubat dari sing, baru nyamai ngantur. Tau?
3: Ati, antu lagi lama menganti seminggu dah ipuin miannya nih. Okay, lebih. Seminggu lebih hanya lutur lamanya. Kadang gak nyawa aku tu. Datai seminggu aja. Sesebut asai aku tu. Aku tu di datai pas seminggu lagi. Di majak ngai makai begitu. Sakit mai asai aku tu. Nak minta di agi aku di jangka kulutur jangka kui nyasai ku sepot ketuknya ke mumbia nyokeng ngagai nangarai asai tu lutur.
5: Lagi aku nambah ke ubat batuk bak senarai ubat dicabut dah tu lagi Indomisi mai seduai di ngagai counter. Okey jabut.
3: Mananya doktor, aku tu ukai nemu tai hospital tu. Ini aku nya raya kegi ya, maca sain buat hospital tu. Ya nanti nemu, ba iya ngelant IBC ngelantak kening jadi tu nemu. Ya dah aku tu nak nemu, nak tu tegar sekumbang kena. Nyawa tu ngemakai udah pansut hari hospital ni suba minta tolong Indomisi ngirim jari aku bialai ngambil ubat ngambil darah labnya lagi lutur ngambil ke aku tu besi ke gerai mimit kira-kira seminggu selepas pemeriksaan doktor.

0: Hello, siapa tau?
1: Halo Sabrina Sangau, aku tuh Lutur Cami yang telepon dari Hospital Kanyu. Kak madah ke pemutus persa pengerai jabut. Udah datang dari Makmal di Kuala Lumpur. Jadi kak ngasuh seduai ke hospital kita.
0: Akai, Lutur. Nasi ya kak pemutusnya udah pansun ya Lutur. Gila amat aku ke jabutnya.
1: Kati kak makai ya sekumai udah pulai dari persa pengerai harinya ini jabut.
0: Semina makan cepat lah jak ya Lutur. Dua vitamin ke diberi kitanya sikit lah jauh yang makai. Alit lagi aku mula ucuk aku nak tahu gila makan ubat.
1: Nanti uliah seduai nurun ke hospital pergila. Laban bisi dekat ngasuh jabut bertemu dengan Lutur. Sikuk lagi pergila.
0: Au Lutur cambi yang pergila kami dua ucuk ke hospital. Ni jabut tu tadi. Oh, jabut. Galik dia pihak ucau. Akai kasih yang muncul aku tu sakit lama deh. Apa deh, baik. Oh, jabut lah lucu aku. Gerai deh lah ucau. Ucau, gila ke kita tu lah. Lucu macam yang baru. Dah terlipu balik ke pemuncak pengerai deh. Udah rata yang di Kuala Lumpur.
2: Yahoo. Amainya ini. Yahoo. Hospital baru. Bisi lawak ini. Kak memakai nyawa tau. Nyawa bergeriok perut aku tau.
0: Lama. Membangsa penyakit dia tu. Jabut. Nyak mai hati kualit. Amat. Semua hospital lalu lukas. Lalu masuk kak makai. Seminggu tau dek kak makai. Si jeput. Madah kenyawa ngai makai. Akai.

0: tahu cau. Tapi kerundian kita, ini mana yang kita tuh nak menemu nama bangsa penyakit jabunnya? Ini kita tuh, semua hidup dunia tuh, kalau ngubat orang. Nadai kalau ketemu ke penyakit maka jabut dan nyai kaman nyadai. Nah minggu baru kita sama nina ke penyakit jabutnya. Sabar ucok, sabar. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut melini lalu lutut kambing sama ipat. Jadi program lalu luar itu dikeluarkan munika midi. Anak kesal ucok.
1: WAI FM.
2: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAI FM.
3: Info activity WAI. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemadu nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info activity Y
4: frequency IFM di Kapit 94.3 FM.

Selamat malam Gulai Gawaku Melati Badi, berita malam YFM malam hari 5 hari 14/8/2026. OPS Menteri Kerja Raya KKR ngarap kaki belanja ke besar lagi boleh diberi dengan OPS Menteri ya buat bajet 2027 atau ilah. Menteri ya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ketuk dikenan nangkuk peminta pemansang gau guna rakyat. Pemintanya digagak belalau ke peminta gau guna OPS Menteri tajapan KKR merti ke gaya ekonomi jam ke diatur. Tajak pihak pemutus pasal penyampau agih belanja berpanggai berupis Menteri Perkara Wang lalu KKR sedia nerima antisemak bisik peminta mengurang ke agih belanjanya. Berbangunnya Menteri Orang Induk Ruang Bilik Enggau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Shukri madah ke upis Menteri ya benar mansiak lebih 100 titik langgur tinjadi ke input dikenanya dia ke bajet 2027. Langgurnya dikenatai ke agensi TUKAI di kuasa perintah atau ke NGO serta Raban ti di Selintiang. Sekedap perkara ke dikemerat ke ianya pengelantang bakal upis pengintu pengelantang pendiau Raban Bansa ke berjalai ke Mayuh macam bantuk. Tok Nyengkawu melanggur ke dekat nambah ke kapasiti penyaga kelimpah hari ke agenda berkawul dengan orang induk, orang tuai, dengan orang tik berkedayau, nadai endo diau. Perkara bukai tik dikemeratkan Nyengkawu penggawak negap ke undang-undang berkawul dengan rabannya. Api tengah ngus ke tanah kerapa di besai kira 2 hektar di kampung Baguati Limbang mujur dipadam ke semua sarito tadi. Kepala Bomba Zon 7 Limbang Ramlan Merajan madah ke operasi hari keduanya di Pejalaika berengkah hari pukul 7.51 minit pagi lalu tembok pukul 1.30 minit ngali hari. Operasinya dipejalai ke 12 ikut bomba dari Balai Bomba Enggau Penyelamat Limbang serta Zon 7 Limbang lalu dibantu siku Raban Bomba Sukarela PBS Medamit. Sama bisa mantau ianya Raban Polis, Rela, UPS Residen, UPS Pilih Menua hingga UPS Baituma Limbang. Siku lelaki ke di pelabak kelemas buat sungai Luang Moh Ulu Baram Kilan Sana ditemu nadai pagi tadi. Balai Bomba Enggau Penyelamat Marudik Madah Joni Usat kebumur 53 tahun ditemu orang bak kampung Longtungan urung pukul 8.20 minit pagi. Kenari 3 tu kemarin lelaki tu direput ke benua berikan bak sungai Kadadok Lohmoh serta direput ke Lenyau ke Tegal Mas. Operasi ngigak Enggau Nyelamat sebenar tu dijalai ke Raban Polis Rela Enggau Peranak menuanya. Nyalakan berita kita ke malam tu peninga beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu di Salian Elinda Suil hari bilik berita RTM di Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwai FM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 14/8 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayuh bak pala nak lemandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di strata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawal mandang ke kereta bangsa temega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bak model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngau rega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngau rega RM37,552 ngau 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
7: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Segulai sejalai
9: YFM.
1: Pemberindang malam
9: malam
1: YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sewa.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Ya peninga bertemu baru kita bab program kini kita sarito sarito hari dua ninting hari dua aku datang baru bugelengo kita bab program tu. Jadi kini kita sarito peninga. Sarito aku mai kita rawun ianya palan ke dituju tekat air bakun sebuah tekat hidroelektrik kebesai ke bepalan bab pelilih menor belaga. Lalu peninga penyawah ya 180 km dari Bintulu. Tekat air baku untuk peninga sebagai dari pemansang serta penglandik engineer kita menua Sarawak itu. Mai orang udah ninga pasal tekat air baku untuk tang ndak mayu ti nemu ngau benar cerita di belakang pengawak ngagaknya. Pemesaya tumar ti ditapi engau bekeni tekat air tu nyadi ke sebengkah ari bekal kuasa karan menua Sarawak. Tu meh pemesai guna engineer tau ke kejuruteraan bak menua kitai. Penemu ngagak tekat air bakunya kebenar ya udah diperambu kenyau ari tahun 1960-an. Tajak pia projek tu nengah mayuh macam ubah. Sebedau pengawak ngagaknya amat berengkah dalam tahun 1996. Pengawak ngagak tekat air tu ukai pengawak ti muntang. Ya ngawul beribu-ibu ikut pengerja pengawak ngenak teknologi moden serta timpuah ngagak ke panjai. Sepengudah berapa kali tu ditangguh pengujung ya tekat airnya tembok digagak. Lalu berengkah ngasil ke kuasa karan dalam tahun 2011 dia tu tekat air bakunnya Siti Ari projek pemansang di pemandu besai kalak digagak di menua kita Malaysia. Tekat air bakun digagak merakak Sungai Baloi ianya anak sungai besai Sungai Rajang sungai ke pemandu panjai di Malaysia. Ia berpalan bak pelilih belaga jauh dari kandang negeri. Di pejalai kita selalu ya dengan jalai alun dari Bintulu seberau terus ngagai kandang tekat air. Nama utai tik ngasuh tekat air bakun tu nyelai peninga. Keterubah ya tekat air tu dalam ya 205 meter persegi. Ianya tinggi dari tebalgi pengunan pencakar langit di Malaysia. Lalu pemanjai pun tekat airnya lebih 700 meter. Tekat airnya ngena 8 buah turbin hidroelektrik. Tiap itik turbin uliah ngasil kekuasa karanti mayuh benar. Semuanya kapasiti pemansut kuasa tekat air bakun dalam 2400 megawatt lalu nyadi kia sebengkah hari tekat air hidroelektrik ke pemandu besai di Asia Tenggara. Air ti disimpan bak belakang tekat air tu nyadi ke Tasik Bakun. Tasik ti besai benar digagak mensia. Nama kebuah tekat air bakun untuk guna mat peningah ya batang function ianya ngasil ke kuasa karan ngena kuasa air. Lalu air di tengah turbinnya dekat ngasil ke kuasa karan sebedau disadung ngagai serata Sarawak tengah rangkaian transmission kuasa karan. Bekal kuasa tu yang nyukung pemansang negeri, kandang dul industri, sekolah, hospital, ngau mayu macam perkawunan mensia mayu. Kuasa hidro megak dipelabak ke Siti Ari pun penatai kuasa diulih dikenak baru laban yang ngena putar semula jadi air. Ngagak tekat air ti besai bakatu ukainya pengawak ti muntang. Antara batang penanggul ianya endur ngagak ya ke jauh bak kampung. Kelimparinya kandang endur entali air ke besai ngujuang ke berapa buah gentur pendiau dipindah ngagai kandang endur ke baru. Ubah tu peninga meri empas ngagai
penghidup komuniti Kebisik Kawul lalunya di aspek keberguna dalam sejarah pemansang tekat Aik Bakun. Yang ingat ke kita, projek pemansang tip besai berguna ketimbang antara pemansang ekonomi, penglantang komuniti ngau pengawak ngintu rampak menua. Tajak pen, batang tuju yang agak digagak dikena ngasil kekuasa karan, tang diatuk tekat Aik Bakun megak, nyadi sebengkah hari pematak temuai di menua Sarawak. Mayuh temuai datai medak diri empu pemesai tekat Aik ti ngalit kati. Hari kandang duar berarti kenyak, dia temuai megak oleh medak panorama tekat Aik, ngau tasik Bakun ti besai kelimparinya.

untuk peninggi ia kira-kira 205 meter, lalu kapasiti pemansut ia dalam 2400 megawatt. Lalu tasik bakun titik tempat berbelakang dekat airnya, pembesar ia dalam 695 kilometer persegi. Lalu projek Tuk Siti ari projek hidroelektrik di pemaduk besar kalau digagak di menua Sarawak, Malaysia tu tadi peningat. Dekat air tu berjalan ke tanggung pengawak tip guna benar dalam pemansang ekonomi menua Sarawak. Dekat air bakun ukes mina struktur konkrit ke besar aja, ia ngayan ke penyulut engineer menua, pengawak ngena pengerja asal ngau strategik serta pemesai guna kuasa karan dalam pemansang moden. Berbangunnya, yang megak ngingat ke kitai, pemesai guna nyaga timbang antara pemansang, rampak menua ngau ke penghidup komuniti setempat dekat air bakun tu meh, siti ari ikon tik dikemegah ke menua kitai Sarawak. Ia peningah nyak tadi berkawul ngau dekat air bakun bak program kitai kesar itu. Jadi minggu baru, aku datai baru bak program kini kita sari tu berkunci ngau kita topik kebukai ngonya aku Syara Ludan.

Ya, kaban sampai mati lagu ke di baik White Rock malam tu meninggal merindang. Kita kaget terus meniang ke YFM. Gulai engkau kami ba pemerindang malam kita. Malam hari 5, hari tu 14, hari bulan 8, 2026. Jadi untuk bala kita ke Bendung, barang tu jalai kini. Yang kami semindah jauh halaban tebal lagi sekedar kita yang tadi nak gawak pergi lah ngolusa. Habis kita hanya gawak pukul 5 tadi. Yang kami semulai ke diri kini ke benua jauh perjalai ke Sarito Arab ke sebab jimat likun datai ba palan ke dekat di tuju kita malam tu ya. Jadi nanti kita berhati ke gaya hari kita mungkin bersebun lalu nitiah ke ba berita nya ikas pengamah angin nakak pukul 7 lemah itu tadi peninga galai Semarahan ngerikut ke 168 Serian 178 lalu bak Bandaraya Kuching di tu inya 167 lalu di Seriaman 160 Serikai 157 lalu di Mukah 151 Sibu 113 Pihak Pegang Gau di Bintulu 153 nyalai sama berjimat mekitai lebih lagi yang kebala kita kendang gereja pengawak ninti ngari anak ngiranya sekali ke kita gereja pengawak bak ofis kini tau ke kita ke bak luar rumah ni nemu kita hanya sikut ri orang ke petanam betupe yang ke hajam ke dia tu kini lebuh ke siang hari kita yang tadi gereja pengawak kita iba kebun sawit kebun getah kini tau ke ba kebun lada kita tau ke sebelah umai kini nyari kita yang tadi tau berarti ke gaya hari ke bersebun ke begitu peningah nanti uliah ni buah tu lama kita yang tadi gereja pengawak kita iba luar rumah Irup Mayu Hayamat hanya siteri cara muka kena kita yang tadi jaga pengerai kita ini tiang hari ya. Jadi kita terus merindang malam tinggal kita ke malam tu tu siteri lagu Kedibai Ricky Anderson ngau lagu Bungai Pinang.

0: Raya hari ke Bala Angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Hashtag lebih aktif dia tu. Kita hujung hari luar
1: malam minggu peluang bertemu
0: empat lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mayu orang nanya berkenaan macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: Tak ke Pak Jenal, tang mana diketak ke dia.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
3: Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Bak Town Square Kapit di Kapit.
4: Info Activity Y.
5: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz.

Ya, lagu kena mungkal lawak irama etnik ya, pupu bangsa kita ke lemai tu peningan. Setiap lagu ke di baik raban peace napeh-napeh kena merindang kita ke bisa gulai ngau kami bak pemerindang malam kita ke malam tu. Jalan selamat malam lalu ke bala peningan kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu bak irama etnik ya, pupu bangsa kita gulai nyentuk ngakai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi Raban kita ke gawak jam ke dia tu bisnes kedak kita ke gawak yang tadi ulih mendiang ke radio bisiknya tadi ndak ulih mendiang ke radio. Jadi kita ke bisnes gulai ngau kami seraya ke berjalan ke pengawak jam ke dia tu gawak syif malam harap ke bala kita yang tadi terperindang mendiang ke lagu-lagu ke bisik di tebah kami bak segmen irama etnik pupu bangsa.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai. Rindu mending

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam mankelo alang napa
0: Joli Jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Angi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: menguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM. Kita
1: Enti nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya. Ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya,
2: diperam ni. Tau ke bakal buah ke diperam tu nanti ya. Ya. Udah peram-peram ke tai. Nyo mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun pini. Nak salah au. Nak salah henti kita uduk berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ke berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bekas napang mesin gang bunyi korang. Dini na na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu, tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, ho. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang mayari tu, ho.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindo tu selalu berjaku tak kutap kutap, ho. Ba jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita.

0: pukul 5.25 minit lebih.
1: YYYFM Bakserian 106.9 FM. Rindu mendengar.

Arab. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti manggau adik kebangsaan tu Arab meh. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Info Aktiviti Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami tu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bahari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasib. Tenyedia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

Ya, jadi agak terus sebulan yang kami ba YFM ke malam tu peningah. Agak tak agak mengkam kulai ba irama etnik ya pupu bangsa. Nyalai aku ngarap ke lagu-lagu ke udah dipilihnya tadi merindang ke bala kita ke agak terus mendiang ke YFM jam ke dia tu ya. Jadi itu situ lagu mega lagu ke di baik sebiar banyi merindang kita ba pemerindah malam kita malam tu ngau lagu diau ke Tegal Sayau.

0: Tak Jatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Rindu Mendiang Ke Irama Etnik Pupu Bansa Langgu Bidayu.

Maya Rika Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

program Rundown Minggu tu. Minat ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nampakah stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

Di ngau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
2: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Lekas jakut selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai sikok orang bergede ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga ti didiri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau campat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebeda makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hakik berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk adkan

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Enti nitih ke Pansiak ti di penjarai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo di kumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu ka bejako. Nama meses kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari meses sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pintak sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya,
2: diperam ni. Tau ke bakal buah ke diperam tu nanti ya. Ni udah peram-peram ke tai. Ni mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Ni pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita betulai dalam mati. Kati salah nanti kita uduk berjaku pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita uduk berjaku. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ke berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bekas napang mesin gang bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu, tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang mayari tu, oh.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindo tu selalu berjaku tak kutap kutap, oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sapa ganuno tai maya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganon ya? Balat amai ga tepu asap nuan to.
1: Oh, luan nya galeri. Itu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama ke buah aku suah ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: ke pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Dari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagai, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jepat nolong kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban. Wopan Gangnam.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
1: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
2: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuh api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansun, nak diluahkah. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuh ia meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuh nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Bak orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagai orang bukai.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalan.

Kes culi atau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Ha? Hello? Hello? Ha?
1: Ow, ow, ow.
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Ana ubak telefon lebuh mai kereta kita tahu menatai kepelusah bagai dirimpu.
0: Hello, ya, baspital aku.
2: Ubah perangai kita. Pesan tu dari YFM.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang pandai, orang bisik.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya nanti jeman subak kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
2: Ya betul.
1: Ya tang bak jaman moden tu. Pasal ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini ngeramak jaman moden ke bisik pasal yang kan wan boleh berkunci ke ngau bala peningah kita.
2: Mana nau teka disebut nu yang suruak ni?
1: Suruak.
2: Jadi nanti lagi baru rumah panjai lagi keliak bisi baru rumah ni leban yang suruak kita dia. Awak kepala kita nak pantuap gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Ti madah kang keramak zaman moden datai ngena cara luas. Bekeni cara luas tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tak ke di hati kita nyak tadi nyading kerama ya laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan berkata laban kerama zaman modern tu nyak kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tak ke nama kerama zaman modernnya. Ya engkerama modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke? Dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebuh kita yang meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita yang meda bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
0: Lasar jurai 635. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pi pedak deh mak, petuanya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya mak anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut ne. Lagi kita yang lampir ya. Ya mang, tuk pemampu mulut ngoidung. Break dengan petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut, kena tisu, tau ke percak. Udah nyak.

0: Nama genuan cok tu sahti.
1: Eh kati ndak ibu. Hai tu sahti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Lepas kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Kati ndak ibu bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. Di RTM gitu au.
0: Aram.
2: Pemujo dagang berpangai bab pemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan bab RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan tausia RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, muju umur 082-248-4.

0: nuan teleponnya. Tuju nuan dulu au. Natai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi uleng ganti ya deh. Anang, anang nyawa teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau.
2: Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sebarang maya. Upai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak namudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupulnya duige ya telu manua nu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa apa na na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kan kapiat ya teladan dia marnya suba kunu kujako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu kunu kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai ya kelama.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Bisa penemu nyebut bunyi itu deh. Anak miat ti di besai ke ruang bilik ti nadai ngemuan disiplin ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
1: Betul.
0: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayuh macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pasta?
1: Nang amat. Aku selalu nal meda tetu nyadi dah. Lalu aku nyebut utai munyi tu, tu terkumai aku anak ti nak diajar tu a spoiled child. Tau ke anak ti ya ko lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita baka tu, orang tu baka ti nada painai. Bugulai ngus ida. Anak ti baka tu dekat nuju disebut aku aku minjau jakor putih dolo a school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah bak utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu ia dekat belajar bak utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuh ya ngerjau ti ti bersatu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepantuk bak bandil. Nesal ati. Lalu nadai reti ga lagi dah. So nyak kebuah apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat bak anak. Anang ngasuh sidak ya nempuh gelombang dunia tu kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidak ya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak ya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu break jakuk perangsang ti munyi tu ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kita. Ajal sida arimian, belajar bersampi, asuh sida belajar bersampi, minta tolong, minta sukung Allah Ta'ala lebuh sida inempuh penusa. Nyak baru kita dekat meda hasil penghidup sida ya. Tanti kita nak peduli ke sida ya tadi nyak kumai ku espol chal. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasib. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.

Sihat Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Dinget cơ. Y F M. Tôi vừa lại. Tôi cho lại. Tôi cho lại.
1: Pulay nga kay batang topic tuwa ka sarito.
2: Okay.
1: Anya din ti ba ajal kita orang Kristian. Baka ni orang Indo ka di kumay bajia ba mua Allah Ta'ala to.
2: Bajia ba mua Allah Ta'ala na. Jadi aku berarti ka semua kita ke Indo nya bajia magang ba mua Allah Ta'ala.
1: Amin. Laban
2: Tuhan mm-hmm. tadi ngaga kita sempurna. Okay, jadi sawut aku ditu dalam Yakub dalam 31 ayat mm-hmm. ke-30. Pemajia tau nipu lalu pemaneh gamal tau lenyau. Tang induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai ngorang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
1: Oh,
2: sebagai orang Indo ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai nai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena bambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini, ia tetap. Lalu kais minatnya aja, ia mega bertanggungjawab, ba ruang bilia, kita kumai Indo ti luar biasa. Tau kino ti amat-amat nyenang kati Tuhan, nyenang kati sida ia sebilia, lalu nyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya, nanti kita berarti kita mensia tu umur kita 12 lagi di kumbay anamia tau ke remaja kini umur kita 18 nya kita di tukar tinggi kita nepi nama kubaya perintah ngasun tukar tinggi laba gama kita berubah
1: aman.
2: Jadi udah nyata di umur 21 mega
1: tukar baru
2: nama kubaya laba gama tua
1: berubah
2: ya. Jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
1: Pemajiat tadi
2: nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajiat tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke, lagi kita ikut biak sebab umur 20 lah. Terlihat isi kita ya,
1: Pak Mato.
2: Kelihat kulihat kita, lagi terlihat gamal kita yang ada buru riak. Mata kita tadi lagi ciru, bunyi kejak ke orang. Tak lebih kita nyodat kita berumur kita yang sudah 40 dia kita dekat dengan saya berkenika saya pengering tubuh tua hari segi pengering tubuh hari kulit tua kengeriwat nak boleh ni kini ku jaga orang kebiarin nak boleh dinapikan
1: 40 nyampe tu ngeriwat dan pasta 50 baru isi mimin
2: nitiah ke gaya tubuh tua ke wai. Jadi nanti kita berarti ke puan nitiah ke gaya kini gaya tuan jaga tubuh
1: aman.
2: Walaupun
1: setuju aku dengan Tuhan.
2: Ya, walaupun Tuhan nyebut umur 40-an tak lempeng gitu. Nanti Tuhan nak nyaga tubuh.
1: Nanti Tuhan udun payak ke diri.
2: Udun payak ke diri. Tak ngujuang ke Tuhan, tak ngeriut. Jadi kita berarti banyak pihak mega.
1: Kita
2: nyububan. Jadi, pemanah agama kita yang tadi. Nanti ambil kebanding sebab ngelik Tuhan yang tadi. Bisa ngelik. Tuhan udah umur 40 lebih. Nyukap cabut ke ngelik. Kau rabayang kita. Jadi, nyak muka aku tadi. Pemajak tu nemu lenyau. Tau ke penyigat kami laki itu nemu lenyau. Laban buat kudus madahnya sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Ta'ala.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Maya kabanyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban. Enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Selamat pagi pada peningga, bertemu baru kita Sarito. Aku Pastor Chan dalam program Sampai Pagi. Dikeluar ke oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu dami dari buku Luke yang di sampai kita. Allah Ta'ala apa di surga, kami terima kasih sama you. Nuh dah ngasih kami dani, nuh dah nyaga kami sepanjang malam. Kami meri timpuh tu ngegenuan, dekat ninga jakut nuh Tuhan. Iri yang kami, iri kami nuh kudus nuh. Dalam nama Jesus, amin. Bila peningah, dalam buk Luke 1 ayat 36, lalu dia tu petunggal nuan Elizabeth benung betul berbisi. Tajapan ia nyau tuai tu ke 6 bulannya betul berbisi. Tajapan ia dekumai mandul tau ke punas. Tu ngenang ke siti pelajar kita pagi tu ngenang ke petunggal Mary. Jadi siku malaikat datai ngagi negeri Galilee. Ia bisi mai siti pengawak tau ke misi. Dekat madah ngagi Mary ia megak betul berbisi. Jadi kuk Mary nyawat ia. Bahkan ni ku utai tu oleh nyadi. Lebah nak kumpu, nak kalah bergulai dengan lelaki. Oke, retinya Mary tu kurang pengharap. Ia semutik nanya, bahkan ni kerja jih tu tahu nyadi. Pihak kumunyi ku ditanya ya, ngagai Elizabeth. Jadi, melikat Gabriel megak madah ke. Petunggal nuan Elizabeth benung tu berbisi. Mary gagit benar ninga berita manahnya tadi. Ia nemu Elizabeth siku orang kuliah. Alaya magi utai ke dasa yati ya, nalu nak nerima jaku anu orang. Ia nemu Elizabeth lebih lagi merti utai ke nyadi ya. Laban Elizabeth megak betul berbisi. Kelebih lagi ia nemu lebuh rindu cukup nyerah ke diri. Serta tetap hati beka Elizabeth seminak dekat ke utai ke pemaduk manah ya. Mary pun lalu nemu aing ke Elizabeth. Udah tentu mah Mary disambut dengan penuh bahasa. Elizabeth ukai seminat nyambut penemuai Mary ngawati titik lantang tang megak ngenak timpuh begulai serta beranau nguya. Dia meh Mary tertemu ke jakuk timentas ngau peransang. Jakuk lalau Elizabeth ngau ajar ya nyau bakal batu keberga. Elizabeth megak orang kecukup nemu mendiang. Kelebih lagi induk Kristian bakal Elizabeth tautnya di teladan. Nak kalak kiruh ke pengok orang bukai tang dekat duduk lalu ngenak timpuh ngau orang ke berguna kia kenya dia teladan ku cukup manah ku ketai. Mary megak medak penghidup Elizabeth nur Tuhan amai bisik ngau ngau nyak megak medak pemerik Tuhan ke cukup berga ngagai ruang bilik Elizabeth seduai Zakaria. Jadi pengawak ngau pengasih ya kenya bertahun-tahun nyerah ke diri ngagai Tuhan nyak tingagak ya keman benar oleh ngiri yang orang induk ke biak ke benung betapi ngau penanggul ke besai. Bahkan Mary ke benung tu berbisi lalu apin jadi ngau tunangnya. Pengasih Allah Ta'ala nyau melumpak udah nurun ngagi dunia lalu neguk penghidup Elizabeth kena kalak rumau nyerah ke diri ngagi Allah Ta'ala. Kati kenya utai diberi Tuhan lebuh Mary mutus kati dekat nemuai ngagi petunggal Elizabeth. Aku harap kenya Mary diau ngau Elizabeth nyentuk ngagi John nyau ada. Nyak meh cukup ngemenuh ke pejalai penghidup Mary. Jadi bala peninga Allah Ta'ala nurun ke Jesus ngagi mensia. Nginjau Mary ngada ke Jesus leban pengerinduk ya. Ti pemadu besai ngelepas ke mensia dari dosa. Amat Mary nak kelak belaki. Sebedau yang ada ke Jesus. Nak kelak begulai ngetunang ya Joseph. Tang kuasa Allah Ta'ala ulih ngajih ke semua utai. Ulih nyadi bak kita mensia. Nanti Allah Ta'ala uliah ngagak nyak bak Mary. Allah Ta'ala megak uliah ngagak kerja jih ya bak kita mensia. Jadi penatai Jesus keterubah ke dunia. Ndang lama udah diperambu Allah Ta'ala ke kita mensia. Laban yang nemu mensia nak uliah nyalamat ke diri ere dosa sida. Nyalai Jesus nak tau nak jadi kegenselan. Jadi kepiring ke nebus kita mensia ere dosa. Jadi kita mensia udah cukup bertuah belah peningah. Cukup diberkatkan Allah Ta'ala oleh pengasih ya. Tuk medekumai pemerik percuma ke pemaduk besai. Ungkup kita mensia. Tang semua mensia nemu pemerik tu. Sekedaknya tadi nemu nak ngenak pemeriknya. Sekedaknya nak nemu nak daripada ke pasalnya. Tang nak semua mereka mensia nemu pemerik tu. Nyalai kita ke nemu pemerik tu patut merik puji ngau Allah Ta'ala. Lalu kita mereka patut nyawup nabur ke berita mana tu ngeru bukai. Ngambil ke kita sama belak nemu, sama belak tegap, sama belak keriang dalam pengharap. Jadi belak peninga,
Udah tentu kita dekat ke Allah Taala jampat datai ngambil kemai penghidup kemeruan ngagi kita lebih penatai kedua kali munyu kuajar buku kudus. Jadi kita nak tahu nak ngambil pagi, kita nak tahu nak merangsang orang bukai hidup jadi keberkat ngagi orang kengelingi kita. Bakal Elizabeth kengagak penghidup ya, jadi keberkat ngagai Mary, jadi ke iring, jadi ke pengiring ungkup penghidup Kristian orang kebaru datang ke Tuhan. Jadi kita yang guna ke uliah ngambil ke semua kita mensiap oleh nemu berita pasal Jesus bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami di serga, terima kasih ya Tuhan ke pemerik nuan kecukup besai, jadi kena nuan ngelepas ke kami mensiari dosa. Terima kasih ke pemati ngau pengangkat nuan, terima kasih ya megak nuan udah ngampun ke semua dosa kami. Kuasa penghidup kami siku-siku ngambil ke kami nak rawan tan kempang hati. Mai orang, ngiring orang, nyedi keberkat ngagi orang bukai. Bak mandang ke pengasih penyayang nuan ngagi kami mensia. Tuhan, kami nyerah ke semua pejalai, semua pengawak kami serta ngagi cari Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin.

Jalur Milang atau Kemenirang Malaysia bisi empat iti curok, enyok curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang maik reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mayreti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagi lah
3: pengerah pagi Y FM.

0: Jaku prangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadairti. Tumpu kemerundian kita butai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayakari segi pengelandia, pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berundang menyitu, aku ndak landia baka sanu-sanu tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengelandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita indang bergaul bermata Tuhan. Bakeni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bekenyam gak tiap iku kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisit. 7 tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemo. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyauh pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita indang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisik sama rupa, tiap iku orang nang bisik diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisik pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisik pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi terkembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya terlebih penting lagi. Bakal itu disebut bajak orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci tidak simpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemeri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemberi. Anang bedukut berkunci ke pemberinya engkau rabukai. Ia ndak kau ngerugi ke kita belum nyadi. Tapak ti semampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemberi ti baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai ti ditabur ke bawah sungai. Mayang air pasang ia rarat kulu. Tang mayang air surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi mayang pemanah ti udah ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tertabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tiba beda dari pengandiri. Anak kita pemberi arialah talon. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat nang berkat ti bendar. Anak ti kemesai kengau penyiru lalu ngembuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayangi mit, ludah sidak besai, sidak ndak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

2026. Dia tu berpengarap pagi kita bergulai dengan aku Nancy Tambun minta ke isi. Jadi tu semua program kita berpengarap pagi. Berkata udah tu lagi dia aku dekat maca atau ke berkongsi dengan kita sekedar berita atau ke info ke nyadi bawa menua kita. Lalu pukul 7 pagi tu lagi berengkah maca pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM. Ianya pesan berat ke bisik di kirim kita ngagai email ngau WhatsApp Konti YFM. Lalu pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi dari YFM. Pukul 8 pagi bakal selama dia kita dekat gulai ngau Mr. Ed Melangi ngau program ya Leman Berita. Lalu nanti ada penanggul lagi dia kita dekat gulai ngau Menteri Sikir. Nanti ada penanggul lagi au kalau ia dekat berkongsi ngau kita sekedar pengawak ke BC diatur. Lalu nyameh tadi tusun program kita berapa pagi hari tu hari 6 tu agi merinda kita dengan lagu dulu seraya ke kita mendiang ke lagu udah nyak lagi dia aku dekat berkongsi dengan kita berita serta info ke BC nyadi bak menua kita lebuh maya hati betelai lagu hari Ita Medin program pagi YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Y sejalan.
1: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richa agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemadu nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
2: Solo. Lama memimpin Wan, agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba, dikumen Wan sitan. Hidup mati nuan.

Nama mimpin Wan lagi ingat ke aku lagu hari Johnny Aman bawa pergerak pagi sehari tu 15/8/2026 tu berkongsi dengan kita berkawal dengan berita Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak dengan Saup Agensi Penyangga Penusah Menua Malaysia Benua Ngagak Perambu dikenal berjalan kooperasi Menih Muari Siri 3 di Sarawak. Jadi tu Siti Aliatur dikenal orang ke Gayari Tiangat serta rangkai lalu lama jam kedai tu. Lalu tu Jaku Ari Sapit Premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas yang madah ke operasi tu tebal lagi di pejalai ke bawah kandang tekat air ngau alai nada air ti ditetap ke kritikal ke buah alai pihak laban kandang durnya berguna benar kena nyedia ke air ti cukup serta nentu ke air ba tekat air ba ikas ke patut. Jadi ia megak madah ke operasinya di pejalai ke berpanggai ngau gaya remang tingkeman serta gaya atmosfera ngau meteorologi di mana. Lalu ngaunya mega berapa ngaunya mega peninga dia sekolah ba ndur ti ngikut ke baca ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 oleh ditutup lalu ke pemutus hari kepala pengajar berpelasar ke pengawak matau serta sandian penemu hari upis pelajar negeri JPN ngau upis pelajar pelilih menua PPD. Lalu tu Jaku Ari Sapit Menteri Pelajar ianya Wong Kahwoh madah ke upis Menteri Pelajar bisik surat pekeliling iktisas SPI berkawal ngau pengurusan empas hari sebun asap ti ulih dikenak sebarang maya. Jadi tu yang kaum SPI ti dikeluar ke bat tahun 2016 2019 ngau 2023 serta yang mega bisik madah ke JPN ngau PPD dekat suruhan berarti ke gaya sebun asap serta baca IPU. Ya, tadi berita ke dikunci dengan kita abah awak ke sekali tu datu lagi lagi mega berkunci dengan kita berita ya ke bukai lagu Ari Clement Bayang Seminak Bertemu Dalam Mimpi.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayu ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, nya sidi hari program ke diatur YFM kalai mayanya ilak kena 21 nyentuk ngagai 23 hari bulan 8 2026. Bisi diatur pengawak ke dikumbai Nai Nemuai Birami NNB 2026 ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Baha Sungai Asap Belaga berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 10 malam. Jadi mayanya ialah mega dia sekedar hari pengeluar program YFM Iban, YFM Bidaya, Miri FM Kayan, Miri FM Kenyah, mega BC Datai sama ngawang rami pengawal ke dikumbai Nai Nemuai Birami NNB 2026. Maka ke di diingat kita tadi dia sekedar hari penanyi ke bisik datai ko Amada Baru ianya bisik Rosiana Urai, Joli Jangan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosimila Mega serta Gau Amawat bisik Merindang mayanya ialah hanya Siti Ari pengawal atau ke program Nai Nemuai Birami NNB 2026 kena 21 nyentuk angka 23 bulan 8 2026 bak Sungai Asap Belaga ramai sampal datai mayanya ilah out. Lalu tu berkongsi dengan kita Siti berita megak lagi berkawal ngau tu taman didikan kanak-kanak tadika ngau taman asuhan kanak-kanak Taska di Sarawak tetap dibuka tajapan penyampau indeks tikas pengamah angin IPU Manggai 200. Jadi tu ngenan jakut hari Menteri Pemansang Induk Dembiak Mit ngau Pengelantar Raban Bansa ianya Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah ketujuh tu ndang dikena nyawup ngibun Bala Dembiak Mit bala paindai sidak ke gawak atau ke bekerja. Tajapan pihak penatai Nembiak Mit ngagai tadika tau ke Taska berpanggai ba paindai sidampu lalu yang megak madah ke apalan ndur Nembiak Mit tu kebendaria likun lagi jengkawum bisi ekon gaw penapis angin ti disedia ke bandurnya serta bala paindai megak dipinta merik penerang pasal pengerai anak sidak kelebih lagi sidak ti bisik penyakit sengak ngambil ke uliah di perhatikan kau silia lagi hanya ngenang Siti ngenang orang lansak berita ke bisik dikeluar ke pin lama. Jadi tu berkawal engkau pengawal Nunu Megak Maya menua ke benua bersebut engkau kemarau baka jam ke dia tu patut dikurang ke agik. Jadi tu jakut hari Presiden Gerempong Besar Serakup Cina Malaysia Pampang Sarawak ianya Datuk Sri Richard Wee Liang Chiat yang pendah ke perkara tu balat ngirau kati kelebih lagi nanti penyampau tikas pengamah angin IPU Manggai 200 artinya datai ikas ke dikumbai kelalu balat ndak manah ke pengerai. Dia yang megak minta pengawak kontrak ti bergagak ke rumah tau ke upis ngetu dulu Nunu Ras tang patut ngiga cara bukai dikena muai lalu perengka ke dibuai. Serta kita megak dipinta ngurang kagi Nunu kertas miang garu ngau dian bak maya ke dia tu Raban Bansa Cina Benua Ngintu Pengerami Antu Lapar Pungkang nyentuk ke penanggul sebuah nasab nyau pulai manah bakal selama. Awaknya berita ke bisik ayan bersurat berita kita YFM. Okey, jadi pukul 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan ke bisik di kenatakan kita ngagai YFM kita ke bisik pesan berat bakal pesan pemati ngau pesan ngetas ulit tahu di kenatakan kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban dub dub Carolibau Pengerap Pagi YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bukannya ke cara kita ngantai ke pesan kita pagi tu, lebih lagi pesan pemati. Jadi itu macam pesan ke bisik diterima kami bawa YFM. Kalau pesan diterima Ari Hillary anak Angkabang atau ke Apai Mamut. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabar Melayan bak sepemanjai Sungai Serupai, Sungai Kemena, Setuan Besai, Anggau Setuan Mit, Sejuk, Sungai Anau, Sidang, Rumah Ngumbang, Sebato Nia, Rikai, Brunei serta Kaban Belayan yang kebukai di Ngelala Mahmud anak Hillary. Jadi pesan tu madah ke anak tuai ngagai Hillary anak Angkabang ianya Mahmud anak Hillary udah nadai kena 14/8/2026 lalu dekat diintu berumah Will Sungai Serupai. Jadi niang tu dekat dianjung pagi hari Minggu kena 16/8/2026 berpendam Serupai. Jadi penerang ke silik agi Kaban Belayan telefon ngagai Umang berlumur 013-438-2247 atau ke ngagai Morris berlumur 011-319-08175 atau ke ngagai Undiang berlumur 019-920-3369. Nandu isi pesan tu peningan, jadi pesan tu madah ke anak tuai ngagai Hillary anak Angkabang ianya Mahmud anak Hillary udah nadai kena 14/8/2026 lalu dekat di itu berumah Will Sungai Serupai. Jadi ni yang tu megah dekat dianjung pagi hari Minggu kena 16/8/2026 berpendam Serupai. Penerang ke silik lagi Kaban Belayan telefon ngagai Umbang berlumur 013-438-2247 atau ke ngagai Morris berlumur 011-319-08175 lalu mega boleh bertelepon dengan undian berlumur 019-920-3369. Ya, pesan ke terubah lalu tu pesan kedua pesan pemati mega ia ke diterima Ari Marina anak Jabun tau ke Umang. Jadi pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan ke Semakan Rabat ke dia ba Enteban Ulu, Remabung, Sebangkoi, Bukong Pelasuk, Pedurian, Saka, Tansang, Nyelutung, Buyong Pandak, Buyong Baru, Duri Dua Buah Rumah, Bukong Asal, Awur Bangat, Petikal, Isu, Tekalung Dua Buah Rumah, Kubal 6 Buah Rumah, Lidung 6 buah, Lidung 4 buah rumah, Tembawai Lubuk, serta Kaban Belayan ke Diau ba Lipat 3 buah rumah, Kejemut, Tembuang Tabut, Rumah Kristina Rembai, Rumah Francis Jua Kawung serta semua Kaban Belayan ia ke Ngelala Runo anak Jepit. Jadi pesan tu madah ke Runo anak Jepit, Runo anak Jepit tau ke Apai Kelly udah nadai kemari kena 14/8/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sungai kena 16/8/2026 hari Minggu bak rumah Fendi Buyong Panjai serta ni yang dekat di Anjung pagi 17/8/2026 bak pendam Christian Bangat. Jadi penerang ke Silia kita telefon ngagai lumur 019-828-4072. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Runo anak Jepit tau ke Apai Chale udah nadai kemari kena 14/8/2026 niang dekat di Sungai kena 16/8/2026 hari Minggu bak rumah Fendi Buyong Panjai serta niang dianjung pagi 17/8/2026 bak pendam Christian Bangat. Penerang ke Siliak kita telefon ngagai lumur 019-828-4072. dua. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima hari belawi yang anak garit. Jadi pesan tu muka dituju ngagai kaban belayan ke dia batang tabai, batang taih, batang puak, ulu kakup, batang munus, penebak layar serta kaban belayan ke ngelala ramau anak abing. Jadi pesan tu mada ke ramau anak abing udah nadai kena 13 hari bulan 8 2026, niang tu dekat dintu sari tu 15 hari bulan 8 2026, berumah suntik nangga kakup entah baik pakan serta niang dekat dianjung hari minggu kena 16 hari bulan 8 2026. Nandu isi pesan tu peninggal pesan madah ke ramau anak abing udah nadai kena 13 hari bulan 8 2026. Jadi niang tu dekat dintu belum mayu sari tu 15 hari bulan 8 2026, berumah suntik nangga kakup entah baik pakan serta niang dekat dianjung hari minggu 16 hari bulan 8 2026. Okey, udah tu lagi macam sekedar lagi pesan ke bisik diterima kami bawa YFM. Belalak dulu ninggal ke lagu Ali Mawat, Tungkat Semangat.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21/22/2008-2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyeng kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang mankelo alang napa
0: joli jengah
2: jiali kaporedo jiano kaporedo aku sembah
0: Roslina

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke sekali itu diterima Ari Siwet Ana Anggia. Jadi pesan itu dituju ngagai kapal Melayan bas kayu air benar Suwet Nanga Benin Batang Rajang Pelagus Telajin Miri Ensilai Menuan Nanga Dia ngau semua kapal Melayan ni kenalah di rintai di itu. Jadi pesan tu mada ke Wilfred Sawong Ana Ranggu tau ke Liang Udan Adai kena 14/8/2026. Jadi niang tu dekat di sengai bak rumah undi Sungai Benaksud Kapit sehari itu kena 15/8/2026. Jadi niang tu dekat di Anjung kena 17/8/2026 hari 1 bak pendam SDNU. Sebarang tanya tak ke penerang kesili lagi kita telefon ngagai Inai ngau menyadi ya. Ianya siut bak lumur kusung 13-746-7245 tau ke ngagai yet bak lumur kusung 11-1574-3193 tau ke ngagai hujan bak lumur kusung 14-578-2326. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Wilfred Sawong Anak Ranggu tau ke Liang udah nadai kena 14/8/2026 niang dekat di sengai buat rumah undi Sungai Benaksud Kapit Salito 15/8/2026 serta niang dekat di Anjung kena 17/8/2026 hari 1 bak pendam SDNU. Penerang ke silik lagi ke pemelayan telefon ngagai Indai ngau menyadi ya. Ianya Sud Siut berlumur kusung 13-746-7245 tau ke Iet berlumur kusung 11-1574-3193 tau ke Ujan berlumur kusung 14-578-2326. Ya, tadi pesan pemati. Kesekali itu pesan ngetas ulit ke diterima Ari Josephine Dujong tau ke Indai Jelua. Jadi pesan tu madah ke dituju ngagai ke Kebang Belayan. Ke dia ubah batang dijih, batang bawah, dijih tamin, batang muka, nanga wah ulu muka, nanga duat, sungai wong, nanga lebay, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu 15 bintulu, batu 8 bintulu, batu 8 sibu, batang julau, pemanjai jalan ulu dijih, Selangau, serta kapal pelayan ke Ngelala, niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak tu dekat din tu rumah Simon Ulu Dijih Selangau malam tu 15/8/2026. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai Josephine tau ke Indai Jelua balumur kusung 11-2993-3770 tau ke Runai tau ke Indai Enggi balumur kusung 11-1986-2611 tau ke ngagai Nyalung tau ke Apai Nyai balumur kusung 13-96-1120. Nandu isi pesan tu pesan madah ke ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua kena dekat diatur kena 15/8/2026 bak rumah Simon Ulu Dijiah Selangau. Jadi penerang ke siliak kebang belayan telefon ngagai Josephine balumur kusung 11-2993-3770 tau ke ngagai Runai buat lumur kusung 11-1986-2611 tau ke Nyalung buat lumur kusung 13-961-1210 sekedar Pesan ke bisi diterima kami buat YFM, henti jemaah lagi bisi pesan ke diterima dekat dibaca hanangkan ke atau lagi pukul 7:30 tu dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM lagu hari Sylvia Bani Diau ke Tegal Sayau.

Maya ari ke Balat Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak ngau saup agensi penyangga penusah menua Malaysia. Menua ngagak perambu dikenal berjalan ke operasi Menih Muari Siri 3 di Sarawak. Tok Siti Ali Atur dikenal ngurang ke gaya riti angat serta rangkai kelalu lama jam kedai atuk. Sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugambas bak sebengkah penerang madah operasi tuk tebal lagi di pejalai ke bak kandang tekat air ngau alai nadah air ti ditetap ke kritikal. Kebuah lepia laban kandang durnya berguna benar kena nyedia ke air ti cukup serta nentu ke air bak tekat air bak ikas ti patut. Ia kemegak Chairman JPBN Sarawak madah ke operasinya di pejalai berpanggai ngau gaya remang ti engkeman serta gaya atmosfera ngau meteorologi ti mana. Berbang ngaunya sekolah bak ndur ti ngerikut ke baca ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 boleh ditutup belalau ke pemutus hari kepala pengajar berplasar ke pengawak matau serta sanding penemu hari upis pelajar negeri JPN engau upis pelajar pelilih menua PPD. Sapit Menteri Pelajar Wong Kah Woh madah upis Menteri Pelajar KPM bisik surat pekeliling iktisas SPI berkawal ngau pengurusan PAS hari sebun asap ti ulih dikena sebarang maya. Tok Nyengkaum SPI ti dikeluarkan bat tahun 2016, 2019 ngau 2023. Ia madah ke JPN ngau PPD dekat seruran berarti ke gaya sebun asap serta baca IPU. Sida pentadbir sekolah megak, megai pengawak ngagak pemutus belalau gaya kenyadi ngelingit sekolah ngau sanding penemu ke diterima. Kerjasama antara Afin Bank Berhad ngau Kuching City FC dikarap uliah ngangkat ke nama Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi hari gempuang kerjasama antara sektor perbankan ngau sukan main bol. Premier Datuk Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah dua bengkah organisasi tu ngembuan juluk ati ti dekat nyadi pemadu manah buat bidang sidampu. Kerjasamanya ukai semina merik penguntung ngagai pemansang Kuching City FC tang mega oleh mantuk negap ke jenama dua bengkah organisasi tu. Ia maksud ke jakut tu buat pengawal alai nyain kerjasama strategik antara Afin Bank Berhad ngau Kuching City FC di Kuching. Berbangganya Premier madah ke Kuching City FC dikarap majak nyingkang jauh agi ngagai peringkat Asia pengudah mujur ngau masuk Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Tim tu majak nyulut enti dibanding ke bak pun tahun 2000 subak. Tim tu megak ulih berpekit ngau tim ke pemaduk manah menua nyengkaum Johor Darul Tazim JDT serta udah mujur nyingkang ngagai rengat final Maya Liga Super Malaysia 2025-2026. Tuk ngujung ke Kuching City FC mujur boleh slot ngagai Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Penyulutnya ngayan ke Kuching City FC ukai agi jagoh kampung. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi YFM. Data penusah jalan alun ti betul serta sistematik berguna amat dekat nentu kepalan ti bersiko tinggi tau ke black spot. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah aturnya megak dekat nentu ke pengawak ngangkat ke pemanah penglikun di pejalai ke ngau manah agi. Ia madah pengawak nentu ke black spot digagak belalau ke kriteria serta asas saintifik nyengkawam penyuah penusah berbadi nyadi bak sitik-sitik palan. Ia mansut kerja kutuk pengudah berjadi kursus perluasan sistem pengurusan kemalangan jalan raya RAMS ngau pelaporan data kemalangan jalan raya mengikut piawaian PDRM di Kuching. Nitih ke data rikusnya, kira 18 ikut orang berbadi nyawa nintiang ari ketegal penusah jalan alun. Perintah keras dekat mantuk ngelempung ke tatiang rakyat kelebih lagi raban ti berjista ngau ikasih. Mayu macam inisiatif di pejalai ke bakal program nambah ke penatai pemisah

0: Tidiadu Ninting Bidang Kerja Rakyat. Di Kota Semerahan kemari, 12 ikut orang nerima bantuk perengkau ti berga RM60,000. Sidatu nerima bantuk ari mayuh macam bidang kerja, bakal mekanik, kerja kontrak, berikan, tukang jahit, tukang untian buak, ngau nganjung pemakai. Bantuk tu diberi nengah program Sejahtera Madani, nambah ke penatai pemisi bantuk perengkau. Pengeraminya di penyadi sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang benua Datuk Rubiah Wang. Berjakuk buat pengerami kesama, Datuk Rubiah kemegah Kaban Parlimen Kota Semerahan Madah ungkup zon Kucing RM515,000 sudah dipelanja kena berjalan ke programnya. Lalu penyampau agih belanja ke diberi ngagih Sarawak boleh RM1.49 juta. Yang lalau penerima ngambil guna bantuk ke diberi ngau cara ti betul serta lurus. Sida mega dipinta ngangkat ke pengelandia ngau penau kena nentu ke bantunya uliah nambah ke penata pemisi sida. Ngaunya sida uliah ngemansang ke pengawak sida serta tanda agi hidup merinsak. Berita ti ke penudi. 17 ikut orang bisik ngau masuk sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan. Kediatur Saritu di Kuching, Direktur Dewan Bahasa dan Pustaka Pampang Sarawak, Dr. Azizul Ismail, madah sidatu ngari ke tiap bengkah negeri nyengkawam ngari ke wilayah persekutuan Raban Sedadu Malaysia, Polis Diraja Malaysia, ngau palan pelajar tinggi perintah. Begitu nyadi palan ala ngirik semangat patriotik ngau sayau ke menua. Lumur satu bahawa begitu dekat nerima prais RM5,000, piala pusingan, ngau piala iringan. Lalu lumur dua, ngau tiga, sama dekat nerima RM3,000, ngau RM2,000 serta prais kebukai. Kena kunjung ke Berita Pagi YFM, Batang Berita di Baca Baru. Hari hangat serta rangkai, Sarawak merambu berjalan ke operasi meniah Muari. Kerjasama sektor perbankan, ngemansang kesukan main bola Sarawak. Program Sejahtera Madani, RM1.49 juta diagih ngagai Sarawak, nambah ke penatai pemisi rakyat. Tunaga Berita Pagi YFM Saritu beritanya tadi, ditusun Rosita Ampong serta disalin Alinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 15/8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawisli. Jematan keboleh 25 batu penyawah hari pasar Simbanggangnya dijaga ngena ungkus RM1.5 juta keboleh 384 kaki pemanjai lalu merakat sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh meraka sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penatai pemisi bandurnya. Pengerami bijari jematan Batang Lupar tu mega nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung ke bala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisi bandurnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jalur Gemilang atau Kemenira Malaysia bisi empat iti curok enyo curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenu Malaysia ngerja pengawa nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita bermenu Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bahari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik megah aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemadu nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Bak Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
2: Pengerah Pagi YFM.

Rupiah adat orang berpanggan lah lagu. Gojang-gojang dia tu 51 minit dah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru pukul dengan kami bawa YFM kemudian ke kami berengkah hari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih lepas milih YFM jadi ke City Elite Station pemerindang kita. Jadi tu peningat tu gerah hari Upis Sarawak Energy mada ke kuasa karan dekat terjanggal kena 15 hari bulan 8 berengkah hari pukul 8:30 pagi atau lagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba lingga sembawah peruan CPS peruan putat rirang terusan nangan tulang tekalung granarin tulang skait SK

Setumbin Ili, Melayu Lingga, Setumbin SK Sungai Bakong, Seduku SK Lela Palawan, serta Kadandur ke Semak menuanya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan, lalu pengawak tu megak nyangka dekat diinsur bak maya kebukai nyemak sari tu ndak mana, lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ilak. Jadi penerang ke siliak tahu telefon ngagai 1300883111. Hanya gerah hari Upis Sarawak Energy. Jadi tu mega pesan ke bisi diterima kami buat YFM ke baru diterima. Kalau pesan tu pesan pemati hari Bil Anak Kalung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan buat nap Pejago, Sungai Rama, Mambau, Raba, Sago, Pelai, Mudeng, Mentu, Tubak, Sungai Indai, Segak, Kepayang, Gayau, Munggu Air serta semua kabar melayan ia ke ngelala Kalung Anak Lintong. Jadi pesan tu madah ke Kalung Anak Lintong Udan Adai hari 5 kena 14 hari bulan 8 2026 pukul 5 lemai. Jadi nian tu dekat dintu bulan mayuh malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 berkedumpai. Serta dekat dianjung pagi hari 1 kena 17 hari bulan 8 2026. Penerang kesiliak kabar melayan telefon ngagai Bil Anak Kalung balumur 0111-5845-979 tau ke Baja Anak Kalung balumur 0133-364-7909 tau ke ngagai Octavia Unjan balumur 0119-245-9672. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Kalung Anak Lintong. Kalung Anak Lintong udah nadai hari 5-14-8-2026 pukul 5 lemai. Niang tu dekat dintu bulan mayuah malam hari Minggu 16-8-2026 bak kedumpai. Serta niang dekat dianjung pagi hari 1 17-8-2026. Penerang ke siliak telefon ngagai Bil Anak Kalung balumur 0111-5845-979 tau ke ngagai Baja Anak Kalung balumur 0133-364-7909 tau ke ngagai Octavia Unjan balumur 0119-245-9672. Nyak pesan pemati ke diterima buat YFM. Jadi tu Siti lagi pesan ia ke diterima hari Brandon tau ke Titi ti ngari ke Asun Anak Jana. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan bak Pasai Siung, Batu Nam, Lengan, Rantau Panjai serta kapan belayan ia ke ngelala Anjing Anak Taniak tau ke Indai Asun. Jadi pesan tu madah ke Anjing Anak Taniak tau ke Indai Asun udah nadai ke 14 hari bulan 8 2026 lalu dekat diintu bulan mayuh malam tu bak rumah hantering Sungai Pasai ti baru. Ya, serta niang tu dekat dianjung pagi 16 hari bulan 8 2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Anjing Anak Taniak tau ke Indai Asun udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026 lalu dekat diintu bulan mayuh malam tu bak rumah hantering Sungai Pasai ti baru. Serta niang tu dekat dianjung pagi 16 hari bulan 8 2026. Serta tu Siti lagi pesan sebedau kita mendiang ke program Leman Berita Pegulai dengan Mr. Edmund Langi. Tu pesan pemati megak diterima dari Mbok atau ke Quinel. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke Diau Bah Sungai Daun Meludam, Tawang, Rawan, Tanjung Bijat, Suga, Grand Stumbin, Banting, Engkeranji, Lingga, Bayur Balai Ringin, Sebuyau, Betung, Semerahan, Kuching, Bintulu, Miri serta semua kebang melayan yang kengelala Suri Anak Ranti. Jadi pesan tu madah ke Suri Anak Ranti. Suri Anak Ranti udah nadai ke 14 hari bulan 8 2026. Niantuk dekat di Sengai malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 buat rumah kunci Jalai Bayu Semanggang. Lalu dekat di kubur hari 1
17 hari bulan 8 2026 bak pendam St. Lawrence Sabu. Jadi penerang ke Silia telefon ngagai mbuak atau ke Kuinel berlumur 011-378-14789. Nandu isi pesan tu, pesan madah ke Suria Nak Ranti. Suria Nak Ranti udah nadai kena 14/8/2026. Jadi ni antuk dekat di Sengai malam hari Minggu 16/8/2026 bawa rumah kunci Jalai Bayu Semanggang serta dekat di Anjong hari 1 17/8/2026 bawa pendam St. Lawrence Sabu. Jadi penerang ke Siliak kabar melayan telefon dengan Gembo atau ke Cornell berlumur 011-378-14789. Lalu tu Siti lagi lagu kena merindang kita sebedau kita terus bergelenggau Mr. Melangi buat program Leman Berita Anan Indiang lagu berpadu nyawa Wilson Gau Sila Pilih Pengenap Pagi YFM.